0: pertama, coba satu hal, lalu yang lainnya, hingga Anda menemukan solusinya. Keenam, saat masalah Anda terselesaikan, bersyukurlah kepada Tuhan. Berikan 1/10 dari pendapatan Anda bagi pekerjaan Tuhan. Saat Anda memberi, berkat Allah akan dicurahkan ke dalam hidup Anda. Ini kata pria, kepala pelatihan di tempat dia bekerja. Sahabat, semua orang akhirnya tahu, cepat atau lambat, bahwa semua nilai-nilai sukses berlandaskan pada aturan sikap Kristiani yang benar, teosentris, berpusat kepada Allah. Seorang guru besar yang bernama Paulus pernah menuliskannya di dalam Roma 2 ayat 10, dia berkata, "Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik." Amin. Saya Pendeta Diana Cistiawan, hanya di 96.5 FM, Ictus, sahabat Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: Ya, ya.
1: Eh, terukan berapa?
2: Leno. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke Klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya, jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Ih, lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
5: Aku ambil ya.
4: Tapi kan itu bukan sampah kita.
5: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
4: Iya ya, jadi bersih.
5: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Eh, lihat. Itu ada botol kosong di sana.
4: Ayo duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
6: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
7: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
9: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan. The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di-link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.
1: Mau ada apa toh, Cu? Kok repot banget?
2: Ini loh, Nek. Kita lagi melaksanakan 3M+.
1: Lah, wong ditanya mau ada apa, kok malah jawabannya 3M+. Piye toh iki?
2: Aduh, Nenek, ini 3M+ itu cara memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk demam berdarah dengan cara menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, vas bunga, tempat minum burung, dan lain-lain seminggu sekali. Menutup rapat semua tempat penampungan air seperti ember, gentong, dan lain-lain. Mengubur barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah yang dapat menampung air hujan. Plusnya, tindakan memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk dengan membunuh jentik nyamuk di tempat air yang sulit dikuras, atau dengan menaburkan bubuk abate 2-3 bulan sekali dengan takaran 1 gram abate untuk 10 liter air.
1: Lalu bubuk abatenya diperoleh di mana?
2: Abate dapat diperoleh di puskesmas atau di apotik. Masih ada lagi, Nek, 3M+-nya. Kita bisa memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, mengusir nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk, mencegah gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, dan tidak membiasakan menggantung pakaian di dalam kamar kita. Begitu, Nek.
1: Wah, kalau begitu, Nenek juga ikut 3M+, biar terbebas dari penyakit demam berdarah.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
4: Saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM Iktus.

96.5 FM Iktus, sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Selamat pagi sobat Iktus. Pagi ini di Morning Blessing barengan saya Edo Leonard sampai nanti jam 9 pagi bersama lagu-lagu yang mungkin sobat Iktus juga suka. Kalau mau request silahkan kirim request kamu di 081-745-0596, karena nanti kita bakal puterin

0: lagu-lagu yang enak buat menemani hari Rabu ini, dan kita akan bahas sesuatu yang menarik juga ya. Jadi jangan kemana-mana.
1: Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Segera bawalah ke dokter atau rumah sakit terdekat jika putra-putri Bapak Ibu mengalami muntah terus atau tidak mau makan maupun minum. Berikutnya terjadi kejang atau putra-putri Bapak Ibu mengalami penurunan kesadaran. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: blessing is a wonderful blessing.
1: Nampaknya 5FM Iktus sahabat Anda masih di Morning Blessing barengan saya Edo Leonard ya sobat Iktus ya. Dan hari ini saya punya satu kata-kata yang bagus nih. Wah, kata-kata hari ini ya, kalau biasanya orang bilang

nih. Tapi ini bagus banget nih. Hati yang tenang bukan berarti hidup tanpa badai, tetapi hati yang percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali. Karena memang kadang tuh kita pikir ya, kedamaian itu datang ketika semua masalah kita tuh selesai. Padahal tuh seringkali kalau damai itu justru lahir ketika kita belajar tetap tenang di tengah keadaan yang belum selesai. Saat rencana berubah, saat orang lain mengecewakan, saat emosi mulai naik, disitulah kita diuji. Apakah kita dikendalikan oleh situasi atau kita mampu mengendalikan respon kita sendiri gitu. Nah, hari ini kita akan ngobrol tentang suatu kata dari bahasa Jepang, yaitu kata ini berbunyi jisei, yang artinya adalah penguasaan diri atau kemampuan untuk menahan, mengatur, dan memimpin keadaan batin kita sendiri, Sobat Iktus. Jisei itu bukan berarti kita menekan perasaan sampai kita pura-pura kuat ya, bukan kayak gitu. Tapi bukan berarti juga kita tidak boleh marah, nggak boleh sedih, kecewa, atau takut. Malah jisei ini adalah kemampuan untuk menyadari bahwa aku sedang emosi, aku tidak harus menjadi budak dari emosiku. Jadi jisei ini justru membawa kita untuk meng-acknowledge emosi-emosi kita sendiri. Karena seringkali yang menghancurkan bukan hanya masalahnya, tapi reaksi kita terhadap suatu masalah. Satu kalimat yang keluar saat marah bisa merusak sebuah hubungan. Satu keputusan impulsif bisa membuat kita menyesal panjang banget. Dan satu tindakan tanpa berpikir bisa mengubah suasana yang sebenarnya masih bisa diperbaiki. Gitu, jadi hari ini kita akan belajar pelan-pelan bagaimana menguasai diri, bagaimana tetap kompos saat emosi mengambil alih, dan bagaimana melatih supaya kita tidak mudah digoyahkan oleh dorongan sesaat gitu. Jadi buat Sobat Iktus yang penasaran nih gimana jisei ini sebenarnya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, stay tuned, don't go anywhere.

0: calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di-link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 081, wujudkan pernikahan impian Anda.
1: Aku sampah kecil.
2: Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
3: Aku selembar tisu bekas.
4: Aku si bungkus jajanan.
5: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan,
6: kami bisa.
7: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan.

0: morning is a wonderful blessing.
1: 96.5 FM itu sahabat Anda masih di Morning Blessing barengan saya Edo Leonard. Wah, kita masih ngomongin soal GC ya sobat Iktus ya. GC atau yang berarti penguasaan diri atau self control. Ya, menariknya banyak dari kita itu lebih sibuk mengatur dunia luar daripada mengatur dunia di dalam diri kita. Kita ini ingin orang lain berubah, ingin situasi lebih mudah, ingin pekerjaan lebih lancar, ingin semua berjalan sesuai harapan. Tapi seringkali kita tuh lupa ya, kalau satu-satunya hal yang benar-benar bisa kita latih setiap hari adalah respon kita sendiri. Yang bisa kontrol, yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri, bukan di luar kita. Dan GC ini mengajarkan kalau kekuatan sejati bukan selalu terlihat dari siapa yang paling keras bicaranya, siapa yang paling cepat membalas, atau siapa yang paling dominan. Kadang kekuatan itu justru terlihat dari seseorang yang bisa diam sebentar sebelum bereaksi, dari seseorang yang memilih menenangkan diri sebelum mengambil keputusan, dari seseorang yang tidak membiarkan emosinya memimpin lidah, pikiran, dan tindakannya. Nah coba nih sobat Iktus, kita ingat-ingat, pernah gak kita menyesal setelah membalas sebuah pesan, teks, WhatsApp terlalu cepat, atau setelah berbicara dengan nada tinggi lalu beberapa menit kemudian baru sadar seharusnya aku gak ngomong gitu deh. Itu momen yang sangat

sharing-sharing di sini ya. Jadi justru ini penting banget nih, karena terkadang dalam hidup ini kita terlalu impulsif dalam mengambil keputusan, dalam bereaksi. Padahal untuk menghadapi sesuatu tuh, untuk menghindari hal-hal seperti ini, ada teknik yang namanya kita bisa jeda dulu 10 detik, tahan dulu, baru kita tentukan reaksi setelah

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu, radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang, radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: siapun siapa. Emang kakak piara kaku?
1: Ih, sabun, Den.
0: Oh, Eyang Kakung. Eyang Kakung barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun, Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset. Apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu gak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu itu bisa kelelahan.
0: Gak ngerti, kakak pengen bihun. Yang pedes atau enggak?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan

0: oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
1: Halo, saya Fiona Pais. Anda masih bersama 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
2: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.
3: 96.5 FM itu sahabat Anda masih di Morning Blessing barengan saya Dol Leonard, dan kita masih ngomongin soal GC atau self control ya. Nah, GC ini bukan cuma soal menahan tindakan atau juga soal mengelola pikiran ya. Jadi kita tuh sering memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Kita mengulang kejadian lama, membuat asumsi-asumsi, narasi-narasi dalam benak kita, dan kita membayangkan respon orang lain ya. Dan kita membuat skenario buruk di kepala kita, lalu tubuh kita ikut tegang seolah semua itu benar-benar terjadi. Nah, disinilah GC menjadi penting nih Sobat Iktus, karena GC ini mengingatkan kita bahwa tidak semua pikiran harus dipercaya, tidak semua dorongan harus diikuti, tidak semua perasaan harus langsung diterjemahkan menjadi tindakan gitu. Misalnya saat kita merasa tersinggung, pikiran pertama kita mungkin, dia sengaja menyakiti aku. Tapi dengan GC kita bisa berhenti sejenak dan bertanya apakah benar begitu atau aku lebih enak ya gitu. Tapi dengan GC kita bisa berkata, aku tidak tahu perjuangan yang dia tunjukkan sampai bisa mengalami hidup yang enak seperti itu gitu. Dan saat kita merasa ingin menyerah, pikiran pertama kita mungkin, aku gagal. Nah, tapi dengan GC kita bisa mengingatkan diri kita kalau aku tuh sedang capek, bukan berarti tidak mampu dan gagal gitu. Atau mungkin saat kita membaca sesuatu di sosial media dan bereaksi, atau melihat sesuatu video atau foto di sosial media, karena sebenarnya banyak POV ya, jadi kita tidak bisa langsung aja menyalahkan apa yang kita lihat di video itu, karena mungkin bisa saja dia melakukan sesuatu yang kita tidak tahu gitu. Jadi yang paling penting adalah pikiran pertama kita itu seringkali otomatis, tapi pikiran kedua kita bisa kita pilih dengan lebih sadar gitu. Jadi kalau kita melihat sesuatu, bereaksi, ada pikiran pertama, mungkin kita jeda dulu sampai kita mendapatkan pikiran kedua kita yang membuat kita lebih tidak reaktif gitu. Jadi buat Sobat Iktus yang masih sama ya, saya juga masih belajar nih soal GC ini. Jadi supaya tidak terlalu reaktif terhadap sesuatu sehingga membuat hidup kita lebih damai.

0: dalam.
1: Ada sukacita besar yang akan kita rayakan bersama. Mari bergabung dalam 37 tahun Anniversary Celebration Gereja Keluarga Allah Semarang. Sebuah perayaan atas kesetiaan Tuhan dan kasih karunia-Nya yang tak pernah berakhir. Hari Minggu 20 September 2026 pukul 9:30 pagi dan pukul 5 sore bersama Senior Pastor Pendeta Obaja Tanto Setiawan di Gereja Keluarga Allah Semarang, Gedung Semarang Plaza Lantai 3, Jalan Agus Salim nomor 7. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp 082225579600. Pastikan siap kita hadir bersama orang-orang terkasih kita. Catat tanggalnya Minggu 20 September 2026 di Semarang Plaza Lantai 3. Tuhan Yesus

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Jika putra-putri Bapak Ibu mengalami demam, jangan panik. Berikan obat penurun demam seperti golongan parastamol atau golongan ibuprofen. Bila setelah diberi obat penurun demam tetap demam atau demamnya bertambah tinggi, segeralah bawa ke rumah sakit terdekat atau ke dokter terdekat.
2: Saya Dr. Susetio, spesialis anak.

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: 96.5 FM Iktus. Sahabat Tanda masih di Morning Blessing. Sudah hampir jam 9 Sobat Iktus. Terima kasih buat kamu yang sudah nemenin saya dari tadi jam setengah 8 pagi. Semoga hari ini kita bisa belajar untuk lebih mengendalikan diri lagi, lebih tidak terlalu responsif dan terlalu cepat bereaksi impulsif terhadap sesuatu ya. Dan semoga itu menjadikan kita seseorang yang lebih baik lagi. Sudah saatnya saya Dolly Leonard mesti pamitan. Kita ketemu lagi next time. Have a very good day. Bye bye.

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja.
1: Lalu... Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

sahabat Iktus, kita berjumpa kembali di acara Inspiration of Education dalam Parenting with Heart bekerjasama dengan Yaski Jakarta. Tapi sebelumnya kita akan simak lagu berikut ini.

0: Semangat pagi, jumpa lagi bersama saya Timo Ardante. Dan satu jam ke depan Anda akan mendengarkan program Parenting with Heart, menginspirasi Anda bagaimana mengasuh anak dengan hati ya. Yang pasti kita akan membahas seputar permasalahan keluarga, khususnya dalam hal mengasuh atau mendidik anak, mulai dari latar belakangnya, kemudian kenapa hal itu bisa terjadi dan penyebabnya, dan nanti solusinya seperti apa, nanti akan dibahas tuntas di program Parenting with Heart. Kita akan mengangkat suatu topik helikopter parent. Seperti apa sih helikopter parent nih? Kadang-kadang nih penelitian ini membuktikan dengan adanya keterlibatan orang tua tentu dapat membuat anak kita nih bisa diterima, dikasihi, bahkan meningkatkan self-esteem atau rasa percaya diri pada anak. Namun kadang-kadang nih orang tua suka kebablasan ya, suka keterusan, berpikir terus anaknya masih kecil aja, padahal anaknya sudah remaja, mungkin sudah dewasa bahkan ya. Nah, apa sih dampaknya ketika orang tua memperlakukan sistem pengasuhannya dengan helikopter parent nih? Kita akan bahas lengkap bersama narasumber kita dari Yayasan Busur Mas, ada Ibu Chris Hervina Rani Lidiawati, Master Psikologi, psikolog. Apa ini helikopter parent ya, Bu nih?
1: Ya, jadi helicopter parent ini istilah yang sebenarnya udah lama ya, kalau di luar negeri tahun 60-an itu.
0: Waduh,
1: udah ada.
0: 60-an, gitu ya. Lama banget.
1: Iya betul, dan juga riset-risetnya juga mungkin dari 5 tahun, 6 tahun belakang gitu ya, udah lama sih gitu ya. Hmm. Dari Universitas Stanford gitu ya, jadi seorang psikolog juga gitu ya, yang meneliti gitu ya, bagaimana sih sebenarnya membesarkan anak, dan sudah ada juga bukunya gitu ya, beliau menuliskan buku yang mungkin juga Bapak Ibu juga pernah baca, lihat gitu ya, bahwa membesarkan anak itu like an adult justru gitu ya, bukan terus gitu ya, anak kayak ya anak kecil gitu ya, ibaratnya gitu. Jadi betul tadi Mas Timo sempat singgung bahwa keterlibatan orang tua itu baik gitu ya, untuk perkembangan anak ya, gitu ya,
0: harus
1: untuk meningkatkan iya, meningkatkan self-esteem gitu ya. Tapi kalau kebablasan gimana? Helikopter parent ini bukan hanya sekedar yang melihat dari atas doang gitu ya, lihatnya dari atas, tapi maksudnya mengikuti gitu ya, gerak-gerik anaknya. Mungkin kalau sudah ada, ini kan penelitiannya juga udah lama ya, kalau mau diperbaharui di tahun 2021 bisa jadi gitu ya, mata drone gitu ya, udah ada drone kan gitu ya, kemana anaknya bergerak, disitulah orang tua berperan. Nah, jadi kalau dibilang terlibat, baik gitu ya, tapi kalau berlebihan atau over gitu ya, overprotektif gitu ya, overreaksi gitu ya, dan semua-muanya dihandle oleh orang tua, itu menjadi satu kelemahan dari tipe ini gitu ya. Jadi helicopter parenting itu mengacu pada excessive engagement, jadi terlalu berlebihan terlibatnya gitu ya, terlibatnya seperti melayang-layang gitu.

0: sebelum terjadi anak itu kegagalan, ya udah aku sebagai orang tua melindungi. Tapi berlebihan seperti itu, Bu, ya.
1: Iya, jadi sesuatu yang berlebihan itu kan nggak bagus ya, terlalu, semua yang terlalu itu nggak bagus gitu ya. Jadi ketika misalnya orang tua merasa bahwa anaknya tuh nggak boleh gagal, anaknya nggak boleh lecet, dikit aja jangan deh gitu ya, ibaratnya seperti itu. Bisa kebayang nggak kayak
0: kan
1: gitu?
0: Baik, ya? Bu, niat orang tua kan baik, jangan sampai gagal dong seperti orang tuanya misalkan seperti itu, nggak pengen anaknya gagal.
1: Iya, itu yang
0: gagal.
1: Terjadi sih. Jadi kebanyakan orang tua jangan sampai deh susah kayak saya dulu
0: itu dia
1: gitu.
0: Ya
1: jangan sampai deh gitu ya merasa menderita gitu ya seperti yang mungkin orang tua alami, tetapi justru ini membesarkan anak ibaratnya nih ya, kalau tanaman musiknya bisa tumbuh besar, gimana kalau dibikin bonsai? Jadi kerdil ya cantik sih, bagus gitu, tapi segitu-gitu aja gitu.
0: Waduh.
1: Ya. Ya jadi. Tentu kita nggak mau kan, pengennya anak punya akar yang kuat gitu ya, ibaratnya tanaman ya, punya akar yang kuat, bisa tumbuh besar, berbuah gitu ya. Tapi dengan cara orang tua melindungi, bahkan bisa bikin mati loh tanaman gitu ya, kalau dilindunginya dikekep gitu ya, gitu ya. Bisa kebayang kan, nggak dapat sinar matahari, nggak membuat anak akhirnya ya di situ-situ aja gitu.
0: Waduh.
1: Jadi kebayang dong gitu ya, kalau berlebihan gitu kayak gimana, apakah saatnya salah satunya.
0: Jangan sampai terjadi nih. Berarti kita harus mengetahui juga nih, Bu, ciri-cirinya seperti apa sih, Bu? Jangan-jangan kita sekarang sedang mempraktekannya kepada anak kita nih.
1: Ya, jadi mungkin ada beberapa ciri-cirinya gitu ya. Dan tentu sebenarnya saya mau bilang dulu, helicopter parenting itu biasanya memang terjadi itu kerasanya tuh di masa remaja, tapi bisa terjadi di masa toddler maupun di anak-anak SD gitu ya. Jadi bisa aja baru kerasanya di waktu gede. Kenapa? Karena anaknya kan belum bisa ngelawan. Kalau kecil kan belum bisa gitu ya. Tapi ini dimulai dari kecil. Contohnya gimana biasanya? Pengen anaknya segala sesuatunya tuh berhasil, jadi sulit menerima kegagalan. Jadi kalau anaknya nih waktu kecil nih gambar gitu ya, aduh kok jelek banget ya, mau warnanya di luar garis, ini mama yang gambarin aja gitu ya. Jadi itu hal yang sederhana ya, yang kecil gitu ya. Jadi selalu membantu pekerjaan yang dikerjakan oleh anak gitu. Dan mungkin juga orang tua juga over anxiety-nya ya, kecemasannya tuh berlebihan gitu ya. Kadang-kadang bisa jadi belum masa perkembangannya sudah di-push gitu. Oh, ntar lagi mau masuk TK nih gitu ya. Sebelum masuk sekolah mungkin anaknya sudah diajarkan gitu ya, bagaimana membaca, bahkan sudah prepare gimana ya nanti
0: bagus
1: mewarnai.
0: Itu Bu, sebelum masuk sekolah udah bisa, udah pinter baca kan, orang tua bangga, Bu.
1: Buat apa sekolah kalau gitu?
0: Abis, justru kita juga heran, Bu, kenapa zaman sekarang itu ketika masuk SD harus sudah bisa baca gitu. Kenapa sih, Bu?
1: Jadi kalau misalnya ini sebenarnya juga perlu untuk perbaikan secara sistem. Jadi tahap perkembangan anak seharusnya baca, tulis, hitung itu di kelas 1 SD. Tapi ada beberapa sekolah yang mengharuskan kenapa minimal kenal huruf sebenarnya. Bukan langsung baca yang satu kalimat gitu ya, yang bagus ya satu kata itu masih bagus ya. Tapi ada beberapa sekolah yang mungkin keterlaluan juga gitu ya. Justru di kelas 1 itu justru memang melatih bagaimana dia melakukan istilahnya kombinasi kata gitu ya. Fonemnya udah tahu dulu gitu ya. Di SD kan ABC udah lancar lah ya gitu ya. Jadi itu yang harusnya dikembangkan di waktu SD gitu ya, tapi kelewatan gitu ya. Jadi kelewatannya gimana gitu ya, waktu di TK pun anak-anak di encourage supaya untuk bisa baca tulis gitu ya. Jadi itu memang ya tren yang harusnya dibenahi juga. Ini juga berkaitan dengan sistem sih gitu ya. Jadi nggak baik juga, kenapa? Karena perkembangan anak beda-beda juga, dicek kembali. Jadi jangan curi start juga gitu ya, belum umurnya atau belum masanya orang tua sudah mempush anaknya, sudah melakukan sesuatu yang belum tugas perkembangannya seharusnya gitu. Nah. Jadi sangat menghandle kesulitannya tuh terlalu dini gitu ya, belum gitu ya seharusnya, tapi sudah dilakukan oleh orang tua.
0: Iya, jadi
1: antisipasinya kebablasan.
0: Antisipasinya kebablasan. Jadi mungkin misalkan Anda punya putra-putri yang sudah mau masuk SD dan belum bisa baca, jangan khawatir gitu ya. Jangan khawatir
1: ya,
0: untuk
1: okay, it's okay gitu ya. Gitu. Jadi, yang penting sudah mengenali huruf.
0: Nah, yang penting cukup, sudah mengenali huruf.
1: Gitu. Nanti belajar bacanya justru bareng sama guru SD-nya. Kalau enggak nanti

0: Iya loh, guru SD-nya udah ada yang mau diajarin kan, gitu udah lancar gitu.
1: Udah lancar kan, semua. Gitu, ya. Apakah Anda helikopter parent ya? Langsung ya, bukan hanya memantau tapi terlibat langsung dengan semua kegiatan pada anak ya. Dan tadi ciri-ciri yang pertama nih, selalu membantu pekerjaan anak ya Bu ya. Kalau misalkan ya. Anda sudah melakukan hal ini, berarti mungkin Anda jangan-jangan salah satunya nih sedang mempraktekkan helikopter parent. Terus kemudian ya. Apa lagi nih Bu? Sebelum kita berbicara tentang dampaknya ini, ciri-cirinya lagi nih Bu. Takutnya jangan-jangan ya, kita
0: tadi selain membantu pekerjaan anak, karena dia kan orang tuanya juga sulit untuk menerima kegagalan ya. Nah, jadi pengennya anaknya selalu berhasil.
1: Iya dong.
0: Orang tuanya terlalu cemas, kemudian juga orang tuanya pengen melayani semuanya. Jadi kalau bisa dibilang handle semuanya gitu ya, dari mulai bangun tidur anaknya gitu ya, sampai berpakaian, sampai mungkin mau makan apa, pakai baju apa, semua yang ngaturin orang tua gitu ya. Demi apa? Demi supaya baik gitu ya, perfect gitu ya kalau bisa. Padahal kan di dunia ini juga gak ada ya kesempurnaan itu ya. Jadi semuanya di handle dari hal-hal yang kecil sampai nanti akhirnya semakin sudah besar pun tetap orang tuanya yang handle. Bisa kebayangkan kalau sudah menginjak apalagi di usia remaja gitu ya, orang tua yang pilihkan juga ya itu tentu nanti akan menjadi dampak tersendiri. Jadi salah satunya adalah pengen semuanya orang tuanya yang melayani. Wow. Bahkan ada kasus gitu ya, anaknya makan biar nggak cepet gitu ya, jadi biar cepet juga gitu ya disuapin sampai sudah besar. Nah itu sebenarnya juga salah satu pemanjaan yang kebablasan. Kebayangkan kalau masih mau udah kerja masih disuapin sama orang tuanya gitu ya. Ya tapi itu real ada.
1: Wow.
0: Gitu ya. Jadi sudah sampai kuliah, sudah SMA, sudah kan gitu ya. Karena kalau tiap pagi berarti bukan sesuatu yang sesekali gitu ya. Itu terus menerus. Nanti masa mau sampai dia menikah juga kayak gitu yang mengerikan ya gitu ya.
1: Wow.
0: Jadi itu ciri yang ketiga. Jadi pengen melayani semua tapi kebablasan dan kelewatan gitu ya. Dan yang keempat adalah terlalu melindungi anak gitu ya, ya overprotective itu tadi gitu ya. Karena sebenarnya cirinya untuk helikopter parent ini kan overprotective, too much direction, sama handle anything. Jadi kalau boleh saya bagi gitu ya, mau ringkas gitu ya, pengen melindungi termasuk dari kegagalan, dari bahaya gitu ya, memberikan arahan terlalu berlebihan sehingga kadang-kadang juga melayani juga berlebihan gitu ya, menghandle semua muanya juga. Ya termasuk hal-hal yang harusnya ngerjain PR sendiri tapi orang tuanya juga yang handle ya, atau cariin tutor bahkan gitu ya, tutornya nggak perlu ngomong sama anaknya yang mana gitu ya, tanpa mendapat input dari si anak gitu ya, tanpa nanyain pokoknya kamu les ini gitu ya, masuk ke ekskul ini, kebayangkan kalau begitu. Itu yang terjadi gitu.
1: Ya, batasannya mungkin batasannya seperti apa sih Bu? Takutnya kita nih yang ketika mendengarkan kata berlebihan, jangan-jangan menurut kita itu sebenarnya enggak berlebihan, tapi mungkin kalau menurut standarnya sudah berlebihan. Nah, batasannya seperti apa nih Bu?
0: Yang seharusnya dilakukan anak sudah bisa mandiri gitu ya. Harusnya biarkan anaknya yang melakukan gitu. Tidak semua-muanya dihandle oleh orang tua. Kan ibaratnya semakin bertambahnya usia, seharusnya orang tua semakin mundur. Dalam arti apa? Membiarkan dia untuk belajar melakukan sendiri. Contoh pakai baju aja. Harusnya dia bisa nih pakai baju sendiri atau mengerjakan PR-nya sendiri. Kan udah semakin gede harusnya semakin dilepas. Nah kalau yang terjadi adalah batasannya kalau helikopter parenting nggak kenal gitu ya, mau batas usia berapa, kadang masih dihandle sama orang tuanya.
1: Wow.
0: Nah harusnya mungkin belajar jangan juga ketemu sama teman-teman yang melakukan hal yang sama anak-anaknya gitu ya. Sama-sama gaulnya sama helikopter parent juga, itu gawat gitu ya. Jadi perlu untuk belajar juga sama orang tua yang sudah mendidik dengan baik, membiarkan anak untuk belajar mandiri gitu ya. Misalnya kalau usia 3 tahun aja gitu ya, bisa nggak sih sebenarnya taruh handuknya ke tempatnya gitu ya? Itu sangat bisa sekali, karena memang di usia itu kan belajar untuk mandiri. Makan sendiri bisa nggak? Pasti bisa gitu ya. Apalagi kalau sudah di TK kan memang diajarin ya untuk makan sendiri, untuk pergi ke toilet sendiri, nggak perlu.
1: Apalagi zaman sekarang nih Bu, karena orang tuanya sibuk, akhirnya menyerahkan segala sesuatunya ke mbak. Dan takut, justru malah akhirnya ketika kita melihat di sekitar, sering kali itu yang tadi kebablasan, akhirnya segala sesuatunya mbak yang memberikan gitu. Gimana nih Bu?
0: Ya berarti kan orang tua perlu kasih juga.

0: pengawasan terhadap asisten rumah tangga. Hmm. Mana yang perlu dibantu si anak ini, mana yang biarkan dia untuk coba sendiri. Gitu. Jadi nggak semuanya, itu kan justru mengurangi ya pekerjaannya si ART gitu ya. Bahwa hanya untuk mengawasi supaya misalnya tidak istilahnya membahayakan lah secara nyawa gitu ya. Tapi kalau misalnya cuma jatuh dikit, lecet karena dia yang kurang hati-hati, it's okay. Hidup itu nanti juga dinamis loh, bakal ada kegagalan loh. Kalau misalnya tadi gitu ya, cirinya adalah dicegah supaya nggak pernah mengalami kegagalan. Kebayangkan bisa kalau ngalamin kegagalan. Jadi tipe ini itu punya dampak sebenarnya ke kondisi si anak gitu.
1: Iya. Setelah kita mengetahui ciri-cirinya, sekarang kita juga pengen tahu nih dampaknya seperti apa gitu ya. Seperti apa sih Bu dampaknya ketika orang tua memperlakukan dengan sistem helikopter parent kepada anak?
0: Ya, kalau tadi sudah bicara ciri-cirinya, karena semua-muanya dilakukan gitu ya, handle semuanya oleh orang tua atau asisten rumah tangga, kebayang gitu ya, kemampuan atau kepercayaan diri terhadap kemampuan si anak itu berkurang. Artinya apa? Self-efficacy ini penting. Ini lebih penting dibandingkan self-esteem sebenarnya gitu ya, berdasarkan penelitian gitu ya. Yakin terhadap kemampuannya dia bisa menyelesaikan tugas sendiri. Ini rendah sekali kalau tipe parentingnya terus-menerus menghandle segala sesuatu. Jadi dia nggak tahu, dia bisa nggak sih menyelesaikan masalah dengan sendiri, karena biasanya orang tua yang menyelesaikan. Semuanya dibantuin oleh asisten rumah tangga. Jadi saya bisa apa? Dan ini pun juga akan berdampak nantinya pada konsep dirinya juga. Jadi kebayang dengan self-efficacy-nya yang semakin turun, dia nggak yakin, dia nggak pede mau mencoba sesuatu. Ketika gagal, ya udah saya berarti memang nggak bisa apa-apa gitu ya. Dan semuanya akhirnya dikembalikan tanggung jawabnya ke siapa? Ke orang tuanya gitu ya. Kebayang kayak gitu, dia jadi menjadi juga anak yang menjadi tidak bisa bertanggung jawab. Jadi bukan hanya self-efficacy-nya yang rendah aja, alhasil nantinya berikutnya adalah dampaknya dia kurang bisa untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat. Nah, yang berikutnya yang paling menyedihkan adalah riset membuktikan bahwa ketika orang tua memperlakukan anak ibaratnya seperti bonsai yang dilindungi terus gitu ya, kondisi kesehatan mental mereka justru terganggu gitu ya. Jadi tidak naturalnya orang mengalami kegagalan, ya it's okay gitu ya, supaya untuk melatih istilahnya daya lentingnya. Kalau gagal, dia harus bangkit lagi gitu ya. Ibaratnya bola kan semakin dipentalin semakin tinggi, gitu ya. Tapi kalau semakin diawasin terus, ibaratnya kayak kerupuk nanti mentalnya. Diremas, ya udah hancur, nggak bisa balik lagi kan gitu ya. Nggak mau melenting kemana atau masuk ke air, karena ini udah melempem juga, semangatnya nggak ada. Ketika ada orang mengkritik, ketika ada orang mungkin di luaran sana yang lebih hebat, ya si anak ini nggak punya kemampuan sebenarnya untuk bertahan. Jadi mudah sekali atau rentan sekali mengalami kecemasan ataupun depresi. Nah, apakah pengen gitu ya anaknya memiliki gangguan di kesehatan mental? Tentu saya yakin tidak gitu ya. Jadi ada beberapa dampak yang mungkin bisa dibahas hari ini, tapi juga Bapak Ibu juga banyak sekali riset-riset penelitiannya yang boleh dibaca juga gitu ya. Cukup mengganggu sekali karena banyak orang tua yang terlalu, yang namanya semuanya sekali lagi terlalu, itu tidak baik gitu ya. Jadi ketika terlalu menyayangi dengan cara yang tidak tepat, maka justru kasihan gitu ya, anaknya tidak berkembang secara maksimal, baik kondisi secara emosionalnya gitu ya. Ketika misalnya terlalu mengawasi, terlalu menyelesaikan gitu ya, sedari dini gitu ya orang tuanya, anaknya jadi kemampuan kreativitasnya juga kurang gitu ya, nggak bisa memecahkan masalah sendiri gitu.
1: Wow, di kemudian hari ini dampaknya luar biasa nih. Mungkin negatif, secara negatif mungkin sangat berlebihan. Nah, tapi kadang-kadang yang terjadi di praktek di keseharian gitu Bu, mungkin bapaknya gitu atau ayahnya atau suaminya mungkin ingin banget deh, nggak pengen menjadi seorang parenting atau helikopter parent. Tapi terkadang mungkin sang ibu atau istrinya itu karena didikan dari awal, dari kecilnya melakukan hal seperti itu, akhirnya mendidik anaknya pun seperti itu. Kalau hal itu terjadi, bagaimana Bu?
0: Ya, jadi
1: ada dua perbedaan.
0: ada dua perbedaan atau istilahnya pola asuhnya nggak konsisten, maka perlu untuk menyepakati pola asuh yang akan diterapkan ke anak itu seperti apa. Jadi yang namanya pola asuh antara ayah dan ibu itu harus konsisten dan itu disepakati. Nah sebenarnya kalau ikut pernikah gitu ya, itu dibekalin gitu ya, bahwa masing-masing memang bawa koper kan gitu ya, masing-masing punya latar belakang. Maka ini mau bangun negara ibaratnya kan, kita mau bawa kemana, dan visi misinya harus jelas juga gitu ya dalam satu keluarga, karena sebenarnya kita akan mendidik manusia loh yang nanti akan menjadi generasi-generasi penerus. Jadi ibaratnya perlu untuk juga punya kesepakatan antara papa dan mama. Ada peraturan A, B, C, D, ya itu yang harus juga yang diikutin gitu ya. Tidak bisa mamanya yang memanjakan, papanya yang strict, dan sebaliknya gitu ya, mamanya yang strict, papanya yang terlalu memanjakan. Nggak bisa, ya harus konsisten dibicarakan bahwa ada dampaknya loh, positif, negatifnya. Bisa kan diambil misalnya Masimo dengan istrinya gitu ya, Masimo punya ini pola asuh papa mama saya tuh yang baik ininya gitu ya. Kalau yang dari istrinya kan yang positifnya ini, ya kita akan terapkan yang positifnya pastikan buat si anak gitu. Jadi itu akan sangat baik ketika komunikasi orang tua juga baik juga gitu ya, sehingga bisa menerapkan pola asuh yang lebih tepat gitu ya, sesuai dengan si anak. Nah ini pernah juga kita bahas gitu ya, pola asuh yang ideal gitu ya. Jadi harus konsisten gitu. Kalau enggak nanti satunya misalnya waktu kecil nih mencegah anaknya supaya nggak lecet, nggak jatuh, si satunya gitu ya papanya nggak apa-apa gitu,
1: aja,
0: gitu ya, biarin jatuh gitu ya, bawa bulu cowok ini gitu ya. Jadi supaya nggak beradu argumen juga gitu ya, kadang-kadang kan mamanya worry gitu ya, nggak boleh main sendiri, papanya mah ya udah sih biarin aja gitu ya, mencoba sesuatu yang baru gitu ya. Jadi perlu untuk disepakati sebenarnya kalau pertanyaannya masih itu harus konsisten gitu ya antara ayah dan ibu gitu ya, supaya anaknya juga nggak bingung nih, papa mama saya satunya bilang boleh, satunya enggak, nanti malah dimanfaatkan oleh si anak.
1: Iya, geran yang pengen yang baik-baik udahlah ke mamanya aja gitu ya.
0: Iya, biar disetujuin kan.
1: Biar disetujuin. Habis gitu ya. Kalau papa diomelin terus gitu.
0: Betul. Nah, makanya jangan sampai gitu,
1: jangan
0: ya.
1: Sampai
0: nanti kan sebenarnya membuat akhirnya konsep dari si anak, oh papa saya begini, mama saya begini gitu kan, tak pengen juga kan. Harus belajar bahwa anak itu bisa menghormati orang tuanya.
1: Baik. Ya, apa nih yang harus dilakukan oleh orang tua nih agar terhindar dari hal seperti ini, helicopter parent. Ya, Ibu Kris sudah ada pertanyaan masuk ini, Ibu Kris. Ibu bisa tolong bahas kembali nih tentang dampak khususnya nih, dampak khususnya kesehatan mental bagi anak ketika orang tua melakukan helicopter parenting, dari Pak Yosi yang saat ini sedang ada di jalan nih, Pak Yosi.
0: Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Jadi dampak dari
1: dampaknya banyak banget tuh ya.
0: Ya, dampaknya banyak banget gitu ya, karena memang kita waktunya agak terbatas. Nah, kalau boleh saya ulang gitu, yang paling dampaknya besar itu tadi yang dibilang efikasi diri. Jadi keyakinan diri gitu ya, keyakinan terhadap kemampuan diri untuk bisa menyelesaikan tugas secara mandiri itu menjadi rendah sekali. Jadi bahasa lainnya adalah self-esteem-nya juga jadi rendah juga gitu ya. Keyakin aja enggak, gimana gitu ya, punya keyakinan gitu ya untuk pede melakukan segala sesuatu gitu ya. Bahwa saya pasti bisa, saya pasti mampu gitu ya. Itu menjadi rendah sekali gitu ya. Kebayang kalau kondisi ini di semua hal. Ketika misalnya menghadapi kesulitan, ketika menghadapi tantangan, karena dia tidak terbiasa untuk menghadapi tantangan, maka ketika gagal dia rentan sekali gitu ya. Jadi toleransinya terhadap kegagalan menjadi kecil atau lebih rendah dibandingkan orang-orang pada umumnya, sehingga riskan atau rentan sekali mengalami depresi gitu ya. Jadi ketika misalnya sampai ke depresi sebenarnya adalah immature emosionalnya. Jadi dia tidak matang secara kemampuan emosi gitu, karena tadi dari awal semuanya dihandle sama orang tuanya, dari awal sudah dilindungin gitu ya, ibaratnya ya bonsai. Kebayang kan kalau bonsai itu kecil itu kan kayak diketuk gitu ya, dilindungin, diawasin gitu ya, dilapu-lapu.
1: Tapi bagus
0: gitu
1: ya. Bu, bonsai meskipun kecil ini bagus.
0: Tapi kan nggak bagus gitu ya buat
1: perkembangannya
0: gitu.
1: Itu
0: jadi perkembangan emosinya juga bermasalah gitu ya. Harusnya dia bisa menyelesaikan secara mandiri, harusnya dia bisa handle konflik dengan temannya, tapi orang tuanya yang campur tangan, nggak bisa kebayangkan gitu ya. Jadi kalau yang namanya helicopter parent tuh bahkan termasuk menyelesaikan konflik dengan temannya, makanya dampaknya apa, semakin besar dia cukup bermasalah gitu ya, untuk dalam hal kalau ada yang disinggung, ya ada yang menyinggung dikit gitu ya, mengkritik sedikit, dia nggak mampu untuk bertahan. Ibaratnya ya lemah banget lah gitu ya secara mental ya. Tapi kali ini jadi kebayang ketika dia lemah secara mental, maka riskan sekali terhadap gangguan atau istilahnya kesehatan mentalnya cukup mudah untuk terganggu, riskan atau rentan terhadap stres, terhadap depresi gitu ya nantinya. Jadinya nggak punya bone speed yang bagus gitu ya, ketika ada masalah nggak bisa bangkit lagi ya. Bahasa lainnya kalau resilient gitu ya, atau daya lentingnya itu tidak terbentuk sedari dini.
1: Justru itu harus terbentuk ya. Jadi jangan terlalu over. Nah, setelah kita mengetahui dampaknya, kemudian ciri-cirinya, sekarang kita juga pengen tahu nih Bu, apa nih yang harus dilakukan orang tua nih?
0: Betul. Jadi tadi terima kasih ya, sekali lagi semoga sudah menjawab pertanyaannya Pak Yosi. Tadi ya. Jadi ketika misalnya tadi sudah tahu dampaknya, jadi kan kita pengen ya anak kita jangan sampai loh gitu ya lemah secara mental gitu ya, supaya saya juga bisa lebih memperbaiki. Ya, salah satunya adalah mulai melepaskan tanggung jawab gitu ya. Jadi berikan waktu anak untuk eksplorasi. Kenapa gitu ya? Karena ibaratnya anak ini tuh nggak punya waktu sendiri gitu ya, zero alone time gitu ya. Karena dimana-mana, kapanpun diawasin oleh orang tua, semuanya juga segala aspek area kehidupannya dipilihkan gitu ya. Dari mulai baju aja udah dipilihkan gitu ya. Mulai kamu les kemana juga semuanya di direct gitu ya. Jadi terlalu berlebihan directionnya. Di direct satu kali boleh gitu ya. Arahan bimbingan sedikit saja oke. Tapi kalau terlalu setiap kali mau ke kanan, jangan, kamu ke kiri aja gitu ya. Kamu mau ini, enggak gitu ya. Jadi terlalu banyak arahan juga gak bagus gitu ya. Karena kadang-kadang kita perlu untuk membiarkan dia, ya itu kan sakit kan gitu ya. Nah ya udah, biar dia belajar dari situ, karena yang namanya hidup kan terus belajar ya gitu. Jadi nggak harus belajar di sekolah doang loh ya gitu ya, belajar dari kehidupan, kegagalan, hal-hal yang kecil itu mereka bisa belajar. Terus satu hal, berdasarkan riset juga gitu ya, bahwa course atau pekerjaan rumah itu membantu anak untuk meningkatkan kepekaan dan bisa sukses di kemudian hari. Ini ceritanya panjang gitu ya.
1: Hanya dengan pekerjaan rumah gitu ya, misalkan merapikan tempat tidur, membantu mencuci piring.
0: Iya, membantu mamanya untuk mungkin menyapu saja gitu ya, mulai untuk menaruh baju kotornya ke tempatnya dan seterusnya. Pekerjaan rumah yang sederhana itu justru akan meningkatkan chance gitu ya, ketika dia nanti semakin besar dia bisa sukses. Kenapa? Karena itu sebenarnya membantu dia untuk bertanggung jawab. Satu, membantu dia untuk lebih peka terhadap lingkungan. Jadi, apa ya yang bisa saya lakukan sehingga membuat dirinya itu lebih berharga, useful, bukan useless. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kali lagi tadi helikopter parent itu membuat akhirnya anak merasa saya itu tidak berdaya, nggak bisa ngapa-ngapain. Semuanya orang tua, semuanya dibantuin gitu ya. Saya nggak bisa apa-apa. Problem solvingnya juga orang tua tuh handle. Kalau ada konflik sama teman, orang tua juga yang bertentangan. Kalau ada masalah sama gurunya, orang tuanya juga turut campur tangan.
1: Anaknya mau gitu. Udah selesai, udah damai, orang tua yang orang tua masih ribut.
0: Betul gitu ya. Anaknya udah ini ya, gitu ya. Jadi percayalah bahwa anak itu butuh tempat waktu untuk eksplorasi. Jadi bisa aja kita hands off, tapi mungkin kalau masih kecil-kecil eyes on gitu ya. Jadi biarin gitu ya, anaknya coba sendiri lakukan, mau salah, mau mungkin juga agak lecet dikit gitu ya, asal tidak istilahnya membahayakan nyawa ya biarin gitu ya, jatuh kecedot nggak tahu kan sakit gitu ya. Justru dari situ dia biar belajar gitu ya, jangan semuanya awas gitu ya, atau ini jangan itu ya gitu ya. Jadi berikan waktu untuk dia mencoba, jadi bereksplorasi tentang beberapa atau kegiatan-kegiatan yang ada gitu. Tapi juga perlu diingat kalau untuk usia tertentu, ini yang kedua, ciptakan lingkungan yang aman. Karena kenapa sih kok bisa ya terjadi pola asuh ini? Karena sebenarnya banyak istilahnya berita gitu ya, akhirnya membuat kita juga worry gitu ya terhadap kondisi si anak gitu. Jadi perlu untuk ciptakan lingkungan yang mungkin istilahnya lebih aman. Dalam arti aman tuh kayak gimana ya? Kalau biasanya misalnya melakukan tadi ya pekerjaan rumah, itu kan kalau misalnya sapunya terlalu ketinggian gitu ya, ibaratnya ya lebih tinggi sapunya dibandingkan anaknya, berarti bisa dong dibantuin misalnya lebih ramah terhadap anak, berarti sapu yang lebih kecil gitu ya, ibaratnya kan pura-pura nyapu ya nggak apa-apa, yang penting dia belajar untuk tanggung jawab. Kalau misalnya dia menjatuhkan makanan, dia yang harus bersihkan lap sendiri, buang ke tempat sampah, nggak harus suruh mbak gitu ya atau ART-nya yang bersihin, enggak, karena dia mau, tapi dia harus belajar bertanggung jawab bersihin gitu. Jadi membantu anak untuk aware juga terhadap kondisi sekitar gitu ya. Jadi ramah terhadap lingkungan tuh apa, bisa juga dibantu misalnya dia pura-pura gitu ya, mungkin nggak terlalu bersih misalnya cuci apa tempatnya, dia merasa benar iya di sekitarnya dia, dan dia merasa benar iya aku udah bisa loh nyuci sendiri, makan sendiri, justru itu meningkatkan kepercayaan diri dari si anak gitu. Jadi berikan lingkungan yang juga ramah gitu ya, aman gitu ya, supaya dia mampu untuk bereksplorasi dengan baik juga gitu ya. Nggak artinya kalau dilepas berarti membahayakan dia juga, jangan juga gitu ya. Tetap juga ciptakan lingkungan yang aman, itu aman bukan hanya lingkungan secara fisiknya tapi verbal gitu ya. Jangan sampai kesalahan dikit kemudian udah dimaki-maki anaknya, lu gitu aja nggak bisa makan berceceran, nah diomelin gitu ya, jangan juga gitu ya. Jadi lingkungan yang safe artinya juga safe bukan hanya secara fisik. Kalau kecil, anak-anak kecil perlu gitu ya, tapi semakin besar harus safe secara juga emosi atau bersosialisasi lingkungan atau bersosialisasi. Iya, hidup itu ada resiko gitu ya kan. Kalau di helikopter parent kan pengennya orang tua yang pilihin. Kamu tuh harus berteman sama si A, si B, si C aja. Jangan sama yang lainnya gitu ya. Jadi kondisi ini justru bukan berarti orang tua takut gitu ya kalau bergaul sama ini nanti kebablasan atau gimana. Justru orang tua harus perlu kasih tahu bekalnya ketika dia bergaul seperti apa. Nah. Kalau ada anak, nah gitu ya, kasih tahu bekalnya gitu ya. Kalau
1: ya,
0: ya dibekalinnya kalau misalnya ada anak yang iseng pukul kamu, harus ngapain?
1: Yo, harus itu dikasih tahu.
0: Balas betul ya.
1: Ya, kan kadang-kadang orang
0: macem-macem,
1: bisa macam-macam gitu. Ya. Abis kadang-kadang orang tua pengen praktisnya aja gitu Bu, ketika
0: kan yang kalau helikopter tapi kan yang kalau helikopter parent tuh bahkan enggak dikasih tahu loh masih. Yang turun tangan orang tuanya gitu. Mana anaknya yang nyakitin itu gawat itu Mas. Ya, jadi perlu untuk dikasih tahu bahwa biarin aja juga dia berkonflik, supaya apa, dia belajar untuk menyelesaikan konflik dengan temannya. Jangan semuanya konflik dengan temannya, orang tuanya yang turun tangan. Ada konflik dengan gurunya juga, orang tuanya yang telepon sampai ke gurunya gitu. Kenapa ini begini-begini? Biarin anak bertanggung jawab. Oh dia gak ngerjain PR, ya urusannya kamu sama gurunya gitu ya. Bukan urusan antara orang tua dengan si guru gitu ya, atau pengajarnya. Jadi memang semuanya itu ada resiko, ada mungkin juga bisa membiar. Ketika kita biarin gitu ya, bersosialisasi dengan siapa aja, ada risiko gitu ya. Jadi mungkin dia tersakiti, bisa saja dia kalah kemudian nangis gitu ya, dalam permainan misalnya gitu ya, dengan anak-anak sebaya. Ya itu kehidupan gitu ya. Kalau membiarkan dia happy terus, biarin dia menang terus, kan hidup gak selalu mulus gitu ya. Jadi membiarkan dia untuk berkonflik gitu ya, justru tugasnya orang tua supaya kasih tahu bekalnya, mesti gimana ya bertahan di luar sana, bisa survive. Itu kayak gini adalah sekali lagi membekali gitu ya, apa yang perlu dia lakukan nanti ketika dia bersosialisasi, ketika berkonflik dengan teman, apa yang bisa dilakukan. Bukan orang tua yang menyelesaikan konflik ya. Jadi karena yang berkonflik kan anaknya gitu ya, jangan sampai nih gitu ya, tadinya anaknya yang berkonflik jadi orang tuanya yang berkonflik gitu ya. Nah yang berikutnya adalah berikan tanggung jawab dan biarkan anak itu mengalami kegagalan. Dan ini tentu tidak mudah. Kegagalan si anak pasti menyakitkan kan buat orang tua, betul ya Mas Imo?
1: Pasti, gak pengen, pokoknya pasti. Anak gak pengen gagal gitu. Ya, harus lebih berhasil dari orang tuanya gitu.
0: Iya betul, tapi bukan berarti kegagalan itu tidak baik buat kondisi atau kehidupannya nanti kelak kemudian hari. Justru banyak sekali kisah-kisah, kalau mungkin Bapak Ibu juga baca atau Headliner semuanya baca, orang sukses itu pasti dimulai dari kegagalan-kegagalan. Gak cuma sekali loh gitu ya, berkali-kali gitu ya, bisa kegagalan kecil sampai kegagalan yang cukup besar gitu. Jadi biarkan dia untuk bertanggung jawab gitu. Jangan sampai semuanya dihandle semuanya gitu ya, semuanya diarahkan gitu ya, mau masuk kemarin udah kita bahas gitu ya, jurusan sampai yang kuliah siapa gitu ya. Jadi

0: minatnya bukan minatnya
1: bukan si anak tapi si orang tua.
0: Betul. Jadi biarkan dia mengalami kegagalan supaya dia juga berjuang. Gimana caranya supaya nanti kelak tadi kalau misalnya kita terus-terusan gitu ya melakukan pola asuh ini, maka mentalnya dia juga jadi lembek gitu. Jadi agak sulit untuk berkembang. Alhasil gangguan mentalnya juga akan mengikuti gitu ya. Mudah sekali yang namanya stres. Sementara ketika kita memberikan tanggung jawab, memberikan kesempatan dia untuk gagal, coping stresnya juga akan terlatih gitu ya. Gimana ya caranya supaya saya nggak kayak gini lagi gitu ya. Apa yang bisa lakukan di kondisi saya yang tidak nyaman ini gitu. Jadi kebayangkan kalau nggak pernah ngalamin kegagalan yang sedih-sedih, semuanya happy ending aja kayak film gitu ya. Ya itu namanya bukan hidup, karena bukan hidup dinamis.
1: Iya. Ya. Lebih baik kan gagal ketika masih kecil Bu, daripada setelah dewasa baru gagal, kan nggak enak Bu.
0: Betul, gitu ya.
1: Jadi jangan terbalik ya. Kadang-kadang kita sebagai orang tua itu tadi berpikir, aduh, jangan sampai gagal seperti kita setelah menjadi orang tua pengennya. Makanya semuanya dijagain gitu.
0: Handle.
1: Ya. Di handle lah sampai akhirnya jangan sampai gagal. Justru malah takutnya malah dewasa nanti karena kecil nggak pernah gagal, malah dewasanya ketika dewasa malah jadi seseorang yang gagal. Jangan dong ya.
0: Jangan, dan harus punya mental yang baja. Jangan mentalnya kerupuk gitu ya. Jadi ketika kita melepaskan, membuat si anak itu punya waktu bereksplorasi, dia mampu juga untuk bersosialisasi, keterampilan sosialnya juga terasa, dia mampu menyelesaikan konflik secara mandiri, justru disitulah kita sedang membentuk gitu ya generasi-generasi yang punya mental baja, supaya ketika ada kesulitan bukan lagi udah langsung berpikir gitu ya, udah saya mau mati aja gitu kan. Banyak banget tuh ya suicide thought di anak-anak usia remaja karena dia merasa nggak bisa ngapa-ngapain. Terus hidup saya juga nggak berarti buat siapa-siapa, karena nggak dari kecil loh diajarin bahwa keberhasilan kecil, kegagalan kecil itu juga it's okay, itu namanya hidup gitu. Jadi berharap bahwa para orang tua gitu ya, betul, menyayangi itu sangat baik, terlibat itu sangat baik, tapi tidak semua-muanya harus terlibat gitu ya. Jadi perlu untuk diwaspadain gitu ya, tipe ini gitu ya, karena di masa-masa yang mungkin biasanya ya helikopter parent itu terjadi ketika misalnya orang tuanya punya anak yang tunggal, ketika misalnya di masa yang mungkin di lingkungan yang cukup tidak aman gitu ya, banyak berita yang kita konsumsi, oh anak diculik lah apa, jadi akhirnya menghindar semuanya. Jadi mengasihi anak itu memang natural sekali gitu ya, dan wajar orang tua mengasihi, tapi bukan berarti harus selalu semuanya berlebihan, kemudian bahaya yang mungkin dia alami, konflik yang dia alami, dia belajar untuk menjadi bertumbuh, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ataupun menjadi pribadi yang dewasa gitu. Jadi semoga materi hari ini berguna buat para orang tua. Jangan lupa tadi pesannya Mas Timo bagus tuh gitu ya, kalau orang tuanya lagi gak konsisten, sekarang saatnya untuk sepakat.
1: Terima kasih Ibu Kris Herwina Rani.
0: Sama-sama Mas Timo, semoga berguna semuanya.
1: Sangat berguna, sangat bermanfaat. Sehat selalu Ibu, nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan Ibu ya.
0: Oke, sampai ketemu semuanya.
1: Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Kris Herwina Rani Liliawati, Master Psikologi, psikolog nih ya. Dan demikian perbincangan kita di program Parenting with Heart. Saya Timo Ardante, terima kasih. Keep on growing and never give up.
2: Anda baru saja mendengarkan program Parenting with Heart. Pilih 89 TNK 15001, SMS atau WA ke 0817 881006, atau email ke tanya@jejakhati.com. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu? Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Carol Tuller sedang bekerja sendiri pada suatu Jumat pagi di restoran Bobby McGee, sebuah tempat makan populer yang menyajikan pilihan salad di bak mandi besar yang dipenuhi dengan es. Carol mendengar bel pintu berbunyi dan ia pergi untuk melihat siapa yang membunyikannya. Mengenali salah seorang pembersih yang biasa membersihkan, ia pun membuka pintunya. Carol menceritakan, "Saya mengunci pintunya dan berjalan kembali ke kantor saya. Sedangkan di ujung mata saya melihat ia sedang mengikuti saya. Tiba-tiba, ia memerintahkan saya untuk membuka lemari besi kantor. Rasa takut mencengkeram saya, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, saya mulai berdoa dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba, rasa takut menggerogoti hatinya. Ia berpikir, aku akan diserang. Dia benar, tetapi mimpi buruknya baru saja dimulai. Setelah ia diperkosa, sang petugas pembersih mengacungkan pistol ke kepalanya dan menarik pelatuknya 2 kali. Ia berkata, tiba-tiba saya berhadapan dengan kematian dan saya tahu saya belum siap. Dalam keadaan setengah sadar, ia merangkak ke telepon untuk memanggil pertolongan dan kemudian penyerangnya berbalik dan menembakkan 3 peluru lagi ke kepalanya. Saat itu Carol hanya berpikir, saya masih berpegang pada pengharapan untuk bertahan hidup. Carol selamat, sekalipun peluangnya hampir tidak ada. Para dokter mengambil 4 dari 5 peluru yang bersarang di otaknya. 3 peluru di satu sisi dan 1 lagi di sisi yang lain. Dokter menyebut pemulihannya sebagai keajaiban medis. Namun ia sendiri mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas mukjizat yang nyata ini. Ketika ia telah sembuh, Carol mendaftar di sekolah Alkitab, mempersiapkan diri untuk menjalani sisa hidupnya dengan cara yang jauh berbeda dibandingkan bila ia tidak menghadapi kematian dengan tidak mengetahui apa yang terjadi 5 menit kemudian kepada kekekalan. Tak seorang pun yang begitu memikirkan kekekalan, kehidupan setelah kematian, selama segala sesuatunya berjalan baik di sisi kehidupan yang mereka jalani sekarang. Tetapi Carol segera mempelajari bahwa waktu terbaik untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian adalah sebelum Anda berhadapan dengan waktu itu, dan bukan pada saat kematian sudah di depan mata. Dan please, seorang pendeta rumah sakit berkata bahwa setiap orang seharusnya menghadapi isu tentang apakah memungkinkan bagi Anda untuk mengetahui pasti apa yang akan terjadi bila sang petugas kebersihan itu menggila, menarik pelatuknya, dan Anda mendapati diri Anda sedang mengetuk pintu Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa bila Anda melakukan yang terbaik, bila Anda membayar semua hutang Anda, baik kepada wanita lanjut usia, dan tidak menendang anjing, serta bila Anda memberi sedikit di sana dan di sini, maka ketika Anda mengetuk pintu surga, surga akan langsung mengenali Anda dan berkata, masuklah. Jangan mempercayai, bahkan untuk 1 menit, otoritas tertinggi di dunia untuk situasi yang baru saja saya paparkan, Yesus Kristus. Ia berkata, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan. Semua kualifikasi untuk dipilih sebagai ayah yang super. Namun Yesus meniadakan semua itu kecuali ia dilahirkan kembali. Yesus berkata bahwa untuk memiliki hidup yang kekal, Anda harus dilahirkan 2 kali. Kelahiran secara alami dan kelahiran supernatural. Mungkin Anda berpikir ini terdengar menakutkan. Tidak sesungguhnya. Kelahiran kembali secara rohani terjadi saat Anda mengundang Yesus Kristus masuk ke dalam kehidupan Anda sebagai pribadi yang hidup. Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Dapatkah seseorang mengetahui bahwa ia telah lahir baru? Bagaimana caranya dan apa yang Anda lakukan untuk memastikannya? Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi akan ada di program Guidelines berikutnya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Selamat pagi sahabat Iktus, jumpa kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini, hari Rabu 16 September 2026. Informasi yang pertama kami sampaikan mengenai perakiraan cuaca Kota Semarang dan Jawa Tengah. Rabu, situs resminya BMKG melaporkan jika cuaca Kota Semarang serta sebagian besar wilayah Jawa Tengah dominan cerah berawan sepanjang hari. Untuk Kota Semarang, hari ini diperkirakan dominan cerah berawan sepanjang hari dengan suhu berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan mencapai 35 hingga 80%. Angin di wilayah ini bertiup dominan dari barat laut menuju tenggara hingga timur laut dengan kecepatan 5 hingga 14 km per jam. Dengan kondisi serupa diperkirakan BMKG juga terjadi di kawasan Pantura Barat yang meliputi Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang. Cuaca di wilayah ini sebagian besar cerah berawan sepanjang hari dengan suhu 23 hingga 32 derajat Celcius serta kelembapan 44 hingga 85%. Gunung Merapi yang mencakup Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga, cuaca diperkirakan sebagian besar cerah berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan tinggi mencapai 41 hingga 90%. Adapun angin bertiup dari timur laut menuju utara dengan kecepatan 2 hingga 11 km per jam. Untuk wilayah Pantura, Jawa Tengah bagian timur atau di sekitar Gunung Muria seperti Kudus,

dengan suhu berkisar 19 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 50 hingga 98%, serta angin dominan bertiup dari timur menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata 3 hingga 16 km per jam.

0: dalam.
1: Ada sukacita besar yang akan kita rayakan bersama. Mari bergabung dalam 37 tahun Anniversary Celebration Gereja Keluarga Allah Semarang. Sebuah perayaan atas kesetiaan Tuhan dan kasih karunia-Nya yang tak pernah berakhir. Hari Minggu 20 September 2026 pukul 9:30 pagi dan pukul 5 sore bersama Senior Pastor Pendeta Obaja Tanto Setiawan di Gereja Keluarga Allah Semarang, Gedung Semarang, Plaza Lantai 3, Jalan Agus Salim nomor 7. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp 08222 5600. Pastikan siap kita hadir bersama orang-orang terkasih kita. Catat tanggalnya Minggu 20 September 2020.

0: ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu.
0: Minyak belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang,

lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

masih di info jelang siang, informasi berikutnya kami sampaikan dari Semarang. PTUN Semarang kenalkan bantuan hukum gratis ke warga Lamper Tengah. Keterbatasan ekonomi tidak seharusnya menjadi penghalang masyarakat untuk memperoleh keadilan. Karena itu, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Semarang bersama Pos Bantuan Hukum atau Pos Baku mengenalkan layanan bantuan hukum dan pembebasan biaya perkara atau prodeo kepada warga keluarga Lamper Tengah pada Selasa 15 September. Sosialisasi digelar dalam kegiatan tim menggerak PKK Kelurahan Lamper Tengah. Selain memperoleh informasi mengenai layanan peradilan, peserta juga dapat berkonsultasi hukum secara gratis dengan Pos Bakum. Juru bicara PTUN Semarang, Katerina Yunita Parulianti, mengatakan masyarakat perlu mengetahui hak dan fasilitas hukum yang tersedia ketika menghadapi persoalan administrasi pemerintahan. Dalam sosialisasi tersebut, Katerina menjelaskan tugas dan kewenangan PTUN serta jenis sengketa yang dapat ditangani. Di antaranya sengketa terkait keputusan administrasi pemerintahan termasuk persoalan administrasi pertanahan dan administrasi kependudukan sepanjang memenuhi unsur dan ketentuan sebagai sengketa tata usaha negara.

Informasi berikutnya, Kampung Kota Semarang jadi objek workshop. Ini yang ingin digali para peserta. Menggali nilai, karakter, tradisi, dan kehidupan masyarakat menjadi tujuan utama workshop kampung yang digelar di sejumlah kawasan kampung kota Semarang. Kegiatan tersebut mengajak mahasiswa melihat kehidupan kampung dari sisi yang lebih mendalam, bukan hanya berdasarkan citra atau hal yang selama ini dikenal masyarakat. Koordinator workshop Christian Monia GST MARS dari Sugio Pranoto Catholic University mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk menemukan nilai yang terdapat di dalam kampung kota Semarang melalui pengamatan dan interaksi langsung dengan masyarakat. Menurut dia, peserta tidak diarahkan untuk sekedar melihat keunikan yang sudah melekat pada sebuah kampung. Mereka justru diminta mencari dan memahami hal-hal yang terdapat di balik kehidupan kampung tersebut. Sebagai contoh, kampung Bustaman yang selama ini dikenal dengan kuliner khasnya. Namun workshop tidak secara khusus menjadikan aspek kuliner tersebut sebagai fokus. Peserta diajak melihat kehidupan masyarakat, tradisi, karakter, serta nilai yang berkembang di dalam kampung tersebut.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Informasi selanjutnya masih saya ambilkan dari suaramerdeka.com. Dari Jakarta kami sampaikan, Blok Kosuto baru saja dilengserkan Purbaya Yudi Sadewa akhirnya bongkar alasan asli pemecatan dirinya dari kursi Menkyu. Publik tanah air mendadak digemparkan oleh pencopotan Purbaya Yudi Sadewa dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Tidak tinggal diam usai lengser, Purbaya akhirnya buka suara dan mengungkap blak-blakan alasan dibalik pemecatan dirinya yang menjadi sorotan publik. Usai prosesi serah terima jabatan atau sertijab di Kementerian Keuangan Jakarta pada Selasa 15 September 2026, Purbaya mengakui bahwa pencopotan jabatannya tidak lepas dari manuver perombakan pejabat besar-besaran yang baru saja ia lakukan belum lama ini. Sikat ratusan pejabat pajak dan bea cukai berujung petaka kursi Menkyu, langkah berani memang sempat diambil Purbaya pada Kamis 10 September 2026 lalu. Secara mengejutkan, ia merombak besar-besaran ratusan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Perombakan masif ini menyasar pejabat pimpinan tinggi, pratama, administrator, pengawas, fungsional hingga unit organisasi non-eselon dengan sorotan utama tertuju pada Dijen Pajak dan Dijen Bea Cukai.

0: Masih dari Jakarta, kami sampaikan setahun jadi Menkyu Purabaya tinggalkan sejumlah kebijakan yang jadi sorotan. Perjalanan Purabaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan RI berakhir setelah sekitar satu tahun berada di posisi tersebut. Purabaya yang menilai menjabat pada September 2025 resmi digantikan Suhasil Nasara pada Senin 14 September 2026. Pergantian tersebut sekaligus menutup periode kepimpinannya sebagai bendahara negara. Selama menjabat, sejumlah putusan dan pernyataan Pak Purabaya menjadi perhatian publik. Salah satu hal yang paling melekat dari sosok Purabaya adalah gaya komunikasinya yang terbuka dan cenderung spontan. Cara tersebut membuat pernyataannya mengenai persoalan ekonomi beberapa kali menjadi bahan perbincangan. Gaya Purabaya bahkan kerap dibandingkan dengan Sri Mulyani yang selama menjabat Menkyu dikenal menggunakan komunikasi yang lebih formal. Purabaya sendiri pernah menggambarkan gaya bicaranya sebagai gaya seorang koboi. Menurutnya, gaya bicara yang terlihat santai bukan berarti keputusan yang diambil tidak melalui perhitungan. Informasi yang terakhir kami sampaikan dari Info Ekonomi, Suhasil Nasara gantikan Purabaya janji jaga APBN kredibel dan defisit di bawah 3%. Menteri Keuangan Suhasil Nasara memastikan pergantian puncak pimpinan Kementerian Keuangan tidak berarti perubahan drastis dalam arah pengelolaan fiskal pemerintah. Suhasil meminta pelaku pasar tidak perlu mencemaskan pergantian Menteri Keuangan yang sebelumnya dijabat Purabaya Yudi Sadewa. Ia menegaskan akan melanjutkan kebijakan untuk menjaga kesehatan keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap mampu menopang pertumbuhan ekonomi. Suhasil resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Senin 14 September 2026. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini.
1: Kita akan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya, biar makin banyak dikenal gitu loh Bu.
2: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
1: Walah Bu Ne, ojo jadul gitu toh Bu.
2: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
1: Lah enaknya di radio mana Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh Bu.
2: Ya di radio itu 96.5 FM Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
3: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

96.5 FM itu sahabat Anda, masih kami temani sahabat-sahabat Iktus yang tetap setia bergabung bersama kami. Saatnya kami akan hantarkan sahabat menyimak acara Happy Family yang akan hadir hingga pukul 11.30 menit, yang akan kami bagikan aneka tips sehat ya untuk kita semuanya. Semoga kehadiran kami tetap menjadi berkat buat sahabat-sahabat sekalian. Dan dimanapun Anda berada, inilah lagu yang pertama yang akan hadir mengawali perjumpaan kita. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara.
0: Dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga

0: udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
1: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11 A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, Instagram @BPR Batari.

0: Everdeen. Gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin, Dim. Pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng, Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya, bisa juga buat pre-wedding.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya?
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.

Di kesempatan jumpa kita di Happy Family untuk kesempatan edisi hari ini, kami akan bagikan bagaimana sih cara menurunkan tekanan darah tinggi yang ampuh yang ditinjau oleh Dr. Tania Savitri. Sahabat Iktus, tekanan darah tinggi atau hipertensi tidak dapat disembuhkan, tetapi kita masih bisa menjalani hidup sebaik mungkin dengan mengontrol tekanan darah. Lantas bagaimana sih cara menurunkan tekanan darah yang tepat? Nah, penerapan gaya hidup sehat itu salah satu menjadi langkah utama dalam penanganan hipertensi. Ini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus mengurangi konsumsi garam ya. Nah, sahabat Iktus, penting untuk membatasi asupan makan penyebab hipertensi. Salah satunya ialah makanan tinggi garam dan natrium. Mengurangi asupan garam itu diyakini mampu meningkatkan kesehatan jantung dan menurunkan tekanan darah sekitar 5-6 mmHg pada orang yang mengidap hipertensi. Kementerian Kesehatan RI menganjurkan untuk membatasi asupan natrium agar tidak lebih dari 2000 mg atau mg ya per hari atau setara dengan 1 sendok teh garam per hari. Selain mengurangi garam dalam masakan, kita perlu memberikan label informasi nilai gizi dari makanan kemasan ya, makan kemasan untuk memastikan kadar natrium di dalamnya cukup rendah. Yang kedua adalah mengkonsumsi makanan sehat. Nah, cara lain untuk menurunkan tekanan darah tinggi adalah dengan mengkonsumsi makanan sehat. Pola makan ini mengutamakan konsumsi makanan penurun darah tinggi seperti biji-bijian utuh, buah-buahan, sayuran, serta susu dan produk susu rendah lemak. Nah, sahabat juga memerlukan asupan makanan tinggi kalium seperti pisang, kentang, dan ikan laut. Pasalnya, kalium bisa mengurangi efek natrium pada tekanan darah. Konsumsi makanan tadi diyakini dapat menurunkan tekanan darah sistolik sekitar 6-11 mmHg pada orang yang mengidap hipertensi. Nah, nanti kita akan bagikan untuk cara selanjutnya ya sahabat Iktus, untuk sahabat-sahabat yang mungkin baru stay tune. Masih ada satu lagi, yaitu mengurangi asupan kafein. Nah, efek minum kopi pada pengidap hipertensi memang masih sering diperdebatkan ya. Bagi orang yang sering minum kopi, kafein mungkin tidak banyak mempengaruhi tekanan darahnya. Sementara beberapa ahli menyebutkan bahwa kafein dalam kopi itu mampu meningkatkan tekanan darah hingga 10 mmHg pada orang-orang yang jarang mengkonsumsinya. Nah, sebaiknya sahabat Iktus mengurangi asupan kafein bila memiliki tekanan darah tinggi. Boleh atau tidak sahabat minum kopi yang mengandung kafein akan bergantung pada pertimbangan dokter Anda. Kemudian juga mengurangi konsumsi alkohol. Nah, konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah dan mengurangi efektivitas obat darah tinggi yang sedang sahabat gunakan. Oleh karenanya, cara menurunkan tekanan darah tinggi pada pengidap hipertensi adalah dengan mengurangi konsumsi alkohol. Dengan mengurangi minuman beralkohol, ini membantu menurunkan tekanan darah sistolik sekitar 5,5 mmHg dengan tekanan darah diastolik sekitar 4 mmHg. Kemudian menghentikan kebiasaan merokok. Nah, berhenti merokok merupakan cara terbaik untuk menurunkan tekanan darah. Jadi setiap rokok yang sahabat isap itu dapat meningkatkan tensi selama beberapa menit. Nikotin itu merupakan kandungan rokok yang memicu penyempitan pembuluh darah dan meningkatkan tekanan darah. Selain kenaikan tekanan darah, merokok dalam jangka panjang juga dapat meningkatkan resiko masalah kesehatan lainnya seperti stroke dan serangan jantung. Jadi cobalah berhenti merokok secara perlahan. Jika perlu, minta bantuan dokter untuk menyusun strategi untuk menghentikan kebiasaan ini. Nanti kita balik lagi selepas lagu berikut ini sahabat Iktus, masih di Happy Family bersama 96.5 FM, pilihanku dari GMS Live.

0: Ayo adik, pokoknya nanti kita harus ke kampung laut ya. Adik udah kangen ingin ke kampung laut.
1: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
2: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke kampung laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing kampung laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Perilaku hidup bersih dan sehat adalah dengan melakukan 10 macam kegiatan. Yang pertama, melakukan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih. 2. Memberikan air susu ibu eksklusif, yaitu memberikan air susu ibu mulai bulan. 4. Mengkonsumsi air bersih. 5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. 6. Menggunakan jamban yang sehat. 7. Memberantas jentik-jentik nyamuk di rumah sekali dalam waktu seminggu. 8. Mengkonsumsi buah dan sayuran setiap hari. 9. Melakukan aktivitas fisik sesuai dengan ketentuan setiap hari. 10. Tidak merokok. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650 14185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0284 8412 508 atau WhatsApp 0817450596, atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

Balik lagi sahabat, cara menurunkan tekanan darah tinggi yang tentunya bisa lakukan ya dari rumah, yaitu mengurangi konsumsi garam, lalu mengkonsumsi makanan sehat, kemudian mengurangi asupan kafein, mengurangi konsumsi alkohol, menghentikan kebiasaan merokok, kemudian berolahraga secara rutin. Aktivitas fisik membantu menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah arteri tetap elastis. Ini membuat aliran darah menjadi normal dan tekanan darah menurun. Olahraga rutin itu dapat menurunkan tensi sekitar 5-8 mmHg bagi penderita hipertensi. Sementara bagi orang dengan prehipertensi, aktivitas fisik ini bisa menghambat terjadinya hipertensi. Beberapa pilihan olahraga yang dapat sahabat lakukan yakni berjalan kaki, jogging, bersepeda, berenang, dan menari yang dilakukan dengan intensitas sedang. Lakukan olahraga untuk hipertensi selama 150 menit dalam seminggu atau 30 menit setiap hari untuk menurunkan tekanan darah Anda. Lalu menambah aktivitas di luar ruangan. Nah sahabat, itu olahraga itu bisa dilakukan di dalam ataupun di luar ruangan. Apabila sahabat memilih olahraga di dalam ruangan, sahabat perlu sekali melakukan aktivitas di luar ruangan. Pasalnya aktivitas di luar ruangan itu bisa membantu memenuhi kebutuhan vitamin D pada tubuh kita. Sejumlah penelitian menemukan bahwa kekurangan vitamin D itu bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan penyakit jantung. Lalu menjaga berat badan ideal. Nah, kelebihan berat badan dan obesitas itu berhubungan erat dengan hipertensi. Menjaga berat badan ideal adalah cara lain yang bisa kita lakukan untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Beberapa pendapat umum menyebutkan bahwa sahabat dapat menurunkan tekanan darah hingga 1 mmHg untuk setiap 1 kilo berat badan yang diturunkan. Nah, sahabat bisa mendapatkan berat badan ideal dengan menerapkan pola makan sehat dan olahraga teratur seperti yang telah kita sampaikan di atas tadi. Nah, selalu mengelola stres. Jika tidak dikelola dengan baik, stres itu bisa memicu hipertensi. Kondisi ini dapat membuat sahabat melakukan berbagai kebiasaan buruk, seperti merokok dan makan makanan yang tidak sehat. Jadi penting untuk mengelola stres sebaik mungkin sebagai cara untuk menurunkan tekanan darah. Ketahuilah pemicu stres seperti masalah dalam pekerjaan, keluarga, dan secara finansial. Kemudian berusaha untuk mengatasi hal tersebut agar stres yang sahabat alami itu bisa mereda. Sahabat pun bisa melakukan hal-hal untuk menenangkan pikiran seperti dengan mungkin ya curhatlah kalau memang ada masalah, jangan dipendam, mendengarkan musik, melakukan hobi yang sahabat sukai. Kadang-kala perlu juga menyepi gitu ya untuk sahabat healing tipis-tipis untuk sekedar menenangkan diri gitu ya, atau meditasi. Nah, kemudian membiasakan diri berpuasa. Sebuah studi ini dalam Journal of American Society of Hypertension tahun 2017 menyebut bahwa puasa itu efektif menurunkan tekanan darah pada pengidap hipertensi dengan dari ringan hingga sedang. Jika memilih puasa sebagai salah satu cara menurunkan tekanan darah, Anda harus mengimbangi dengan memenuhi kebutuhan cairan tubuh sebelum dan setelah berpuasa. Jadi pastikan sahabat minum setidaknya 8 gelas sehari untuk mencegah dehidrasi saat puasa, yang justru dapat meningkatkan risiko komplikasi hipertensi pada kemudian hari. Kemudian rutin.

rutin ya cek tekanan darah. Jadi memantau tensi secara teratur itu akan memberikan gambaran apakah diet sehat, olahraga dan pengelolaan stres yang sahabat terapkan itu benar-benar bekerja untuk membuat tekanan darah normal. Jika hal tersebut dirasa belum cukup untuk menurunkan tekanan darah, nasabah dapat mengevaluasinya dan menyesuaikan strategi setelah berkonsultasi dengan dokter. Jangan lupa cek tekanan darah rutin agar sahabat mendapatkan motivasi tambahan ya untuk tetap konsisten dalam menjalani gaya hidup sehat demi menjaga tensi tetap stabil. Kemudian minum obat sesuai ketentuan dokter. Nah, tips menurunkan tekanan darah tinggi lainnya dengan mengkonsumsi obat antihipertensi. Biasanya dokter akan memberikan resep ya yang disesuaikan dengan keperluan Anda. Ketika sahabat sudah menggunakan obat hipertensi, ada baiknya minumlah obat tersebut dengan ketentuan dan dosis yang diberikan oleh dokter. Jika diminum tidak sesuai ketentuan. Nah, mengapa pengidap hipertensi perlu menurunkan tekanan darah? Ya, hipertensi dapat disebabkan oleh berbagai hal, namun sebagian besar penyebab hipertensi dikaitkan dengan faktor keturunan atau genetik serta gaya hidup yang buruk. Oleh karena itu, gaya hidup itu menjadi bagian yang penting dalam mengobati dan mengendalikan hipertensi. Dalam banyak kasus, perubahan gaya hidup menjadi lebih sehat dapat menurunkan tekanan darah kita tanpa perlu menggunakan obat-obat dari dokter. Selain untuk menurunkan dan mengatasi tekanan darah tinggi, menerapkan gaya hidup sehat juga akan membantu kita mengontrol tekanan darah tetap pada batas normal, menunda perkembangan atau mencegah hipertensi lebih parah, meningkatkan efektivitas dari obat antihipertensi. Nah, sahabat, mengontrol tekanan darah adalah komitmen seumur hidup, jadi buatlah janji untuk melakukan perubahan tersebut mulai hari ini untuk diri sendiri dan juga untuk orang yang kita cintai. Semoga bermanfaat apa yang kami bagikan, sahabat Iktus ya. Dan kita akan kembali menyimak beberapa lagu berikut ini, nggak pukul 11.30 menit nanti.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Perilaku hidup bersih dan sehat adalah dengan melakukan 10 macam kegiatan. Yang pertama, melakukan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih. 2. Memberikan air susu ibu eksklusif, yaitu memberikan air susu ibu mulai bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. 3. Menimbang anak usia di bawah 5 tahun setiap bulan. 4. Mengkonsumsi air bersih. 5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. 6. Menggunakan jamban yang sehat. 7. Memberantas jentik-jentik nyamuk di rumah sekali dalam waktu seminggu. 8. Mengkonsumsi buah dan sayuran setiap hari. 9. Melakukan aktivitas fisik sesuai dengan ketentuan setiap hari. 10. Tidak merokok. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM

0: Tepat pukul 11.30 menit, maka usai sudah perjumpaan kita di Happy Family untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat, kita akan segera jelang acara berikutnya. Inilah firman untuk Anda yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Harun Junaidi. Selamat mendengarkan.
1: 96.5 FM, Ikhtus sahabat Anda.

0: Shalom saudara-saudara yang diberkati mat siang. Kita bersyukur kalau siang hari ini kita bisa bertemu dalam siaran Radio Ictus. Biarlah kasih karunia dan kemurahan Tuhan boleh menyertai kita semua dan semua sahabat-sahabat Ictus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan, kemurahan, dan anugerah Tuhan dalam hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih untuk semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebentar ini kami akan merenungkan firman-Mu, bila Roh Kudus sendiri yang akan memberkati dan menyertai kami sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
1: Lagi waktu kita mengatakan kita mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Bapa, hamba-Mu mau melakukan firman-Mu dengan segenap hati. Karena tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu, Yesus.

Sahabat-sahabat Iklus yang diberkati oleh Tuhan, kita akan baca satu bagian daripada firman Tuhan, yaitu di dalam Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8. Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang ditulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, sahabat-sahabat Iklus yang diberkati oleh Tuhan, siang hari ini kita akan merenungkan tentang apa yang Tuhan sampaikan kepada Yosua setelah dia dipercaya untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Memang bukan hal yang mudah. Ya, saya percaya Yosua yang masih muda, dia tidak bisa menerima begitu saja dengan keadaan waktu itu. Karena apa? Karena dia tahu selama dia mengikut Musa memimpin bangsa Israel, ada banyak kejadian demi kejadian yang tidak mudah. Menghadapi bangsa yang besar, yang keras kepala, yang tegar tengkuk, yang sulit diatur dan sulit mempercayai Tuhan, itu hal yang tidak mudah bagi Yosua untuk memimpin bangsa ini. Tetapi karena itu pilihan Tuhan, ya, karena itu kehendak Tuhan, karena itu kemauan Tuhan, maka Yosua harus menerima dengan segenap hatinya, dengan ketulusan hatinya. Oleh karena itu firman Tuhan di pasal yang pertama ini kita melihat bagaimana Tuhan menguatkan, meneguhkan, ya, hati daripada Yosua, supaya Yosua tidak ragu-ragu lagi, percaya kepada Tuhan. Tuhan yang akan membackup, Tuhan yang akan menuntun, Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan melindungi, Tuhan yang akan bekerja bersama-sama dengan dia untuk memimpin bangsa ini. Nah, kata yang menarik dari apa yang firman Tuhan saya bacakan tadi, yaitu yang saya akan ajak saudara untuk merenungkan pada siang hari ini adalah kata beruntung. Kita belajar dari firman Tuhan ini, hidup yang beruntung. Nah, beruntung ini sebetulnya punya pengertian dengan kemajuan, kemakmuran, atau keberhasilan yang diperoleh dengan bantuan atau campur tangan Tuhan, intervensi ilahi. Oleh karena itu ada tiga hal dari kata beruntung ini untuk kita bisa merenungkan bersama-sama dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Nah, arti daripada kata beruntung, ya, hidup yang beruntung sebagai orang percaya, yang pertama itu yaitu kemajuan atau keberhasilan yang diberikan Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya beruntung, berarti ada kemajuan dalam hidup kita, ada keberhasilan yang Tuhan berikan, tapi itu diberikan oleh Tuhan, bukan karena kekuatan kita sendiri. Nah, kata beruntung ini seringkali digunakan untuk menggambarkan keberhasilan atau kemajuan yang tidak hanya hasil manusia saja, usaha manusia saja, tetapi yang diberikan atau difasilitasi oleh Tuhan. Jadi kalau saudara berhasil, saudara maju, saudara hidup makmur, itu bukan semata-mata karena usaha saudara 100%. Tapi itu karena Allah yang memberkati. Keuntungan atau kemajuan kita sebagai orang Kristen hanya karena kemurahan Tuhan, bukan usaha pribadi semata. Karena berkat dan penyertaan Tuhan itulah kita beruntung. Kita melihat satu gambaran perbandingan, ya. Di dalam Kejadian pasal 39 ayat 2 dan 3, di mana kata beruntung digunakan juga untuk menggambarkan Yusuf yang berhasil, beruntung atau berhasil dalam segala pekerjaannya. Karena Tuhan menyertainya, Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Siapa Yusuf? Yusuf bukan siapa-siapa. Ya, karena kemurahan Tuhan,
Tuhan menyertai Yusuf ya dari muda. Dia diperlakukan tidak adil oleh saudara-saudaranya. Tapi semua ada dalam rangka pilihan Tuhan. Semua ada dalam rancangan Tuhan. Sehingga proses demi proses yang dialami Yusuf, ya, Tuhan ada di sana. Sekalipun itu pahit, sekalipun itu tidak enak, tetapi Tuhan ada di sana. Dia tidak jadi dibunuh, tapi dilepaskan, dijual ya, kepada musafir, lalu dijual lagi kepada Potifar di Mesir. Ya. Dari tahap demi tahap hidupnya diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Dan apa yang kita tahu bahwa semua yang dikerjakan Yusuf berhasil. Ya, di rumah Potifar dia berhasil, di penjara dia berhasil. Apalagi setelah dia menjadi orang nomor dua di Mesir. Sangat berhasil. Tapi itu adalah karena intervensi Tuhan. Allah ada bersama dia. Allah menyertai. Allah melindungi. Allah memberkati. Baik kita belajar untuk merendahkan hati. Bahwa keberhasilanku, kesuksesanku ternyata bukan semata-mata karena aku pandai, aku hebat, tetapi karena Tuhan yang menolong hidupku. Apalagi kalau saudara dan saya sadar kita ini tidak siapa-siapa. Kita bukan pejabat, kita bukan orang kaya, kita bukan orang pandai misalnya. Tapi ternyata dalam perjalanan kita, dalam hidup kita, kita berhasil. Kita beruntung. Kita bisa mengalami kemajuan demi kemajuan dalam segala perkara yang kita lakukan. Itulah penyertaan Tuhan. Itulah kasih karunia Tuhan. Itulah pertolongan Tuhan. Jadi jangan kita merasa sombong bahwa semua keberhasilanku dan kemajuan dalam hidupku itu karena aku hebat. No, mari kita rendah hati dan kita berkata, Tuhan, kalau bukan Engkau yang menyertai aku tidak akan bisa beruntung. Aku tidak akan bisa berhasil.

Demikian juga dalam karir rohani, saudara bisa dipakai Tuhan luar biasa. Mungkin menjadi pemimpin pujian yang hebat, pemain musik yang hebat, pengkhotbah yang hebat, pengajar yang hebat. Itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Kita bisa berhasil, kita maju, kita beruntung. Itu adalah karena partisipasi Tuhan, intervensi Tuhan dalam hidup kita. Lalu arti yang kedua, saudara. Beruntung itu artinya bisa menjadi makmur atau berhasil dalam segala hal. Kata beruntung juga dapat berarti menjadi makmur, diberkati Tuhan, atau berhasil secara umum dalam segala hal yang kita kerjakan. Ini meliputi aspek-aspek kehidupan yang lebih luas, termasuk kesejahteraan fisik, mental, dan rohani. Sebagai ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Di sini kata berhasil diterjemahkan dengan kata salah. Ya. Berhasil. Ya. Apapun yang dikerjakan berhasil. Seperti pohon ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini luar biasa, saudara. Ini hidup yang betul-betul diberkati Tuhan. Ya, keberuntungannya itu luar biasa. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pasti kita tahulah ada orang-orang yang begitu indah. Wah, luar biasa. Itu kebaikan Tuhan. Itu kemurahan Tuhan. Itu orang yang betul-betul bergantung hidupnya kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berkata kepada Yosua, jangan takut dan gentar hatimu. Pegang firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Sama seperti konteksnya di Mazmur pasal 1 ini. Kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita akan berhasil. Saudara, kita butuh firman Tuhan untuk keberhasilan kita. Kita butuh tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, hidup dalam Roh Kudus. Maka kita akan berhasil. Betapa bahagianya orang yang hidupnya diberkati Tuhan. Nah itu semua tergantung daripada kita semua, orang-orang percaya. Kalau Tuhan memberikan kesempatan kita berhasil, kenapa kita tidak melakukannya? Ayo hidup takut akan Tuhan, hidup bergantung penuh pada Tuhan. Taati firman, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Hati kita teguh, hati kita kuat untuk merenungkan firman Tuhan setiap waktu. Sehingga kita akan berhasil dalam kehidupan kita. Lalu arti yang ketiga, kata beruntung ini bisa berarti berhasil dalam mengatasi rintangan atau tantangan hidup. Yosua disertai Tuhan untuk menggantikan Musa. Kita tahu bahwa di depan Yosua dan bangsa Israel ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan yang harus mereka hadapi. Paling tidak mereka harus menyeberang Yordan. Di pasal 3 mereka harus menyeberang Yordan. Dan itu tidak ada jembatan, tidak ada perahu. Aku akan membuat kamu berhasil dan beruntung. Saudara, kata ini juga dapat menunjuk kepada keberhasilan dalam mengatasi tantangan atau rintangan yang ada di depan seseorang. Dalam konteks ini keberuntungan atau keberhasilan diperoleh bukan tanpa perjuangan, tetapi melalui kemenangan yang diberikan oleh Tuhan. Saudara, ternyata keberuntungan ini, keberhasilan ini dalam menghadapi tantangan dan rintangan bukan semata-mata Tuhan yang menolong, tetapi Tuhan campur tangan di dalam perilaku kita. Kita pun harus berusaha, kita pun harus berjuang, kita pun harus melakukan bagian kita sehingga kita bisa menang. Yosua menang terhadap Yeriko, dia bergerak. Ya, dia bergerak maju. Sesuai tidak mudah. Nah, contoh yang diberikan juga bisa yang ada di dalam 2 Tawarikh 26 ayat 5. Selama ia mencari Tuhan Allah, membuat segala usahanya berhasil. Ayat ini menunjukkan bahwa keberhasilan datang sebagai hasil dari mencari dan mengikut Tuhan. Meskipun ada tantangan yang harus dihadapi. Jadi kalau saudara dan saya mau berhasil, harus betul-betul bergantung pada Tuhan. Lakukan bagian kita.

maka Tuhan lakukan bagiannya. Jadi kita tidak perlu takut untuk menghadapi tantangan dan kesulitan, karena Tuhan yang sudah memberi kita kekuatan untuk kita berhasil. Sekali lagi, ini bukan karena kuat dan gagal kita, tapi karena Tuhan yang menolong. Kenapa sudah lakukan ini? Nah, itu semua karena Tuhan yang memberikan keberhasilan dan keberuntungan buat kita. Ayo kita lakukan bagian kita dengan mencari Tuhan. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berjuang untuk kebenaran yang Tuhan berikan. Hidup taat melalui firman Tuhan. Sehingga apapun yang kita akan hadapi, Tuhan yang akan menyertai. Daud banyak menghadapi tantangan hidup. Tapi kenapa dia bisa berhasil? Dia bisa menang. Ya karena dia bergantung pada Tuhan. Dia taati firman Tuhan. Dia mengikut pola Tuhan, cara Tuhan. Dan dia lakukan bagian dia untuk melakukan. Kalau dia tidak berbuat sesuatu, Tuhan tidak akan memberikan kemenangan. Sama dengan kita juga. Kalau kita tidak berbuat sesuatu, kita tidak akan menang. Oleh karena itu, menang dan kita berhasil. Dan kita beruntung. Bila perenungan firman Tuhan pada siang hari ini boleh menjadi berkat buat saudara dan saya. Jangan takut menghadapi kehidupan, tantangan dan kesulitan. Asal saudara dan saya bergantung penuh kepada Tuhan. Taati firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, hidupi firman Tuhan, maka kita akan berhasil. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita menjadi pemenang di dalam segala tantangan dan kesulitan. Dan saudara, kita bisa berhasil. Itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Tapi bersama Tuhan, kita bisa melakukan segala perkara. Amin.

kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Biar Roh Kudus sendiri yang memberi kekuatan kepada kami. Hamba berdoa untuk sahabat-sahabat Iktus. Biarlah mereka pun diberkati Tuhan dalam hidupnya. Di saat menghadapi tantangan, kesulitan, dan kesukaran, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang berhasil bersama dengan Tuhan. Bapa, kami bersyukur. Dan bagi saudara-saudara kami yang sudah berhasil dalam hidupnya, mereka ingat bahwa itu semua adalah karena pertolongan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena campur tangan Tuhan, bukan semata-mata karena kehebatan manusianya saja. Tuhan, terima kasih. Berkati sahabat-sahabat Iktus dimanapun mereka berada dalam kehidupan mereka. Apapun yang sedang terjadi dalam hidupnya, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menguatkan. Demikian juga untuk radio siaran Iktus. Tuhan memberkati, biar Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada hamba-hambanya yang melayani di sana. Dan Kau pakai radio itu sebagai sarana untuk berita firman Tuhan, berita keselamatan, berita kebaikan, berita pengampunan. Jika ada banyak orang yang bertobat dan dimenangkan bagi kerajaan Allah, dan juga banyak orang yang dikuatkan dan diteguhkan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan anugerah-Mu. Biarlah segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.

96.5 FM itu sahabat Anda. Station of Salvation, bersinergi untuk berbagi. Selamat siang untuk semua sahabat Iktus yang masih setia bergabung bersama kami, atau mungkin sahabat yang baru menemukan frekuensi kami. Apa kabarnya di hari ini setelah dari pagi beraktivitas? Tentunya rasa letih, ya capek, mungkin penat sudah dirasakan. Jadi Anda bisa menggunakan waktu sejenak siang ini untuk beristirahat. Dan kami siap menemani dan menghantarkan sahabat hingga pukul 13 nanti dengan menghadirkan beberapa lagu dan beberapa info untuk sahabat di Info Etalase siang hari ini.

0: Pak. Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lolo, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
4: Emang kita ke Semarang berapa lama?
3: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
5: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
4: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
2: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara.

sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Bergabung, selamat siang juga untuk sahabat yang baru menikmati istirahat siang Anda. Menikmati santap siang bersama rekan-rekan kerja atau bersama keluarga masing-masing. Jangan lupa cukupkan air putih yang harus Anda konsumsi sepanjang hari ini di cuaca kota Semarang yang panas sekali. Bagaimana dengan juga kesehatan Anda? Semoga semuanya sehat, tetap bisa melanjutkan nanti aktivitas dan pekerjaan sahabat masing-masing ya. Dan kembali di tengah kesibukan Anda, beberapa info kami sampaikan untuk sahabat Iktus yang udah mungkin bosen ya, belum meetingnya itu di ruang-ruang itu aja, AC dingin, ide mentok, tim pada ngantuk. Jadi gak usah jauh-jauh keluar kota, cukup 1 jam aja dari Semarang, langsung aja buat meeting ke Susan Spa and Resort Bandungan. Di sini sahabat Iktus bisa mendapatkan paket meeting plus refreshing terbaik. Ruang meetingnya juga nyaman, kapasitasnya 10-400 orang dengan view gunung dan udara segar. Jadi dijamin ide-ide Anda cemerlang ya. Dan ada juga soft outbound-nya, ada gamenya yang seru tapi santai buat team building, ada free senam otak biar otak encer, kerjaan lancar. Abis meeting tinggal nyantai di kolam air hangat dan jacuzzi, benar-benar refreshing sekaligus juga bisa meningkatkan kinerja Anda. Sekarang lagi ada diskon up to 17% untuk semua paket meeting. Buruan saja buat sahabat itu, promonya hanya sampai akhir September 2026 saja. Nah sekarang segera wujudkan meeting produktif dan refreshing di Susan Spa and Resort Bandungan. Nah untuk reservasi silahkan Anda bisa hubungi 0819-1871-1766 ya, buat sahabat yang ingin mendapatkan suasana baru untuk meeting Anda. Jadi sahabat bisa sekalian meeting dan refreshing dengan ruangan yang nyaman, kapasitasnya itu 10-400 orang dengan view gunung dan udara segar. Akhirnya dijamin ide-ide cemerlang itu akan nongol ya saat Anda meeting bersama rekan-rekan kerja. Sahabat bisa hubungi Susan Spa and Resort Bandungan. Ada juga soft outbound-nya, ada game seru tapi santai buat team building, ada free senam otak biar otak encer, kerjaan lancar. Habis meeting sahabat bisa nyemplung ya ke kolam air hangat dan jacuzzi, tinggal santai, jadi benar-benar bisa refreshing sekaligus juga bisa meeting. Sekali lagi ada diskon up to 17% untuk semua paket meeting, tapi buruan aja karena promonya sampai akhir September 2026 ini. Jadi segera hubungi Susan Spa and Resort untuk Anda bisa meeting produktif dan juga refreshing bersama rekan kerja. Untuk reservasi silakan hubungi 0819-1871-1766. Saya ulangi 0819, tentunya Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace. Kami peduli bersama YKKI, Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia, ikutan aksi Rp10.000. Dengan partisipasi Rp10.000, sahabat Iktus ikut mendukung operasional rumah kita, sekolah gratis sekolahku, program sosialisasi dan edukasi, bantuan pengobatan yang belum tercover BPJS, serta pendampingan psikososial anak bagi anak-anak dan orang tua pejuang kanker Indonesia. Donasikan aksi Rp10.000 ke rekening BNI 7773030909 ya. Donasikan aksi Rp10.000 ke rekening BNI 7773030909 atas nama Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia, atau Anda bisa hubungi WhatsApp-nya 0851 7331 5779. Yuk peduli bersama YKKI, Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Aksinya cukup Rp10.000 saja Anda bisa donasikan
ke rekening BNI 7773030999 atas nama Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia, atau hubungi WhatsApp 0851 7331 5779.

akan kita rayakan bersama. Mari bergabung dalam 37 tahun Anniversary Celebration Gereja Keluarga Allah Semarang, sebuah perayaan atas kesetiaan Tuhan dan kasih karunia-Nya yang tak pernah berakhir. Hari Minggu 20 September 2026 pukul 9:30 pagi dan pukul 5 sore bersama Senior Pastor Pendeta Obaja Tanto Setiawan di Gereja Keluarga Allah Semarang, Gedung Semarang, Plaza Lantai 3, Jalan Agus Salim nomor 7. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp 082225579600. Pastikan siap kita hadir bersama orang-orang terkasih kita. Catat tanggalnya.

Anda para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan. The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di-link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

Sahabat, masih kami temani Anda di suasana siang hari ini buat sahabat Iktus yang baru meninggalkan meja tugasnya untuk bersantap siang ya. Selamat bersantap siang, selamat menikmati menu yang sudah Anda sediakan untuk diri Anda sendiri. Perlu juga untuk menghargai diri sendiri ya, dengan makan-makanan yang mungkin sudah Anda inginkan, sehingga Anda ingin memberi yang terbaik buat tubuh Anda. Tetap semangat ya untuk sahabat Iktus, tetap jaga kondisi agar sahabat bisa bekerja dengan baik. Jangan lupa nih buat sahabat-sahabat yang membutuhkan beberapa produk yang kami infokan melalui radio Iktus, seperti minyak mor, ada juga air minum Moses, Alkitab, tas Alkitab, kemudian juga ada obat gosok Wong Feng Hung BioL tersedia di radio Iktus ya. Buat sahabat yang membutuhkan publikasi, silakan Anda bisa menghubungi radio Iktus, kami siap membantu publikasi, baik itu publikasi acara-acara gereja, seminar, info pendidikan, kemudian juga info lowongan pekerjaan maupun promo-promo yang ingin Anda bagikan. Silakan Anda bisa bergabung di 96.5 FM, hubungi Radio Iktus di Jalan Mogasel 4, nomor 9 Semarang pada jam kerja. Telepon kami di 024-8412-508 atau WhatsApp kami di 081-745-0596.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: Jam si Jiawan ngerungoke Iktus. Ah,
1: loh kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
0: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore, ono tambahan acara. Nek iki kan di Indonesia Senin, jadi saatnya lagu-lagu Jawa ngelaras suara nyos tenang. Selasa karo Jumat saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
2: Mawe Kamis dan Sabtu jatahnya lagu-lagu Mandarina, mantap.
1: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore, saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
0: Acara Song for Joy, enak tau saiki. Tuanek.
3: Dan syukur hanya kepada Tuhan terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 8484412508 atau WhatsApp 081745 0596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan Radio Siaran Iktus

Nanging kados pundi cara mbuktekaken iman? Lampahono menapa ingkang diimani lan imani menapa ingkang dipun lampahi. Ing mriku iman dados gesang lan maringi bukti. Kasilipun boten tansah langsung ketingal dening mripat, ananging dampakipun badhe karaos. Injil Matius maringaken conto nyata kalih tiyang wuta sowan dumateng Yesus. Kalih tiyang wuta menika namung mireng bab piwulang lan pakaryanipun. Nanging tiyang wuta menika pitados bilih Yesus saged nyarasaken. Iman menika ingkang bekto tiyang-tiyang menika sowan dumateng Gusti. Tiang-tiang wuto meniko nyenyuwun supados Yesus mulihaken paningalipun. Yesus boten langsung meleake mripat tiang wuto meniko, nanging langkung rumiyin maringi pitakenan kangge nyuwun konfirmasi. Opo kowe podo ngandel yen aku bisa nindakake mangkono? Atur wangsulane kanthi tegas. Inggih Gusti. Mila ingkang diimani menika kelampahan. Mripat ingkang katutup ugi dados kabuka. Sasampunipun menika, tiang-tiang menika tindak lan ngundangaken paseksen bukti saking menapa ingkang kita imani. Mila ing mriku kita kedah mendedikasikan gesang kita dumateng Kristus. Kita sampun ngalami kados pundi Kristus ngrekso sarta nyekapaken sedaya kabetahan kita. Pramila sampun samestinipun kita mboten malih nyuwun tondo, nanging dadosaken gesang kita piyambak minangka bukti. Para sedherek kinasih, minangka respon renungan menika, sumangga kita lumebet wonten ing pandonga. Sumangga kita sami ndedonga. Matur nuwun Gusti, ngelangkungi sabdo pangandika paduka ing wekdal menika. Kawula sami kaemotaken supatekaken iman kawula ngelangkungi gesang kawula sami. Kawula pitados dumateng paduka, ananging ugi kawula kedah nindakaken menapa ingkang dados sabdo pangandika paduka ing gesang patintenan. Kawula nyuwun Roh Suci Paduka ingkang tansah nuntun kawula sami ing dinten-dinten ingkang badhe kawula lampahi. Ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, cekap semanten renungan dinten menika. Gusti Yesus berkahi kita sedoyo. Amin.

Station Sufficient. Sebelah 65 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, kalamatur akan juga siang. Dumateng perokatang kinasi minggai pun perokatang sutresno. Sugeng pepanggian malin mantar pangan sugatang laras foronyis. Wontening wudhal siang.

maniko. Papanggaan kita ang tinten, maniko porokatan, hingga kalres tinten. Rabu, suri hingkang kaping 16 bulan September, mariso kalewu namaliko. Porokatan kinasi sosono siang hingkang karosakan sumalai. Anangin tentu kalau pitatos pilih porokatan setuju. Ingatkan siang beliku, istu-istu. Tentu ini pun sampunya wiji. Wontan yang 95 FM, Lumantar Pas, Sukatang Lara, Soronyis. Hinggal-hinggal kemahon porokatan setuju pada kalau libur. Ganti setuju sekarang kang sampun, sumatyo. Iwonten sekarang kang kajiwo ing irama kroncong kegitungan so campur sari ing pangangkah sangat atur panglipur so saketo noakan suko birnan ing penggaripan jenengan setuyo berkatan kinasi inggal-inggal badi kita bibiti pebanggan kita yang wakdan siang menikah ganti sekar lari sana lari sini kalah jengakan katrisna. Saking studio kalau Bibi Trisnawati ngaturaken sugeng siang sugeng mi dangetaken sumangga.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 9

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangonsarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Para pamirsa sedherekna iki isih pohon kalaturaken mangga kalil sekar kala wau inggih mriku lari sana lari sini kalajengaken katresnan iki para kadang kinasi kali sekrenggang sampun wiwiti pebanggian kita wonten narasoro ing wekdal siang mriku. Estu tentunipun saged damel swasana pepanggihan kita ing wekdal siang mriku. Swasana ingkang penting, swasana ingkang gerah saged karosaken nyes mekaten. Pramila dumateng para kadang kinasih ingkang sampun samyo nyawiji wonten ing 96.5 FM lumantar pasukatan laras forumis. Kalau semangga akan monggo para kadang ingkang siang menika kepengin badhe sesambetan ninggal-ninggal kemawon saged pinarak langkung kering on air ing 83136111. Lalu kengkang kepingin badi sesambetan mantan nomor WhatsApp. Monggo perhukatan sakit kalau latu siuki. Montening nol nulis tunggal pitus kawan gangsal. Anam gangsal songo anam. Monggo beri siang ni ke ibu Samsi. Nabi siap-siap badi pinara keringon air. Menopo ibu Kristiani, menopo ibu Sila, menopo bobo Silas, tawi iki ibu Sukma, sepatu siang mereka kalau miring suatu panjenengan. Lantam tunipun porkatang setuyuki sami remen, nampeni sesambetan saking porkatang setuyuki. Iki kalau ambali malenggang kepingin siang niko padi sesambetan monggo poro katang ingal-ingal sakit pinara langkung kering on air ing 83136111. Dan dumateng poro katang kang kepingin padi sesambetan mantar nomor WhatsApp monggo tening nol walis tunggal pitus kawan kangsal anul kangsal songo anul. Nah, menikah sahabat dan kering sinta menikah engkang soan kalau tampi. Shalom, sugeng siang laras woronyes.
1: Siang laras woronyes.
0: Monggo, ibu Widodo menikah. Monggo, ibu tipe najeng ajeng menikah priyantun kadang.

0: Bu Widodo di menika tindak pundi to Mbak Wiwi kok katen Ibu iki monggo Ibu adik kenten kenten salam
1: salam kagem Bapak
0: inggih pepekahan beban toko inggih Ajeng
1: Yahya Panji
0: Bapak Yahya Panji inggih
1: Kukis yang nonton meranggin.
0: Oh ingki monggo Ibu. Mas sinten Ibu kok putus-putus mereka suantan Ibu
1: nonton Kukis
0: Iki sinten malih Ibu.
1: Nah,
0: Ibu Kina. Ibu Kristiani. Ibu Wijayanti.
1: Ini
0: Ibu Rini. Itu yo para pamidanget. Iki. Terus pundi Ibu? Halo? Setuju kemauan. Ingat sangat sekar menopo Ibu. Amin. Ingat matur nuwun. Ingat sekar pun menopo Ibu. Halo? Sekarang pun menapa Ibu kok putus-putus menika swanten pun. Halo. Gus. Menapa Ibu?
1: Gusti kagem, Gusti kangge.
0: Inggi.
1: Boten apa Gusti.
0: Gusti.
1: Angpanguripanku
0: napa sedih kok. Oh, inggih. Cobi mangke Ibu nggih. Inggih, monggo Ibu. Pitutur matur nuwun Gusti berkahi ugi shalom.

Itu tuh kalau ngerasakan. Bu pilih kabeh disyukuri menapa? Ingat kata sundi bu. Mangke dipun pirengaken umiyen makaten iki. Saat ajeng ibu menika wonten Ibu Kristiani ingkang wonten Wiyar Supratma. Halo Ibu, sugeng siang. Nabi wonten sak sisipun Bapak. Rencangi Bapak ngene Bu. Menika motong-motong pola. Kata inggih pakaryan ingkang kathah pun rampungaken ing dinten menika. Sugeng siang kagem Bobo Silas. Pun tambah semangat lan dan sampai narengan sehat kalian setuju perkonco ingkang wonten ing mriku mekaten Bapak Silas mekaten suraosipun WA saking Ibu Kristiani ngaturaken shalom maras foronyes tenang shalom Mbak Wiwi badhe nyengkar andi-andi lumut. Andi-andi lumut ibu pilih mangki kepanggi kalau terakan uki salamipun kagem Bobo Silas Nyuwitono suking siang baca semangat di kagem Bobo Kahar Bobo Suparmin Bobo Yohanes Sugianto kagem Bobo Narko Bobo Lastio Bobo Yahya Panggi Bobo Daniel Hongpun di kagem di Topo Prasetyo Adi Eva ingkang wonten ing WR Supratman dan kesupen ugi kagem Ibu Sukma Ibu Narko Ibu Lindawati Ibu Emiri kagem Ibu Widodo Ibu Wijayanti lan sedoyo kemawon para pamidhang atlaras foronyes.

Lajeng menika saking Bapodhen El Hong pun ngaturaken shalom sugeng siang Mbak Wiwi laras fronis tenan. Kados sejinjo-ijo campuranipun tetep sami semangat 45 protokol kesehatan. Kalau badhe nyun sekar kabeh disyukuri kagem para pamidhang wonten ing pundi kemawon. Mboten saged nyebat setunggal pokok ipun setuh oke mawon. Sugeng midang taken Gusti tansah berkahi saking kula Mas Daniel Hong pun shalom. Iki matur nuwun kagem Bapak Daniel Hong pun lan kidupan teng para kadang setuyo ingkang siang menika sampun syukur. Badhe ngatur akan sesambetan panjenengan monggo para kadang sampunipun kalau ngatur akan sekar kabari kapiar sosial menikah sama kalau semangga akan ikan badi pin arah kering on air.

0: dalam.
1: Ada sukacita besar yang akan kita rayakan bersama. Mari bergabung dalam 37 tahun Anniversary Celebration Gereja Keluarga Allah Semarang. Sebuah perayaan atas kesetiaan Tuhan dan kasih karunia-Nya yang tak pernah berakhir. Hari Minggu 20 September 2026 pukul 9:30 pagi dan pukul 5 sore bersama Senior Pastor Pendeta Obaja Tanto Setiawan di Gereja Keluarga Allah Semarang. 08222557900. Pastikan siap kita hadir bersama orang-orang terkasih kita. Catat tanggalnya Minggu 20 September 2026 di Semarang Plaza lantai 3.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang, Radna, telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Ήταν το σαμπούν σακαδί τρατάκε. Σε καρκολό, η κανοβή καλά τρακνή που γη. Ο υπόν, εσύ σου τα μπες, μάγα την τίντεν μερικό. Ongo di batam baru kata kira singkang kepingin badi atur-atur salam monggo yang badi sesambetan kintun salam lan ngersakan lagu monggo ingal-ingal sakit pinara langkung kring on air ing 83131611 katerahkan menggawe ingkang salah jengipun menikah saking Bopo Yahya Panggi. Katerahkan shalom sugeng siambak wiwi ngelaras fronyis tenang kalau badinyun sekar suketegi aceng sekar menikah salamipun kah kembak wiwi ingkang nembe lelatus sugeng lelatus lajeng kakum Bapak Suparmin, kakum Bapak Lastio, Bapak Agus Fondan Tukusari. Oke, kakum Bapak Kahar, Bapak Pilis yang menikonum bimi dangatakan. Dan kesupan uki kakum Bapak Handoko, Bapak Daniel Hongpun, kakum Ibu Rini, Ibu Kristiani, Ibu Widodo, Ibu Subedi. Oke, kakum Ibu Ruliana, Ibu Wijayanti, Ibu Samsi. Lahan katur ugi kagem Ibu Sukma, Ibu Deburadia, Ibu Sri Astuti, Ibu Yunani. Ugi kagem Ibu Suprianto wonten Trogobeni. Kagem Ibu Marpu alan konco-konco sedoyo para pamidhang radio itus. Laras fronyis tenan. Matur nuwun Mbak Wiwi. Matur nuwun sanget Gusti berkahi. Iki waktu nuhun ugi kagem Bapak Yahya Panggi Gusti berkahi ugi. Salajengipun menika ingkang kintun salam saking Mas Lasio ngaturaken shalom saking siang Mbak Wiwi laras fronyis ingkang kula kangeni kalau badhe nyun sekar entit. Ajeng salamipun kagem Ibu Suparman wonten ngene perbalan. Kagem Ibu Rini, Ibu Kristiani, Ibu Maria Yuliati wonten Candi Losmen. Ki kagem Ibu Samsi, Ibu Widodo, Ibu Risiswanti, Eyang Ning. Halo Eyang, tos pundi nembe menapa siang menika Eyang Ning. Ki kagem Mbak Sumina wonten Cideh Dalam, kagem Bapak Yohanes Sugianto. Dan kesempatan ugi kagem Bapak Suparmin, Bapak Andoko, Bapak Agus, Bapak Eritrupus, Bapak Daniel Hongpun. Lahan ugi kagem Bapak Kahar, Bapak Yahya Panggi, Bapak Silas, Mas Nur Salim dan Jeporo. Ugi kagem Mas Purwito Setiawan lan Mas Satrio wonten Warung Tegal. Dan kesempatan kagem Ibu Kristiani. Kagem Mbak Putri Dik Priska Cidipura Mas Budi yang termugas dalam setuyo kruitus dan setuyo pamidang ating pun dikemawan kagem Mbak Wisuga Lato Siat Bagas Faras Gusti Berkah Yamin.

Pero semangat lah Nuki. Matur para katang kinasih yang siang menika nembe ngrasakaken swasana ngasus.

0: siap-siap panggilipun sari menapa sampun nangles menika ibu. Monggo ingkang badhe sesambetan. Shalom, sugeng siang laras foronyis.
1: Yes, itu.
0: Monggo ibu sukma inggih ibu monggo. Ngersakaken sekaro menapa ibu?
1: Gusti gendong aku
0: mekaten ibu. Agem sinten
1: kagem salam ibu. Kula wau Bapak Yahya Pangginge.
0: Inggih ibu
1: leres. Bu Kristiani lajeng Bu Rini Bu Widodo.
0: Mekaten ibu inggih.
1: Bapak Silas, Pak Kahar, Pak Agus,
0: Sutiyus, kegiatan ibu matur nuwun.
1: Sing lajeng Gusti.
0: Inggih.
1: Sehat selalu Mbak.
0: Sehat ibu, puji Gusti.
1: Matur nuwun panjenengan.
0: Monggo ibu sukma inggih Gusti berkahi ugi. Shalom. Mekaten atas ibu sukma siang ini pasangan dere sesambetan pinara kering on air matur nuwun ibu sukma kalau tipon ding cangi wonten laras woronyes ing siang meniko iki baru kata kinasih bangga-bangga dumateng baru kata kinasih kang sami nindakan karya yang wekdal siang meniko tentu sesuatu sakit tidak akan pakarian panjenengan kanti pandu ngoingkang mantep mantep tuki kanti raus semangat sepatus kita setuju sakit ngerasakan setuju berkah pun pusti betul saking kangilan gitu ya mbak mekatan perokatan.

estió ngersa akan antit teringi penuki wonten Bapak Yahya Pangge ingkang ngersa akan suketaki enggal-enggal badhe kal haturaken kemawon ka sama nggih kalajengaken Gusti gedong aku minangkani pamundhutipun Ibu Sukma ingkang wonten manyaran. Semoga berkatan kinasih kalau diri akan kemauan sugeng siang, sugeng midang takkan.

0: Gak ngeliat aku jembel kok kowe tak ragil nguning, ragil nguning. Kowe gak ora etok-etok nyangen ni nyahayu. Aku wis rindu tah manis, tah manis.
1: Sing nandur pari kuwi sapa entek?
0: Ragil nguning. Kowe sing nandur aku tah ayu. Kowe arep mo yen arep pengen ngap. Sogor yang gelem ngambi aku sisan PN aku.
1: Gemang entek aku mung takon wae kok. Entek.
0: Wat wat ra njak nyi. Kaya wong entuk buntutan kae lho.

0: bocah kok ringkis lho. Ning andane aku iki aku. Ora nak gelek kuning. Kowe gelem ora ngladeni aku sak semen wae, he?
1: Montet, aku wis ana sing duwe kok.
0: Ah, gelem.
1: Ambamu.
0: Ah, mung sindik wae. Mumpung aku isih gelem lho, Cahayu. Yen aku mah ngutur kowe. Yen kowe mah, ra engko tak ndelehke ngendi yo.
1: Ya salah nang kono bae to.
0: Lah. Apa soal bono? Yen bono aku nggih. Apa soal duit? Yen duit, duit iku ngati jamur ngapeh kalo. Yen duit entek, tuku ngono.
1: Gemar.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus, jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan, sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam, kini terus berupaya, berbenah, mengikuti perkembangan zaman, agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0248412508 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang, Padang.

0: aja kok teriak-teriak.
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku. Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu gak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu gak kalau bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca.
0: Loh pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
1: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
0: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat bapak saja.
1: Loh, Bu, kok bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
0: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap ibu jual buat tambah uang belanja.

Surya. Pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat.

0: Stayani poningkan. Siam rikota seis saringannya wicu tengara suronyes. Tentu yang betul siap ni ke perokatan. Yes, tu sakit. Kalau sakit suasana kan, bingga sakit. Ige dua tang perokatan kan, tadi sambil didakkan pakarian panjenengan. Apa ingi perokatan kan, lebih sambil rasakan suasana su mending betul siang meniko. Mugi-mugi yang gen panjen. Ingin kerasakan suasana sumeni wetan kepambang kalian homo penter. Ingin perkata kinasi kita setuju sampun wetan sampun. Ingin siang niko kita mirengakan meropa ingkang tatus dawuhipun Gusti. Wonten dawuhipun Gusti Allah, bilih kita mboten kepareng sombong. Jobi dipun pirsani serat rombab 11 ayatipun kaping kalih dosa. Malah ing ayat-ayat salajengipun itu kadawuhan guyub bab karukunan soh bangun binangun ing pasadherekan. Mugi kang tasih kepingin badhe pinarak kering on air. Sugeng siang, shalom.
1: Ang shalom Mbak Wiwi.
0: Monggo iki.
1: Coba dinyuwun pangapunten.
0: Oh, eyang ning menika. Monggo eyang, wonten menapa monggo eyang.
1: Lah nggih. Wis wiwit tanggal selawe, Mbak. Kawula pikantuk hadiah.
0: Oh, mekaten eyang.
1: Ajeng kula nikmati.
0: Nabi.
1: Hadiahipun boten saged melampah.
0: Dipun dangir Gusti eyang.
1: Kuku kawula ingkang sisih.
0: Oh, inggih dos pundi.
1: Menika enjang angi boten saged melampah.
0: Aduh, inggih. Puji Gusti dinten menika eyang sehat. Inggih.
1: Ampun saged gremet-gremet terus menika kula mandhap.
0: Mekaten eyang ning aduh. Inggih, derek pingah dinten menika eyang sehat.
1: Terutama juga Mbak Wiwi.
0: Inggih. Inggih eyang.
1: Pun pangapunten lho, Mbak.
0: Mboten dados menapa eyang. Inggih.
1: Bapak. Dan Lastio.
0: Bapak Lastio inggih. Inggih eyang.
1: Ibu Samsi.
0: Ibu Samsi.
1: Pangapunten Bu, mboten saged aturi jawilan tosan.
0: Inggih mekaten eyang.
1: Ampah saged.
0: Inggih.
1: Menika kawula yang sampun sepuh lagu tawi sekar.
0: Inggih monggo eyang.
1: Napa Mbak?
0: Sekaripun
1: Tanjung Mas.
0: Tanjung Mas ninggal janji.
1: Panjenengan. Yo.
0: Inggih.
1: Kawula matur nuwun paringane.
0: Inggih matur nuwun ugi kagem eyang ning. Shalom. Iki mangkatane yang ning ingkang sampun atur pas seksi atus pundi anggenipun ngrasaken menapa batan ingkang kirang sekecol ajeng menapa menika. Iki pokoipun ing tindak menika yang sampun pinaringan sehat malih. Toyo batan ingkang ngrasaken batan ingkang sekejuh mekaten yang puji Gusti samangkening menapa menika Tanjung Mas ninggal janji badhe kapiyarsa. Iki saderengipun ugi siap Raja Saringgumu saking siang bopo siang menika tentu ngrasaken suasana ingkang indah sinoso injawi inggih penteripun luar biasa. Ananging kita setuju ngerasakan sipun Gusti ingkang damel kesang kita menika tansah ngerasakan suasana ingkang nyis mekaten Kakak Ibu Lani ugi ingkang wonten ing jasa sari kumuh saking siang Ibu lancah pinaringan sehat menjang menapa saged tindak-tindak dhateng radio Iktus kalian Bopo Edi Santoso mekaten yo tapi Edi Bopo Edi Desa. Sugeng siang ugi para abdinipun Gusti ingkang sami lelatos wonten ing gereja-gereja ingkang sumebar wonten ing Kitha Semarang. Iki ugi para kadang kinasih para abdinipun Gusti ingkang wonten ing GKMI Kudus, GKMI Jeporo ugi ingkang wonten ing Bangsri. Anu kengkang wonten ing GKMI Demak. Ugi sedayanipun ingkang wonten ing Kitha Semarang. Kalang aturaken saking siang Gusti tansah berkah sedaya paladosan panjenengan. Kirumateng Bapa Fajar, Bapa Wandoyo ingkang wonten Kiai Dr. Cipto. Gusti tansah berkah lan paring kesehatan. Tinten menika tentu mujudaken tinten ingkang kebak ingkang tersenangipun Gusti.

Nggih, perkataan kinasi minggah pun perkataan sutresno. Semoga kita tansah ibu dumateng janji setia ingkang sampun. Dan kita sampun tipu paringaken gesang kawilujengan dumateng Gusti. Niko tentunipun janji setia menika ingkang sampun kita ucapaken ing sang ajengipun para jemaat. Mekala kita badhe dipun baptis mekaten lan ing pasamuan anggen kita sedaya sami nampi sakramen suci tentu kita sedaya ingkang sampun bangun pepriyayan mekaten. Inggih sugeng siang kala aturaken kagem Ibu Marpuah, kagem Bapak Samuel Sugeng, kagem Bapak Agus Drogo Peni. Sugeng siang ugi wonten ketingalan dinten mriku, Bapak Soibu Antuko ing Pasadena, kagem Bapak Suparmin sedayanipun sugeng siang. Lan ugi Bapak Kahar, Bapak Yana Sugianto dayani pun sugeng siang. Ki kagem Bapak Yohanes sinten mereka ingkang wonten ing manggis kalau ngaturakan sugeng siang. Perlu kata kita asing alinggal badhe kapiyarsa mereka sekar Mandarin. Mandarin pun campur Jawa mereka. Wah ini sugeng siang semoga.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
2: Emang kita ke Semarang berapa lama?
3: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
1: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
2: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
4: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 70

Pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera. Saya Pendeta Santiani Manurung hadir menemani saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Kekuatan Doa yang berdasarkan Markus 11 ayat 20-25. Adapun nats yang akan kita renungkan bersama terambil dari Markus 11 ayat 22. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah." Wilma Rudolph adalah wanita Amerika kulit hitam pertama yang memperoleh 3 medali emas di Olimpiade musim panas 1960. Tidak ada yang menyangka bahwa seorang bayi yang lahir prematur dan mengidap polio dapat menjadi kebanggaan bangsanya melalui cabang olahraga atletik. Saat Wilma masih kanak-kanak, ibunya yang dengan sepenuh hati yakin bahwa anaknya akan bisa berlari. Ia menempuh perjalanan jauh untuk membawa anaknya menjalani terapi. Ia mengajarkan anaknya untuk tidak putus asa, terus bangkit dan tidak menyerah. Setiap kali Wilma kecil terjatuh, ia bangkit kembali sambil mengingat perkataan ibunya, "Ayo Wilma, kamu bisa." Beriman berarti menaruh percaya kepada Tuhan dan yakin bahwa di dalam Tuhan selalu ada harapan. Saat seseorang beriman dan berdoa, ia akan merasa yakin bahwa ada harapan dan kekuatan dari Tuhan. Hal itu membuat seseorang bertahan, bahkan mampu melawan keadaan. Ia menjadi kuat karena keyakinan bahwa Tuhan akan menguatkannya. Sebaliknya, jika kita memulai dengan keraguan, kita akan bersikap seadanya dan menjalani segalanya dengan setengah hati. Apa yang kita pikirkan seringkali tercermin dalam doa kita. Jika kita berkata, "Saya tidak bisa," maka kita cenderung tidak akan mampu melakukannya. Namun jika kita berdoa kepada Tuhan dan berkata, "Saya bisa," maka keyakinan akan tumbuh di dalam diri kita, membuat kita terus percaya bahwa kita mampu. Itulah kekuatan doa. Refleksi hari ini mengatakan, yakin dan percayalah, kita pasti bisa dengan pertolongan dan pimpinan.

0: Renungan yang telah saudara dengarkan dapat saudara baca dari buku Renungan Wasiat. Jika saudara ingin memperolehnya, saudara dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0812-8188-9191. Tuhan memberkati saudara.
1: Sembilan enam poin lima FM, Ikhtus sahabat Anda.

0: sahabat itu, kita akan ikuti program Paid Forward bersama ARK Family Center. Selamat mengikuti.
1: Selamat malam, Ibu Ani.
2: Ya, terima kasih, Rika. Hari ini kita mau berbicara tentang perjalanan sadar, saring, dan selaras. Itu diambil dari buku ini, Cara Berpikir Yang Lebih Baik. Memang beberapa waktu yang lalu, Agustus, akhir Agustus dan awal September, saya membahas buku ini dalam 3 sesi pertemuan dengan ada 12 bab. Nah, sekarang saya akan menyampaikannya dalam waktu kurang lebih 1 jam sebagai ya kesimpulan saripatinya gitu dalam perjalanan sadar, saring, dan selaras. Ini kita membahas tentang dari buku Cara Berpikir Yang Lebih Baik dari Sadar, Saring, dan Selaras. Apa sih yang terus kita katakan pada diri kita sendiri akhirnya akan membentuk hidup kita. Perjalanan ini merupakan perjalanan memperbarui pikiran kita, mengubah respon kita, dan menata kehidupan. Karena apa? Memang pada dasarnya kalau kita berpikir apapun itu yang akan tertransfer di hati kita, mempengaruhi emosi kita, dan pastinya akan mengubah atau membuat respon kita atau reaksi kita. Nah, itu biasanya kaitannya seperti itu, karena pada dasarnya manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jadi, dan pikiran, perasaan itu saling terkait, dan bagaimana tubuh kita juga itu saling mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, dari buku ini, Cara Berpikir Yang Lebih Baik sebetulnya mengajak kita untuk berhati-hatilah dengan apa yang kamu pikirkan, sadarlah dengan apa yang kamu pikirkan, karena itu akan mempengaruhi perasaanmu, akan mempengaruhi emosimu, dan mempengaruhi tingkah lakumu. Nah, sekarang kita akan lihat bersama. Nah, ini pernahkah peristiwa yang sama tapi respon tiap orang itu berbeda-beda? Misalnya saja, kenapa begitu? Karena yang menentukan respon kita bukan apa yang terjadi, tetapi apa yang kita pikirkan tentang apa yang terjadi itu. Jadi ada pikiran otomatis yang muncul. Misalnya, ini hujan. Biasanya kalau waktu kemarin tuh saya pakai ilustrasi hujan. Nah, setiap orang, misalnya 2 orang melihat hujan dengan perspektif yang berbeda. Yang satu pikirannya asik nih hujan. Yang satu, waduh ini repot nih, saya nggak bawa payung, nggak bawa jas hujan. Nah, kan satu peristiwa tapi berbeda pikiran. Dalam hal ini pun apapun juga, misalnya teman-teman di sini mengikuti Pay It Forward at Family Center. Mungkin teman-teman sama-sama mengikuti, tapi mungkin satu orang dengan yang lain punya pikiran beda. Saya ikut karena ya saya bertugas untuk menyampaikan topik ini hari ini. Mungkin yang lain akan mengatakan ya saya

Itu tidak ada di buku ini ya teman-teman, kalau cari mana saja nggak ada. Ini hanya kesimpulan saya setelah membaca buku Cara Berpikir Yang Lebih Baik. Di sini kita berusaha untuk saya berani melihat nih, bahwa pikiran kita tidak muncul begitu saja. Memang ada pikiran otomatis, tapi pikiran otomatis itu sangat dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu kita, dipengaruhi oleh keluarga kita, dipengaruhi oleh luka batin kita, budaya di sekitar kita, budaya dalam keluarga kita, di komunitas kita, keyakinan kita, belief yang muncul di dalam diri kita, dan kebiasaan berpikir kita. Di bawah pikiran yang berulang sering ada keyakinan dasar tentang diri, orang lain, Tuhan, dan dunia. Oleh sebab itu kita perlu mencari tahu dan menyadari, oh saya memandang diri saya itu seperti apa, karena itu akan berpengaruh banget dalam kehidupan kita. Kalau kita merasa bahwa diri kita adalah ciptaan Allah yang penuh dengan potensi, maka itu akan mempengaruhi tindakan kita, emosi kita. Tetapi kalau kita merasa diri kita itu, ah aku tuh tidak layak, tidak cukup baik, nah itu juga akan mempengaruhi dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan pandangan kita terhadap orang lain. Kalau kita memandang orang lain itu menjadi mitra kerja yang positif, maka ya dalam relasi kebanyakan kita akan berkata-kata secara positif. Tetapi kalau kita memandang orang lain dengan pandangan bahwa wah pikirannya negatif orang ini, ya juga relasi kita juga akan negatif. Begitu juga dengan Tuhan. Bagaimana kita melihat Tuhan? Kita melihat Tuhan sebagai yang penuh kasih, atau dia adalah hakim yang akan menghukum kita jikalau kita salah dan memberi hadiah kepada kita kalau kita melakukan kebaikan? Itu sangat mempengaruhi perasaan dan reaksi atau respon kita. Begitu juga pandangan kita tentang dunia. Oleh sebab itu, teman-teman boleh merefleksikan bagaimana keyakinan dasar saya dan kalimat apa yang paling sering saya katakan kepada diri saya sendiri. Karena itu akan mempengaruhi perasaan saya, tindakan saya, dan juga respon saya. Nah, akar pikiran itu seperti pohon. Ini dibuat oleh Rika, dan terima kasih Rika karena pohonnya keren ini. Pohonnya keren. Akarnya ini ada pengalaman, luka, keyakinan dalam kehidupan keluarga ketika kita bersekolah dan lain sebagainya, itu menjadi akar. Nah, kemudian batangnya ini pola pikir dan self-talk kita yang sangat mempengaruhi dari apa yang terjadi di akar kita. Kemudian cabang-cabangnya itu emosi atau respon-respon, dan ini ada buahnya itu tindakan dan relasi-relasi kita dengan orang lain. Nah, lima gerak untuk melihat dengan jernih, sadar itu, di sini akronim ya teman-teman, S-nya adalah, ayo sadari pikiranmu, apa pikiran yang muncul. Dan dari pikiran itu, amati emosi yang ada di akar itu tadi. Nah, kemudian dalami akarnya, kita dalami akarnya, karena tidak gampang menemukan akarnya. Nah, itu butuh waktu. Kadang cepat kita menemukan akarnya sehingga kita bisa lebih merespon benar dan bijak. Tapi kalau kita belum menemukan akarnya, sulit untuk A. Yang kedua ada arahkan kepada kebenaran dan respon R, respon dengan bijak. Teman-teman boleh mencoba mempraktekannya dalam kehidupan teman-teman. Pilihlah satu situasi yang akhir-akhir ini mengganggu. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang langsung muncul dalam pikiranmu dan apa yang kamu rasakan? Kita lihat peristiwanya, apa yang terjadi dari peristiwa itu? Oh, ternyata misalnya dalam pekerjaan atau dalam pelayanan atau apa yang terjadi dalam diri kita ya, capek misalnya gitu ya.
kok rasanya hari ini full dari pagi sampai malam mengerjakan ini. Apa yang langsung muncul dalam pikiranmu? Ya, kalau kita dalam kehidupan rumah tangga mungkin rasanya kok aku kerja sendirian ya mengerjakan ini. Padahal pasanganku, anak-anakku semuanya tidak ada yang peduli untuk berbenah dalam rumah ini. Nah, apa yang saya rasakan? Capek, lelah, marah mungkin karena rasanya tidak adil dan lain sebagainya. Nah, kita mencoba sadar. Sadari pikiranmu, amati emosimu, dalami akarnya, dan arahkan kepada kebenaran, serta respon dengan bijak. Yang berani untuk melihat, sekarang saya belajar untuk memeriksa. Tidak semua yang muncul dalam pikiran ada fakta. Kadang kita mencampurkan antara fakta plus interpretasi. Misalnya ini tentang belum membalas pesan. Ada teman belum membahas pesan. Kita itu faktanya, memang kejadiannya seperti itu. Interpretasinya, wah, dia pasti tidak menghargai saya. Mungkin dia HP-nya mati, mungkin lagi dicas, mungkin dia HP-nya di silent, mungkin dia tidak dengar, mungkin dia ketiduran, dan lain sebagainya. Tapi kita sudah berpikir, oh, dia pasti tidak menghargai saya. Nah, kita mencoba untuk berhenti sejenak, melakukan jeda, melakukan pos. Apa yang saya tahu? Yang faktanya itu apa? Dia belum membalas pesan saya. Sebelum saya membuat asumsi, saya juga HP-nya dicuri orang, HP-nya ketinggalan di mana, baterainya habis, itu saya tidak tahu. Saya belum bisa memastikan karena saya belum berkontak. Nah, apa yang saya asumsikan? Nah, misalnya, asumsinya dia pasti tidak menghargai saya. Itu menimbulkan emosi yang tidak menyenangkan buat saya. Tapi kok apa ya? Kira-kira, oh ya, saya tidak mau mikir, saya tidak mau memilih asumsi apa-apa. Saya melihat faktanya bahwa dia belum membalas pesan saya. Saya tidak mau menginterpretasikan, bahkan punya asumsi yang justru akan menimbulkan perasaan tidak menyenangkan dalam diri saya. Nah, ini saring ya, kita mencoba

identifikasi, nyatakan ulang, gunakan respon baru. Jadi kita bisa memisahkan antara pikiran dari kebenaran. Maksudnya kita itu lihat pikiran atau ini interpretasi. Nah, yang benar kayak apa kalau kita sudah cross-check. Itu pikiran ada pikiran, bukan fakta, bukan kebenaran atau identitas diri kita. Jadi ya, pikiran yang muncul ya nggak apa-apa sih, wong itu pikiran gitu. Asal dia tidak ditambahin, dianggap sebagai kebenaran, fakta, atau identitas kita. Maksudnya pikiran tuh respon kita ya. Maksudnya pikiran, oh dia tidak menghargai saya. Nah, itu kan pikiran yang muncul. Tapi apakah itu fakta? Belum tentu. Apakah itu kebenaran? Belum tentu. Apakah itu suatu identitas? Tidak. Misalnya berpikiran ini, dia memang selalu begitu, kita sudah label tuh. Nah, dari sini kita mau mencoba kalau ini ke orang, ke diri sendiri atau ke orang lain, ya mungkin dia sedang terluka. Atau saya belum tahu seluruh maksudnya, saya ingin merespon dengan lebih bijak. Saya tidak mau berpikir bahwa dia memang selalu begitu. Apalagi dikatakan selalu. Kalau selalu itu termasuk irasional, pikiran yang irasional. Kata selalu, tidak pernah, harus, itu irasional dalam pikiran kita. Dan perjalanan yang ketiga adalah selaras. Saya belajar menjalani. Kesadaran saja belum cukup. Kita belajar agar seluruh diri bergerak searah, yaitu antara pikiran, emosi, kata, dan tindakan. Nah, ini kita belajar untuk menjalani supaya apa yang kita pikirkan itu juga akan mempengaruhi emosi kita. Kalau kita berpikir yang tepat, maka emosi kita pun tepat. Kata-kata yang kita sampaikan juga tepat, tindakan kita juga bijak, tepat dan bijak. Emosi itu bukan musuh, ini sudah sering kali ya dikatakan ya, Alvina juga sering mengatakan, almarhum Pak Darmana juga mengatakan bahwa emosi adalah sinyal. Tapi perasaan itu nyata, kesimpulan belum tentu benar. Jadi kita bisa jadi punya perasaan yang berbeda dengan orang lain. Ya boleh-boleh saja, karena perasaan itu nyata yang kita alami. Perasaan emosi yang sudah kita maknai itu perasaan. Dan kadangkala itu mempengaruhi kesimpulan. Nah, kalau kita menyimpulkan itu belum tentu benar. Kita mesti terbuka. Nah, ini keterampilan, karena nggak mudah ya. Dari pikiran itu mempengaruhi emosi, tapi juga bisa jadi itu berdampak dengan perasaan kita. Dan akibatnya kalau kita lebih terpengaruh pada kesimpulan, maka kita menganggap kadangkala kesimpulan yang sudah digabungkan dengan interpretasi, kesimpulan itu belum tentu benar. Nah, untuk bisa punya cara berpikir yang lebih tepat, bukan sekedar positif, tetapi lebih tepat dan bijak, maka kita perlu melatih ini, menjalani ini, agar pikiran kita itu sejalan dengan emosi kita, kata-kata kita, dan tindakan kita. Kemudian di sini selaras, latihlah arah baru, satu pilihan demi satu. Maksudnya kerjakan satu per satu, jangan semuanya. Kalau mana yang kayaknya ini paling urgen, saya belum bisa menyadari pikiran saya, perasaan saya, tindakan saya, pola itu belum saya sadari. Nah, kita perlu melatihnya dulu dengan kesadaran. Karena biasanya dalam pikiran kita itu pasti mengandung emosi tertentu. Kalau kita belum memahami itu, kita mencoba tahu sebetulnya ada emosi apa. Dan itu berkenaan dengan barangkali pola pengasuhan, masa lalu kita, trauma kita, dan itu juga mempengaruhi.

mari kata dan tindakan. Nah, kalau kita belum bisa memisahkan atau melihat aliran aliran bahwa ini saling terhubung antara pikiran, emosi, kata, dan tindakan, akan sulit kita untuk menyelaraskan. Jadi, menyadari di sini untuk yang bagian selaras, ini lebih lagi masuk ke dalaman bahwa aku ngerti nih, saya sadar apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan dengan emosi-emosi saya sadar betul formulasi kata-kata yang saya pilih, dan saya sadar betul dengan tindakan-tindakan yang saya ambil. Ini dari selaras ya, sadarinya itu kompleks, lebih kompleks. Kemudian kita eksplorasi perasaan yang muncul, emosi yang muncul itu apa saja. Setelah itu kita letakkan dulu, jangan langsung bertindak. Kenapa? Karena kita butuh pause, kita butuh waktu, kita butuh jeda, kita butuh tarik nafas supaya kita bisa mengarahkan kepada yang benar, yang objektif, bukan subjektif dari sudut pandang saya, tetapi yang objektif. Kemudian saya mencoba memunculkan pikiran yang baru dan saya rawat pikiran yang baru itu. Amalkan artinya ya kita mencoba untuk melakukannya dengan pikiran yang baru. Dan akhirnya kita bisa selaraskan antara pikiran, kata, tindakan kita dan termasuk emosi kita. Semuanya selaras. Nah, kalau semua selaras antara pikiran, perasaan, kata dan tindakan, maka kita ya rasanya hidup itu menjadi otentik dan lepas bebas. Nah, coba teman-teman boleh mencobanya nanti, atau ada yang mau mencoba saat ini, satu peristiwa, satu respon baru. Misalnya, apa sih yang terjadi? Misalnya, situasi yang muncul dalam minggu ini. Ya, kemarin lalu saya mengikuti rapat gereja-gereja gitu se-Indonesia yang diadakan di gereja saya, sinode gereja saya. Nah, saya mencoba melihat pada waktu saya ya ada presentasi, ada orang yang bertanya apa pikiran otomatis saya. Untungnya sih saya biasanya pikiran otomatis saya seneng, kalau ada orang tanya itu seneng, itu pikiran otomatis saya. Tapi kemudian ketika pernyataannya, pertanyaannya itu sudah mengandung judgment, penilaian tertentu. Nah, apa yang saya rasakan? Saat itu saya merasa, waduh, dia kok pola pikirnya ya, saya belajar ya, pola pikirnya beda ini dengan saya, karena memang saya generasi X gitu ya, saya tidak tahu anak muda itu generasi entah X, Y, milenial atau Gen Z yang baru ya. Saya nggak tahu sih. Nah, terus kemudian saya jadi rada, wah, emosi saya itu, reaksi tubuh saya berasa itu apa rada gimana gitu. Tapi untungnya saya menyadari, sehingga saya tarik nafas, saya ya yes, it's okay, dengan diskusi itu akan membuat saya punya sudut pandang yang pasti lebih baik gitu. Nah, kemudian saya mencoba melihat apa sih yang sebenarnya saya butuhkan. Ya, saya hanya yang saya butuhkan, saya mau bertanggung jawab pada apa yang sudah saya kerjakan, dan saya hanya mau mengerjakan yang apa yang nantinya akan saya kerjakan, dan saya hanya butuh persetujuan dari teman-teman. Kalau ada perbedaan dari teman-teman yang mengikuti acara rapat tersebut, it's okay gitu. Karena bagi saya yang penting adalah bahwa proposal ini diterima begitu. Jadi kalau ada hal-hal kecil yang tidak berkenaan dengan itu, ya enggak apa-apa gitu. Apa yang lebih benar dan membangun untuk saya percayai? Ya, saya membangunnya adalah bahwa ya saya ucapkan terima kasih saja kak untuk masukan itu. Boleh dong, orang berbeda. Cara saya dengan cara orang tersebut bisa berbeda, dan itu oke dan sah-sah saja.
Nah, respon baru apa yang akan saya lakukan? Saya justru mengucapkan terima kasih kalau orang itu menganggap saya keliru dan saya akan mencoba merefleksikannya dan mungkin bisa menyesuaikan dengan cara yang lebih baik. Nah, ini contoh ya, ini contoh. Tapi sekali lagi untuk pada saat on the spot ada sesuatu yang terjadi, tidak segampang ini ya teman-teman, kalau saya ya, karena saya sudah mungkin terbiasa begitu, jadi ya itu bisa langsung respon apa yang saya bisa lakukan gitu ya. Tapi untuk teman-teman yang mungkin masih perlu belajar, nggak apa-apa, saya juga nggak senantiasa bisa, maksudnya bisa jadi, jangan takut kembali lagi. Itu tidak sama gagal. Maksudnya, kalau kita, misalnya saya tadi sudah gitu ya, tapi kemudian muncul saat misalnya dalam rapat atau apa lagi, itu muncul pola lama bahwa dia itu orang tidak mau tahu tentang apa yang sudah saya kerjakan. Pola lama itu muncul, misalnya ya, dia tidak menghargai saya. Nggak apa-apa juga kalau saya itu sampai mungkin barangkali emosi, saya sampai mengatakan kata-kata yang mungkin curhat gitu kan, tidak pada tempatnya saya curhat colongan, padahal itu di rapat resmi misalnya begitu, ya nggak apa-apa. Itu bukan berarti proses yang saya sudah lakukan, kerjakan berapa lama ini, itu sia-sia, nggak. Saya berusaha sadar kembali. Nah, pertama kali saya stop dulu. Stop pikiran yang memicu emosi-emosi yang tidak menyenangkan. Saya stop dulu. Saya mencoba menyadari pikiran dan perasaan saya, sadar tadi, kemudian memeriksa ulang apa yang sesungguhnya terjadi, dan saya berusaha untuk menyelaraskan. Dan saya akan mulai lagi. Dan tidak apa-apa itu, karena dalam perjalanan hidup, apalagi pikiran otomatis itu plus imajinasi. Nah, ada pikiran otomatis, ada imajinasi. Terus kemudian imajinasi itu membuat ekspektasi dan barangkali membuat persepsi atau asumsi dalam diri kita, itu bisa jadi membangun, bisa jadi justru tidak membangun saya. Karena itu saya perlu proses menyetopnya dulu, sekalinya dengan mengganti satu pikiran yang baru. Jadi di sini kata yang kalimat yang di bawah ini penting. Pembaruan pikiran bukan satu keputusan besar, tetapi banyak pilihan kecil yang dilatih setiap hari. Artinya kita memang perlu latihan, tanpa latihan kita tidak bisa. Dan latihan itu disebutkan setiap hari. Ada hal yang rutin, konsisten. Kesadaran itu dilakukan setiap hari. Supaya kita bisa, kalau ini bukan hanya 3S, tapi 4S. Stop dulu. Kalau kita punya pikiran yang, ah ini belum tentu benar nih pikiran, karena pikiran belum tentu lainnya. Perlu keterampilan untuk menyetop pikiran. Kemudian sadar, setelah saya sadar, saya mencoba memeriksanya dengan lebih detail, dengan lebih teliti, dengan kesadaran penuh juga. Saya saring dan mencoba untuk menyelaraskan dengan pikiran yang baru. Dengan pikiran yang baru itu hati mulai tenang, mulai bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda dan juga lebih kreatif. Kita mulai lagi. Nah, di sini teman-teman, jadi jangan takut kalau kita gagal. Yang penting kita kembali lagi. Sebagai penutupnya adalah coba kita lihat kehidupan kita. Kita coba periksa dan kita

0: situasi itu dan pengaruhnya kepada orang lain. Jadi lebih luas. Dan selaras, kita kembali lagi kepada diri sendiri untuk kita mau mengganti pikiran kita yang sebetulnya kurang efektif, kurang tepat. Saya tidak mengatakan salah atau keliru, kurang efektif, kurang tepat, menggantinya dengan kalimat yang baru, yang rasanya lebih selaras dengan pikiran, perasaan, emosi, kata, dan tindakan kita. Saya tidak harus mempercayai setiap pikiran yang muncul dalam diri saya. Dan hari ini saya memilih satu pikiran untuk saya sendiri, sadari, saring, dan selaraskan dengan kehidupan saya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan dari ini tips saya sih untuk membahas tentang buku ini. Nah, jikalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan nih. Karena yang penting justru ya apa yang bisa dipraktekannya seperti apa. Nah, Kak Usi, boleh dong open mic Kak Usi.
1: Iya, baik Bu Ani, terima kasih. Ini saya suaranya memang stereo Bu, sudah 2 minggu ini, makanya kemarin itu nggak bisa gabung, nggak ada suaranya sama sekali. Kemudian kan habis kemah juga, kemudian lomba-lomba di sekolah melalui tingkat kecamatan, jadinya perlu pendampingi anak-anak. Begitu, baik, terima kasih Bu An.
0: Itu apa radang tenggorokan?
1: Radang tenggorokan, kemudian saya sudah periksa 2 kali, dokternya bilang untuk tidak berkomunikasi, maksudnya 3 hari harusnya cuti gitu loh, tapi kan nggak mungkin dong, soalnya di sekolah kan ngomong terus, nah itu jadinya berkepanjangan, jadinya ini nggak bisa, ini sudah lumayan, sudah bagus ini. Ya, baik. Terima kasih Bu Ani, wah luar biasa memang sadar saring selaras ya, untuk tentunya ini yang disampaikan sama Bu Ani itu untuk pribadi kehidupan kita sehari-hari. Tentunya kita kan selama ini kan hidup itu bertemu dengan banyak orang ya, baik itu di lingkungan rumah, lingkungan kerja, lingkungan dimanapun kita berada, tapi kita juga menemui orang-orang yang aneh-aneh gitu loh Bu, ya tanda kutip maaf, bukan maksudnya belum ngerti kan, jadi kan kita juga menghadapi

0: penerimaannya, cara penerimaannya juga berbeda-beda tentunya, sudut pandangnya juga berbeda-beda. Demikian pula dengan saya pribadi ketika mendengarkan Bu Ani, kemudian dengan pembelajaran setiap apa yang disampaikan, tentunya kita memang belajar untuk bisa kita itu semakin baik tentunya ya, dalam menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Nah, tadi disampaikan sama Bu Ani, kita perlu stop, kemudian sadar, saring selaras, kemudian mulai baru. Tentunya yang ideal itu masing-masing orang, masing-masing pribadi itu kan berbeda-beda ya Bu, jangka waktunya ataupun waktunya. Yang ideal itu seberapa sih, atau kan apa, hitungan detik atau menit atau hari atau apa begitu Bu Ani? Ya, itu yang menjadi pertanyaan saya, karena kan kita bisa mulai yang baru itu agar lebih baik lagi. Gitu sih Bu Ani. Terima kasih.
1: Ya, kalau terima kasih ya Kak Usi untuk respon dan pertanyaannya. Jadi kalau menurut saya ya, kondisi ideal itu rada sulit sih, karena setiap orang itu berbeda. Yang penting mana yang saya itu happy gitu, tidak tertekan untuk hal itu. Orang kan kalau ya ini kan teorinya itu kalau kamu banyak pikiran sudah rasanya itu membuat emosimu juga campur aduk nano-nano gitu kan. Ini perlu kamu stop nih. Gitu. Kita cuman tahu kita perlu stop. Tapi untuk menyetopnya tiap orang pun berbeda caranya. Kalau misalnya kalau saya itu menyetop banyak pikiran, misalnya sedang mau ada, misalnya ini ulang tahun AFC gitu. Nah, caranya saya menyetop pikiran yang membuat saya tidak bisa cepat tidur gitu kan. Saya tulis di kertas apa-apa yang ini perlu saya kerjakan, ini perlu saya beritahukan dan ke teman, ke Rika, misalnya kayak begitu, itu saya tulis, catat. Saya itu saya letakkan, saya tidur. Ya Tuhan, saya mau tidur. Tapi setiap orang kan lain-lain. Ada yang bisa bisa tidur. Nah, itu perlu dikonsultasikan. Entahkah mau ke konselor, mau ke psikolog, mau ke psikiater untuk dapat obat tidur. Nah, tiap orang lain-lain. Apakah idealnya itu seperti saya bisa begitu? Ya, kan kondisi orang lain itu juga bukan, tidak harus gitu, tidak harus seperti saya gitu. Nah, kemudian kalau itu bisa langsung hitungan menit ya, kalau kita belajar tentang kecerdasan emosi itu kan 6 detik ya. Ada sesuatu peristiwa yang terjadi dan kemudian itu mempengaruhi emosi kita, maka kita itu perlu menyadarinya kurang lebih 6 detik. Itu pelajaran kecerdasan emosi dari Six Second Internasional. Kalau dari sudut pandang Six Second Internasional ini, 6 detik itu waktu kamu stop. Stop untuk bisa menyadari, menyaringnya, dan menyelaraskannya. Karena kalau enggak, akan dibajak. Otak kita itu yang dibajak dan akhirnya respon otomatis kita muncul. Bukan hanya pikiran otomatis, respon otomatis kita muncul. Kalau kita biasa sejak kecil melihat orang tua kita, kalau tidak sepaham gitu, sakit hati atau apa, mukul, ya dia akan itu reaksi otomatisnya, dia mukul juga, gebrak meja dan lain sebagainya. Bisa jadi seperti itu. Nah, tapi ada juga kalau kita mungkin kita menyadari, sudah sadar. Oh ya, saya sadar. Saya belum sempat ini memeriksa apa sih yang terjadi dalam diri saya. Saya cuman pokoknya saya diemlah, saya tidak membalas. Memang kalau biasanya ada sesuatu yang menyakitkan hati saya atau apa, saya diem, saya kayak nge-freeze gitu ya, nge-freeze. Jadi akhirnya ya sudah, saya diem dulu. Baru ketika saya tenang lagi, saya bisa mencoba mensaringnya, menyaringnya, saring tadi akronim saringnya. Baru setelah itu saya bisa menyelaraskan dan mengambil tindakan yang menurut saya lebih melegakan, yang membuat damai sejahtera buat saya. Nah, ini tiap orang punya waktu dan saatnya masing-masing, dan itu oke. Yang penting, tolok ukurnya tidak melukai orang lain, sedapat mungkin tidak melukai orang lain, bahkan melukai diri sendiri. Karena kan kalau misalnya, ah, yang penting saya ngalah, kan baik itu untuk orang lain. Yang penting orang lain senang. Nah, ada kan pikirannya, pikiran kita juga, pokoknya saya mau bikin senang orang, jadi tidak peduli perasaan saya. Nah, yang sakit siapa? Yang sakit kan diri kita, karena kita mau menyenangkan hati orang lain juga. Itu juga tidak tepat. Oleh sebab itu, tolok ukur idealnya adalah bahwa kita bisa stop, sadar, saring, dan akhirnya kita bisa menyelaraskan untuk memulai lagi dengan pikiran yang baru adalah ini tidak melukai orang lain maupun mengesampingkan keotentikan diri sendiri. Gitu, Kak Usi. Apakah ini membantu atau malah menimbulkan pertanyaan? Sulit.
0: Iya, baik. Terima kasih, Bu Ani. Jadi memang ya kebetulan ketika misalnya ada permasalahan gitu ya. Kalau misalnya kan Bu Ani kan perlu waktu tadi. Ternyata bagi orang lain itu kelamaan kok enggak cekat-cekat menyelesaikan. Itu kan juga beda juga kan, Bu. Padahal sedangkan saya berkomunikasi kalau pas radang gini kan juga susah banget, ngotot banget ya. Jadi perasaan saya juga enggak enak. Soalnya memang demam, kemudian ini kok ada masalah, kok dikiranya diamkan, padahal itu kan enggak, bukan maksud saya begitu, karena saya bukan belum totalitas untuk itu, untuk menanggapi ataupun menghadapi. Misalnya Bu, contohnya soalnya ini memang kebetulan saya baru-baru ini kan kondisinya lagi enggak fit
1: Ya,
0: gitu
1: ya.
0: ya kan, misalnya ada permasalahan terus kan, oh terlalu lama jadinya kan, bisa jadi orang lain menganggapnya itu saya menyepelekan, saya mengesampingkan masalah, saya tidak menyelesaikan dengan segera. Itu kan bisa juga bagi orang-orang itu jadi terbawa, oh berarti kan kelamaan nih kalau nggak cekat-cekat bisa jadi. Sedangkan saya sendiri kan juga maunya nggak gitu, karena memang belum fit. Misalnya kan kita juga ngerti ya, nah bagaimana orang lain harus memahami saya memahami orang lain kan juga di luar kendali ya Bu, ya nggak bisa. Maka dari itu memang dalam hal ini memang kita itu perlu belajar. Kadang orang-orang bilang, oh ibu itu terlalu sabar sekali, padahal saya sendiri merasaan saya nggak sabar juga sih, tapi ternyata orang lain yang melihat kan juga pandangannya beda-beda juga gitu loh Bu Ani. Jadi tadi jangan sampai melukai orang lain, kita juga nggak tahu juga kan, kalau misalnya ternyata menurut ya sini selesai tapi biasanya kurang puas, kita kan juga nggak tahu. Terus kalau misalnya ngalah terus, menurut saya oke, ngalah, yang penting ngalah sehingga kondusif semuanya. Tapi kata Bu Eni tadi juga kan menyakiti hati kita sendiri, padahal kita kadang kan selamur-lamur biar bahagia ataupun sukacita juga kan bisa juga, tapi kan oh nggak bisa ibu terlalu ngalah, kan orang lain mesti kayak gitu, padahal saya sendiri sudah baik-baik saja tapi orang lain yang nggak terima, itu kan bisa juga begitu loh Bu Ani. Jadinya dalam hal ini memang perlu belajar, dan belajar kadang kan kurang pas juga jadinya susah juga gitu loh Bu Ani. Terima kasih Bu Ani.
1: Iya, it's okay, nggak apa-apa. Itu poinnya yang penting adalah Kak Usi tahu bahwa ya saya kan nggak bisa kendalikan orang lain, pikiran orang lain, perasaan orang lain, kata-kata orang lain, tindakan orang lain. Kalau mereka berpikir bahwa saya menyepelekan, saya menyakiti mereka, ya it's okay, itu pikiran mereka. Saya tidak bisa mengendalikan, sama seperti saya bermaksud tidak. Saya memilih kata-kata terima kasih ya, kamu memandang saya dengan bahwa cara saya itu keliru. Ya, kita berbeda memang, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau itu membuat orang lain misalnya jadi, wah, nggak suka, maksudnya kok jawabannya gitu, ya nggak apa-apa gitu. Yang penting saya punya motivasi adalah motivasi saya benar. Saya tidak mau menyakiti orang lain. Pilihan kata saya sudah saya pilih, bukan, duh kamu anak kurang ajar, tahu apa, baru aja sekali ini ikut sidang. kok kamu ngatain saya keliru loh, saya tahu saya menghidupi itu bagaimana ya, kan bukan begitu, itu kan lebih, itu kan menyakitkan menurut saya. Ya kalau saya bilang terima kasih karena itu masukan, masukan yang baik, tapi memang saya tidak bisa terima itu gitu, karena itu bukan ada dalam kapasitas saya. Nah itu kalau, tapi kalau misalnya orang tersebut jadi mengatakan bahwa wah dia menyepelekan saya, ya saya bisa apa? Padahal yang penting jujur, saya tidak bermaksud menyepelekan dia. Saya mengapresiasi dengan kata terima kasih. Kamu punya pandangan yang berbeda dengan saya, dan kalau kamu menganggap saya keliru ya nggak apa-apa gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, itu memang butuh kebesaran hati dan kejernihan, kejujuran dari motivasi kita. Yang penting termasuk kepekaan kita terhadap diri sendiri. Karena tanpa kita tahu otentiknya saya, itu agak susah. Gitu kan? Proses saya lama, saya tipikal yang biasa menyenangkan hati orang lain. Kayaknya kalau ini aku buat sesuatu ini, nanti orang lain tidak suka sama saya ya, gitu. Itu baru baru saya temukan akhir-akhir ini gitu. Tapi saya belajar bahwa enggak, sekarang saya enggak mau. Saya mau menghargai diri saya. Saya jujur pada diri saya. Toh saya tidak punya motivasi untuk melukai orang lain. Saya hanya melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya. Nah ini saya, cara saya begini. Kalau orang lain menganggapnya salah, keliru, it's okay gitu. Saya tidak bisa kendalikan itu. Nah itu aja, dijaga motivasi kita aja. Pasti Kak Usi sudah bisa melakukan, sehingga kan muncul berbagai pertanyaan itu. Tapi yang penting kalau sudah jujur pada diri sendiri, jujur pada motivasi kita terhadap orang lain, ya orang lain mau ngomong apa atau bertindak apa, perasaannya yang dipikirkannya apa, whatever, begitu. Terima kasih ya Kak Usi untuk pertanyaannya, itu makin memperjelas gitu loh, untuk ini bukan sekedar pikiran positif. Kalau aku melihat, ya memang di sini ditulis di bukunya Nowen itu, membuang pikiran negatif, aku setuju. Ya kan, membuang pikiran, menggunakan pikiran positif untuk mengubah hidup Anda. Saya setuju juga menggunakan pikiran positif, tapi bukan hanya sekedar positif, tapi tepat gitu. Ini bukan masalah positif aja, tapi tepat. Pikiran yang tepat untuk orang lain maupun untuk saya gitu. Nah, makanya cara pandang keyakinan kita tentang orang lain, diri sendiri, orang lain, terus Tuhan, dan juga dunia ini, itu sangat penting untuk kita ketahui sebetulnya pikiran saya seperti apa. Gitu. Terima kasih Kak Usi. Ada yang mau sharing atau bertanya, boleh. Gimana Arnika? Oke kah? Atau ada tanggapan, pertanyaan?
2: Iya, yes, menurut aku sih memang Bu Ani benar ya. Buat aku tuh memang masih susah buat dilaksanakan ya, karena aku masih ada emosi juga sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kayaknya perlu masih latihan ya.
1: Yes,
2: supaya
1: betul.
2: Bisa, misalnya atau dengan cara kita jangan langsung menanggapi, tapi diam dulu gitu ya Bu ya.
1: Iya, yeah, betul. Waktu jeda, waktu pause itu penting banget. Jadi dan itu oke okay, karena ya itu jam terbang ya, itu latihan, itu pengalaman. Dan yang penting kita tidak melukai orang lain, daripada kita nanti langsung bereaksi dan itu membuat orang lain jadi tersinggung. Wong ya tadi kata Kak Usih, kita berusaha untuk baik pun tanggapannya orang kan bisa jadi beda. Orang tidak tahu kalau kita sakit, tidak tahu bagaimana perjuangan kita untuk mencoba untuk tetap hadir walaupun sakit, ya kan? Kadangkala kan orang tidak bisa melihat itu. Nah, tapi ya itu tidak bisa kita kendalikan. Yang penting kita sendiri. Ya, terima kasih ya. Anika sehat selalu juga di sana. Terima kasih. Ya, Alvina mau nambahinkah? Atau mau merespon?
3: Iya Bu, ya kalau buat saya memang apa berat gitu yang ngejalaninnya sih itu pas dapat orderan banyak gitu ya. Jadi berusaha berpikir dengan tepat, jadi dia minta tolong
1: Yes,
3: ya
1: betul.
3: siapa yang bisa tolong dia datang ya untungnya ada gitu yang bisa nolongin ya. Dan ya saya juga ngikutin Ibu ya, kalaupun misalnya ini kayak begini terus jalannya, apakah perlu mengganti fokus gitu yang kita sempat diskusi bersama ya Bu. Jadi ya mungkin ada jalan lain atau sebuah pelajaran yang perlu dipetik gitu ya Bu. Kalau dari saya ya itu bukannya saya nggak mau, cuman ini jahat ke fisik banget sih Bu usaha ini. Itu dan apa pendapatannya pun rasanya kayak nggak sebanding gitu ya dengan berbagai demand-nya. Itu aja sih yang saya rasain ya. Cuman saya akan tetap secara maksimal ya ngejalaninnya. Ya tadi sambil menggeser fokus lagi. Itu aja sih. Jadi ya memang perlu ya punya pikiran yang tepat. Karena memang berproses itu sangat nggak enak. Dan kadang-kadang kayak nggak ada harapan. Itu aja sih, Bu.
1: Ya, terima kasih Alvina. Ya, di momen yang tidak menyenangkan dan tidak mudah untuk tetap punya pikiran yang membangkitkan harapan, because there is always hope, itu tagline-nya AFC, itu memang tidak mudah, tapi bukan mustahil. Tentunya yang menarik, kita itu punya Tuhan yang menyertai kita, memberi hikmat jikalau kita memintanya. Sehingga saya meyakini bahwa segala hal dalam kehidupan kita itu tidak ada yang kebetulan. Memang situasi yang tidak mudah membuat kita mencoba mencari pesan dan peran kita itu seperti apa. Pesan Tuhan dalam situasi yang dialami Alvina membuka usaha baru ini kira-kira apa? Dan peran yang kamu mau ambil, putuskan dalam waktu beberapa waktu ke depan bersama Arnika itu juga perlu digumulin juga agar akhirnya keputusannya tepat karena dari pikiran yang tepat juga. Dan sekali lagi kalau tadi aku dengar bahwa ya ini secara untuk tubuh, kesehatan tubuh itu sangat sedang, abu vulkaniknya masihkah? Aku masih di Semarang soalnya Alvina, itu kan ya itu
3: kalau di sini sih nggak terlalu ya Bu, daerah Bogor, Depok yang
1: oh daerah Depok puji Tuhannya nggak terlalu ya, ya syukurlah itu ya itu mempengaruhi kesehatan juga. Nah selain itu sih pikiran itu sangat mempengaruhi kesehatan. Nah buat apa kalau itu akan menambah beban kita dan hasilnya tidak banyak juga, ya barangkali kita bisa memikirkan cara lain dan mintalah hikmat untuk dapat ide cara lain, jalan lain yang lebih cocok dan tepat buatmu. Ya, terima kasih ya Alvina untuk sharingnya. Terima kasih teman-teman, Rika, Bu Silvi juga. Dan saya mau mengakhirinya. Terima kasih untuk Kak Usi dan para pendengar radio. Dan jangan lupa teman-teman, untuk acara 12 tahun AFC, From Center to Movement, jikalau teman-teman bisa hadir onsite, lebih baik yang di daerah Jakarta dan sekitarnya. Nah, kalau yang jauh kayak Jepara gitu, Kak Usi, ya nanti online aja. Tapi kalau mau datang ya, wah lebih seneng lagi sih. Ya, terima kasih banyak. Tetap sehat ya, tetap jadi lebih baik Kak Usi untuk suaranya. Rika itu juga ya batuk tuh, habis selesai batuk tuh. Ya, sehat selalu. God bless you all. Bye-bye.
0: Bye, terima kasih Bu Ani, Tuhan
2: Thank you.
0: berkati.

sukacita besar yang akan kita rayakan bersama. Mari bergabung dalam 37 tahun Anniversary Celebration Gereja Keluarga Allah Semarang, sebuah perayaan atas kesetiaan Tuhan dan kasih karunia-Nya yang tak pernah berakhir. Hari Minggu 20 September 2026 pukul 9:30 pagi dan pukul 5 sore bersama Senior Pastor Pendeta Obaja Tanto Setiawan di Gereja Keluarga Allah Semarang, Gedung Semarang Plaza Lantai 3, Jalan Agus Salim Nomor 7. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp 082225579600. Pastikan siap kita hadir bersama orang-orang terkasih kita. Catat tanggalnya Minggu 20 September 2026 di Semarang Plaza Lantai 3.

0: aku sampah kecil.
1: Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
2: Aku selembar tisu bekas.
3: Aku si bungkus jajanan.
4: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa.
5: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak morkai toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske? Kipiye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung

0: Berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
1: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.

Kabupaten Semarang. WhatsApp 0817450596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 0817450596 atau 0813-1213-5859.

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana Ayah tahu? Sana tanya Ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, Ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu Ibu punya aja sih idenya?
2: Karena Ibu selalu dengerin acara Happy Family di Radio Iktus 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, Ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, Ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di Radio Iktus ya?
2: Itu sudah tahu.
1: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Siapun siapa? Emang kakak piara kalkun?
1: Ih, sabun, Den.
0: Oh, Eyang Kakung. Eyang Kakung barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun, Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset. Apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu gak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu itu bisa kelelahan, infeksi telinga dan juga kerusakan otak. Tahu gak sih?
0: Ampun, ampun kak. Iya ngerti. Kakak pengen bihun. Yang pedes atau enggak?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Jumpa kembali dalam acara Youth for Christ. Tema renungan kita hari ini adalah berharap kepada Tuhan yang didasarkan pada Mazmur 12. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dalam kehidupan kami yang penuh dengan kelemahan ini Tuhan. Tuhan senantiasa menyapa kami dan juga menguatkan kami melalui setiap firman-Mu. Bila sebentar kami akan menggumulkannya, bimbinglah kami agar firman yang akan kami dengarkan dan cermati bersama ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Inilah doa kami, demi Kristus kami berdoa. Amin. Ayat yang menjadi fokus pada renungan hari ini adalah Mazmur pasal 12 ayat 2 yang berbunyi demikian. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Wayne Bridge dan John Terry adalah pemain sepak bola dari klub Chelsea. Pada tahun 2008, mereka bekerja sama dalam menjaga pertahanan gawang Chelsea dalam setiap pertandingan. Dalam kehidupan di luar lapangan, Terry sudah memiliki istri, sedangkan Bridge memiliki kekasih. Bridge berharap Terry mendukung hubungannya dengan sang kekasih, namun harapan itu harus pupus. Terry berselingkuh dengan kekasih Bridge dan membuatnya kecewa. Setiap orang pasti memiliki harapan, namun ketika kita berharap kepada manusia, selalu ada kemungkinan untuk dikecewakan. Seperti halnya Bridge terhadap Terry mendukung hubungan asmara, tetapi hasilnya justru mengecewakan. Daud pun mengalami hal yang sama. Ia berharap kepada manusia, tetapi menyadari bahwa tidak semua orang bisa diandalkan. Dalam pengalamannya, ia merenungkan bahwa hanya Tuhanlah tempat menggantungkan harapan. Hanya kepada Tuhan ia bersandar dalam menghadapi perjalanan suka dan duka kehidupannya. Yuk, renungan hari ini bukanlah ajakan untuk tidak mempercayai siapapun. Namun kita diingatkan bahwa manusia memiliki keterbatasan. Ada saatnya mereka hadir, tetapi ada pula saatnya mereka sibuk. Ada saatnya mereka bersedia menolong, tetapi ada saatnya mereka tak bisa menolong. Disinilah kita diingatkan untuk berdoa, bercerita, dan menaruh harapan kita kepada Tuhan. Yakinlah dan percayalah bahwa Dia senantiasa mendengar apa yang kita minta dan memberikan apa yang kita butuhkan di waktu yang tepat. Mari berdoa. Tuhan, ajarlah kami untuk terus senantiasa berpengharapan kepada-Mu. Ajarlah kami untuk terus menggantungkan hidup kami pada pertolongan-Mu saja. Kami tetap bersyukur untuk setiap orang yang hadir di tengah kehidupan kami. Kami percaya bahwa mereka hadir itu pun karena kasih karunia-Mu kepada hidup kami. Tapi ajarlah kami untuk tidak berharap kepada manusia belaka. Tapi biarlah kami terus-menerus dalam hidup kami, kami boleh senantiasa percaya kepada-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang terus menolong kami hari demi hari. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, demikian renungan Youth for Christ hari ini. Tuhan berkati.
1: Hey Zoomers, zona orang-orang muda.

The Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom. Sahabat Iktus dan Zoomers dimanapun Anda berada, apa kabarnya nih hari ini? Senang sekali di sore hari ini ya, jam 5 sore seperti biasa zona orang-orang muda menyapa sahabat Iktus dan Zoomers semua di sore hari yang ceria dan cerah ini. Nah, anyway, gimana nih kabarnya? Semoga happy ya. Ya, walaupun mungkin ada yang capek juga ya, karena seharian beraktivitas, ini udah jam 5 gitu ya. Bentar lagi malam, kita istirahat. Atau mungkin ada yang lagi geser gitu kemana gitu ya, untuk ngerjain tugas. Ada yang mungkin lagi mau kejar deadline yang lain ya. Tetap semangat, tetap jaga keselamatan. Mungkin jalan raya lagi padat-padatnya ya, karena pulang kerja. Mungkin yang nunggu BRT, yang nunggu BRT. Ada yang nunggu BRT sambil denger radio Iktus gitu mungkin. Ya mungkin lagi di BRT gitu ya, kayak aduh penuh banget gitu. Dan kadang kayak belakangnya mbak gitu. Tapi apapun itu ya, ya semoga sore harimu ceria gitu ya, bareng Maxine di sini yang bakal menemani Zoomer semua hingga pukul 6:30 malam. Pastinya nanti kita akan bahas satu topik menarik dan juga nanti akan ada lagu-lagu pilihan udah Maxine siapin untuk Zoomer semuanya. Nah, buat Zoomers yang mau request lagu ya atau mau curhat di sini, boleh banget untuk bergabung bersama Maxine Tia di studio melalui WhatsApp kami di 0817-450596. Yo, Maxine ulangi ya, 0817-450596. Atau yang mau langsung telepon studio ya, mau disambungin ke siapa gitu ya, yang mungkin mau titip salam tapi gak mau lewat WA gitu kan, nanti kelihatan dong history chatnya. Jadi maunya langsung aja gitu kan, lewat telepon gitu, boleh banget. Nanti Maxine sambungin langsung ya melalui telepon studio kami di 024-83-13611. Oke, nah untuk membuka zona orang-orang muda kita hari ini ya, ada satu lagu dari Victor Huta Barat. Ada yang enggak kenal ini? Mungkin ini lagu penyanyi favorit zaman orang tua kita gitu ya. Dengan judul lagunya yaitu Semua Kembang Bernyanyi. Stay tune.

0: dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
1: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
0: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
4: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
3: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

di Zoom Zona Orang-Orang Muda The Shop Man. Oke, nah. Zoomer semua dan sahabat Iktus gitu ya. Apakah ada yang pernah mendengar? Harapannya udah ada pada banyak mendengar ya. Bahwa per tanggal 4 sampai bentar lagi nih tanggal 20 September ya. Berarti kira-kira kayak besok minggu ya, 20 September gitu ya. Ada namanya Festival Kota Lama Semarang. Nah, Festival Kota Lama ini pastinya di Kota Lama dong. Jadi tiap hari Sabtu Minggu gitu ya, ada kegiatan di Kota Lama kayak gitu Zoomers ya. Dimulai tanggal 4 kemarin, jadi ini temanya adalah Unity in Diversity gitu ya. Dimulai dari tanggal 4 kemarin gitu, jadi di sini Kota Lama akan menghidupkan sejarah melalui seni, budaya, dan kreativitas gitu ya. Nah, di tanggal 4 September kemarin itu dimeriahkan oleh penampilan namanya Orkestra on the Street. Itu bagus banget, kemarin aku nonton. Kemudian ada pertunjukan tari hingga aksi komunitas gitu ya. Jadi setiap minggu itu mereka ada kegiatan. Dan yang pasti setiap hari itu ada namanya Pasar Sentiling gitu ya. Jadi memang di pasar itu adalah kayak pasar malam tapi kayak pasar itu tuh intinya rame banget sama kuliner-kuliner Nusantara. Istilahnya kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya suka kulineran, nah let's go tuh Pasar Sentiling gitu ya. Nah, tanggal tuh besok masih ada, itu ada namanya Car Free Night atau CFN gitu ya. Dari jam 3 sampai selesai gitu. Jadi di beberapa ruas kawasan Kota Lama gitu ya, itu ditutup untuk kendaraan bermotor, sehingga kita jalan kaki kayak gitu kalau misalnya mau bepergian, misal kayak mau ke Pasar Sentiling, terus mau ke K3 Mart, mau ke Marba, mau ke sekolah gitu ya, itu pakai kaki gitu ya, pakai kaki. Gak ada, gak bisa mobil motor gak bisa masuk di situ. Nah, dan nanti tanggal 20 juga nanti udah ditutup nih, udah ada penutupannya dan rencananya ada bintang tamu. Bapak Hendra Kumbara dan Bianca Syakila gitu ya. Kalau dulu tuh Maxen sempat ikut Festival Kota Lama 2024 dan itu bintang tamunya adalah Putri Ayu Silayan gitu ya. Yang dulu Indonesia Mencari Bakat waktu dia kecil, sekarang dia udah dewasa ya kak. Gak mungkin dong kecil terus gitu ya. Jadi dia menyanyikan lagu dengan suara seriosanya yang merdu itu gitu ya, dan diiringi oleh Orkestra on the Street. Dan tahun ini itu ada bintang tamunya adalah Pak Hendra Kumbara dan kakak Bianca Syakila gitu ya. Nah, kemarin kalau misalnya Zoomers juga pernah ikut Festival Kota Lama ya, kemarin itu ada Dancing on the Street gitu ya, yang menghadirkan tari-tarian dengan baju yang dijahit oleh desainer namanya House of Pinky gitu ya. Jadi tari-tari Belanda gitu ya on the street diiringi oleh orkestra yang langsung dipimpin oleh ada apa sih dirijen ya? Dirijen. Nah, dirijen itu orang Belanda asli gitu ya. Kemarin hari tanggal 5 September gitu. Jadi dirijennya orang Belanda asli kayak gitu. Terus ada juga yang baru aja kemarin minggu tuh wayang on the street gitu ya. Jadi kelompok seni asal Belanda itu mereka buat pagelaran namanya wayang on the street gitu ya. Wayang orang dong, bukan wayang golek sebenarnya, wayang orang gitu. Jadi ini merupakan karisma event Nusantara yang besar di Kota Semarang gitu ya, yang memang kita sebagai warga Kota Semarang harus bangga dengan adanya event sebesar ini di kota kita gitu. Oke, dan apakah Festival Kota Lama tahun depan akan ada? Seharusnya sih ada ya, tiap tahun harusnya ada gitu. Don't forget to follow Festival Kota Lama on

your Instagram dan di situ kalian akan lihat updatean dari Festival Kota Lama gitu ya. Oke, ada yang mau bergabung Zoomers ya. Hati-hati di jalan ya semuanya yang masih dalam perjalanan. Yang mau bergabung atau request lagu masih bisa maksimal tungguin nih melalui WhatsApp aja ya. Di 0817-45-0596. Maksin ulangi, di 0817-45-0596. Atau yang mau langsung bergabung melalui telepon studio, boleh banget ya untuk telepon kami di 024-83-13-611. 024-83-13-611. Nanti Maxen akan bantu untuk menyambungkan gitu ya. Yang mau titip salam atau mau curhat apapun boleh Maxen dengerin, dengan catatan semua pendengar juga bisa ikut mendengarkan gitu ya. Oke, kita

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairo Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial.

yang dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

masih di Zoom Zona Orang-Orang Muda. Dasyat men. Oke, nah, aku mau ngasih ini nih timeline kegiatan budaya di Kota Semarang ya. Jadi besok, tanggal 16 hari ini ya. Hari ini nih Zoomers ya, 16 September 2026, pukul 7:30 hingga jam 11 gitu ya. Jadi di Taman Sri Gunting Kota Lama, ada namanya Rabu Keroncong, gratis ya. Jadi spesial dalam rangka menyambut kafilah MTQ Nasional di Kota Semarang gitu ya, bersama OKA. OKA itu apa ya? Organisasi Keroncong. Nderek Gusti ya, Nderek Gusti gitu ya. Nah, hari ini di Taman Sri Gunting Kota Lama Semarang ya, dari jam 7:30, aduh masih ada waktu nih untuk siap-siap gitu ya, sampai jam 11 ada Rabu Keroncong ya. Jadi buat Zoomers atau sahabat Iktus gitu ya, yang ada waktu kosong hari ini, boleh banget ke Taman Sri Gunting karena lagi ada event untuk merayakan atau dalam rangka menyambut MTQ Nasional gitu ya. Ya mungkin minggu lalu, gak minggu lalu sih, kemarin Sabtu Minggu ya, kita melihat ya dari kawasan Simpang 5 itu ada MTQ, pembukaan MTQ gitu ya, yang dihadiri oleh Ibu Sherly Chandra juga gitu kan. Mungkin anak-anak sekolah ya atau Zoomer semua yang masih sekolah ada yang ke Simpang 5 gitu ya untuk menyanyikan bersama Mars MTQ. Apa kita nyanyikan sekarang? Enggak dong ya. Nah nanti ya di Taman Sri Gunting ada keroncong gitu ya, sampai jam 11 malam dari jam 7:30. Masih ada waktu buat siap-siap gitu ya. Nah event ongoing gitu ya, tanggal 23 sampai 27 September 2026 ada event ongoing namanya adalah Mooncake atau Festival Kue Bulan gitu ya. Siapa sih yang gak tau kue bulan ya kan? Kue kalau misalnya kita mau Chinese New Year gitu ya, kue yang dalam bentuk lingkaran, biasanya tuh kan dalamnya tuh kayak ada kacang merah, kacang hijau kayak gitu ya. Jadi Festival Kue Bulan ini itu dipersembahkan atau kita adakan gitu ya untuk mengingat kehidupan masyarakat Tiongkok pada masa pertanian gitu ya. Nah, Festival Kue Bulan ini berawal dari tradisi masyarakat Tiongkok gitu ya, untuk mengucapkan rasa syukur atas pada Dewi Bulan. Nah, gitu ceritanya. Jadi Festival Kue Bulan itu akan ada di Kota Semarang tanggal 23 September hingga 27 September gitu ya, di Klenteng Siuho Bio dan Klenteng Tai Kasi gitu ya. Nah jadi ini merupakan wujud rasa syukur ya yang dilaksanakan oleh masyarakat keturunan Tionghoa di seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Dan Festival Kue Bulan ini menjadi momen untuk berkumpul bersama keluarga, menikmati kue bulan dan teh China, serta berbagi kue bulan kepada kerabat dan sahabat gitu ya. Nah kue bulan itu dipercaya sebagai sumber kemakmuran dan panjang umur yang terus dilestarikan gitu ya.

sampai hari ini ya, jadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Wali Kota Semarang gitu ya pastinya terus melakukan pengecekan apakah persiapan Mooncake Festival ini apakah sudah berjalan dengan lancar atau ada yang perlu untuk kita evaluasi gitu ya. Supaya dilakukan agar memastikan seluruh persiapan itu dapat berjalan dengan baik. Mulai dari kesiapan lokasi, fasilitas, hingga keamanan dan kenyamanan buat masyarakat gitu ya. Oke Zoomers, kita tunggu aja tanggal 23 ya. Tanggal mainnya akan ada Festival Kue Bulan gitu ya. Don't forget untuk tanggal 23 kita ada event gitu. Event Nusantara gitu ya. Setelah Karisma Event Nusantara, setelah Festival Kota Lama. Oke, kita back to song again dengan belum ada nih yang mau request lagu. Oke deh. Dengan Monita dan Payung Teduh, lagunya Filosofi dan Logika. Stay tune.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan, sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam, kini terus berupaya, berbenah, mengikuti perkembangan zaman, agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0248412508 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

Masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat, Mern. Oke, nah tadi kita udah membahas tentang festival ongoing dan yang akan datang gitu ya. Semoga ya ini dapat menjadikan mindset baru ya, pengetahuan baru. Gak ke mall mulu, tapi ada festival di kota lama yang akan dilaksanakan, yaitu Festival Kota Lama, dan juga nanti akan ada Mooncake Festival ya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan Zona Orang-Orang Muda hari ini ya. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah dan kata. Setelah ini akan ada sesi Firon untuk Anda yang akan menemani hingga pukul 10 malam. Stay tune terus di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, Tuhan berkati.

sobat itu singkang kinase ngaturaken sugeng dalu sugeng pepanggian malih wonten ing giaran pawartosa gesang saking radio Ihtus. Kawula Agung Janika Sitasiwi saking GKJ Banyumanik Semarang. Sumangga saderengipun kita gegilut sabdo pangantikanipun Gusti, kita sesarengan ndedonga. Gusti sesembahan kawula, kawula ngaturaken panuwun awit paduka sampun ngrimat gesang pasamuan paduka. Mirungganipun ing kita Semarang menika. Dalu menika kawula sedaya badhe mirengaken sabdo paduka, mugi paduka paring berkah supados kawula sedaya saged mangertos menapa ingkang paduka kersakaken kangge gesang padintenan kawula. Paduka ugi kersa nuntun kawula supados menapa ingkang medal saking tutuk kawula menika tansah sarujuk kalian karsa paduka. Kawula inggih nyuwun berkah paduka kangge sedaya sarana giaran pawartosa gesang dalu menika supados saged melampah kanthi lancar lan dados berkah kangge tiyang kathah. Matur nuwun Gusti. Amin.

0: 96.5 FM. Itu sahabat Anda.
1: Ikhtus sahabat Anda.

The Station of Fashion 96.5 FM, itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat malam sahabat itu, apa kabar? Harapan saya malam hari ini Anda dalam keadaan sehat ya, dan suka cita berkat Tuhan terus menyertai Anda dan keluarga. Oke, mungkin sementara sahabat itu saat ini lagi menikmati santap malam bersama keluarga. Bersyukur selalu untuk berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan untuk Anda dan keluarga. Kemudian yang mungkin lagi bersantai dengan keluarga Anda, juga bersyukur karena waktu yang indah untuk dapat bersama-sama malam hari ini menikmati kebersamaan Anda ya. Oke, sementara akan saya sampaikan beberapa informasi untuk Anda melalui Inspiration House. Halo sahabat Iktus, sudah bosan belum nih meeting di ruangan yang itu-itu saja? Nih, AC dingin, ide mentok, tim pada ngantuk. Nah, gak usah jauh-jauh keluar kota, cukup 1 jam aja di Semarang. Cukup 1 jam saja dari Semarang, langsung ke Susan Spa and Resort Bandungan. Di sini sahabat Iktus bisa dapat paket meeting dan refreshing terbaik. Ruang meetingnya nyaman, kapasitas 10-400 orang dengan view gunung dan udara segar. Dijamin ide-ide cemerlang langsung nongol. Kemudian ada juga shop outbound-nya, kemudian games-nya seru tapi santai buat team building. Kemudian ada free senam otak biar otak encer, kerjaan lancar nih. Habis meeting tinggal nyantai di kolam air hangat dan jacuzzi. Benar-benar refreshing pokoknya. Nah, sekarang lagi ada diskon up to 17% loh untuk semua paket meeting. Tapi buruan karena promonya cuma sampai akhir September 2026 aja. Ya, wujudkan meeting produktif dan refreshing di Susan Spa and Resort Bandungan. Reservasi sekarang di 0819-1871-7166, Susan Spa and Resort Bandungan, Sanctuary of Beautiful Comfort and Peace.

Kami peduli bersama YKAKI Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia, yuk ikutan aksi Rp10.000 dengan berpartisipasi Rp10.000 sahabat ikut mendukung operasional rumah kita, sekolah gratis sekolahku, program sosialisasi dan edukasi, kemudian bantuan pengobatan yang belum tercover BPJS, serta pendampingan psikososial bagi anak-anak dan orang tua pejuang kanker Indonesia. Donasikan aksi Rp10.000 ke rekening BNI 777-3030-3099 atas nama Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Atau hubungi WhatsApp di 0851-7331-5779. Berikutnya info ibadah Oner 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 sampai 10 bersama GKI Karangsaru, pukul 18 sampai 19 bersama GKI Gloria Patri, pukul 19 sampai 20 bersama Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Kemudian ada beberapa produk yang dapat dibeli di Radio Ictus, antara lain ada minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia kemasan besar maupun kecil, dan juga obat gosok Wong Feng Hung, BioL penguras WC tanpa sedot dan penghilang bau, pengurai limbah organik. Kemudian ada air minum Moses, tersedia dalam bentuk galon maupun cup, Alkitab dan dengan berbagai ukuran dan tas Alkitab. Info dan pemesanan hubungi di 024-841-2508 atau melalui WhatsApp di 081-745-0596 atau datang langsung ke Radio Itu Jalan Mukajalan 4 nomor 9 pada jam kerja. Nah, bagi sahabat yang membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara gereja atau pelayanan, usaha Anda, produk Anda, seminar, kebutuhan karyawan atau karyawati, dan lain-lain, bisa hubungi Radio Ictus di 024-8412-508 atau datang langsung ke Radio Ictus, Jalan Mukajalan 4 nomor 9 Semarang.

para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan. The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

0: siswa yang baru berumur 7 dan 5.
1: Seorang siswi kelas 3 sekolah menengah kejuruan memilih mengakhiri hidupnya setelah mengetahui dirinya kembali tidak lulus dalam

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara pipis sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu Ibu matikan dan Bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, Bu, piye toh, Bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Haduh.
2: Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersiapkan.

0: Binatang apa yang kalau berjalan kakinya empat, kalau duduk kakinya enam?
1: Sik, iki arep pasah-pasah sik dadak kongkon bedekan. Gimana topik?
0: Lah, ini loh ngasih pertanyaan kok lucu. Binatang kalau berjalan kakinya empat, ya nanti dibantu Bapak. Udah dibiarkan aja.
1: Piye berdiri kakinya empat?
0: Kalau berjalan kakinya empat, kalau duduk kakinya enam.
1: Kalau duduk kakinya enam, empat, enam, empat, enam.
0: Nah, empat sama enam sepuluh.
1: Empat, enam. Empat jadi enam berarti tambah dua. Apa ya Pak?
0: Ya.
1: Itu
0: beruang itu Bu.
1: Beruang?
0: Haa.
1: Nah kok?
0: Beruang lagi makan. Jadi dia berjalan toh ambil piring itu kan berarti kakinya empat. Begitu udah dapat makanan itu kan dia duduk di kursi yang kakinya empat. Berarti kakinya dia dua, yang dua tangannya kan untuk pegang piring sama untuk makan. Nendok. Jadi kakinya enam.
1: Gitu, kok dari dulu itu beruang punya tangan ya.
0: Daripada pusing-pusing mikir, wong hanya cangkriman saja.
1: Iya, wis.

0: ora apa-apa.
1: Iya, ki.
0: Asal bahagia.
1: Iya, betul. Kata kuncinya malam ini bahagia ya. Karena bahagia itu menciptakan segala sesuatu.
0: Iya, Pak. Enggak punya uang nek bahagia ki yo. Iso ora? Enggak punya uang bahagia.
1: Bisa. Bisa. Itu kalau menurut Eyang Bimo itu. Mm-hmm. Kebahagiaan itu kita yang menentukan.
0: Iya, senajan orang duwe duit. Ya, tetap bahagia.
1: Iya, jadi semua kebahagiaan itu kita ada di tangan kita masing-masing. Jadi kita mau bahagia apa tidak itu ya tergantung kita. Gitu loh. Kalau kita nggak mau bahagia ya nikmati aja kesusahannya gitu kan.
0: Podo karo sing kuwi ya Pak. Damai sejahtera kuwi.
1: Iya, podo. Sama persis. Nah, karena bahagia itu kan asalnya dari damai sejahtera ya. Nah, silahkan sahabat-sahabat nanti bergabung dengan kami ya sampai jam 9 malam ya Bu RT. Iya, baik sahabat.
0: Bisa telepon.
1: Nanti boleh telepon. Cuma ya. Telepon boleh, WA juga boleh tuh.
0: Boleh, teleponnya.
1: Teleponnya di mana, Bu?
0: 024-8313611.
1: Nah, kalau WA?
0: 0817450596.
1: Kalau SMS?
0: SMS, gitu. Saya ini bisa rauhnya, Pak.
1: Orang usum SMS ya?
0: SMS iya. Rapayu. Masih. SMS masih. Itu lagunya untuk...
1: Untuk notifikasi. Ya, biasanya yo, untuk mengirim OTP kalau tidak tidak di email ya. Kalau lebih aman sih email ya.
0: Iya. Oke, ya wis.
1: Baik sahabat, kita jumpa lagi di Angkringan Gayeng malam hari ini. Saya Pak RT.
0: Saya Bu RT.
1: Akan menemani sahabat sampai jam 9 malam. Jangan keluar, jangan pindah channel, tetaplah di 96.5 FM. Itu sahabat Anda di segmen Angkringan Gayeng.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: ada teman buat menemani aktivitas pagi sahabat loh.
1: Di sini banyak banget informasinya. Apalagi buat sahabat yang mau promo usaha, acara, edukasi, dan apapun itu, di sini tempatnya. Terus,
0: lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu, pukul 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.

0: Nah, kalau seperti kita gini itu bisa dikatakan seneng enggak?
1: Bisa. Bisa dikatakan senang. Bisa dikatakan senang sekali. Kenapa begitu?
0: Kenapa?
1: Iya, karena kita kan selalu berdua. Kan ada lagunya. Kita kan selalu berdua. Kalau selalu berdua pasti ya bahagialah. Penting untuk bisa merasa atau memiliki rasa yang benar-benar bahagia. Itu bisa dilihat
0: dari
1: bisa
0: apa?
1: Dilihat dari sorot mata, dari tatapan wajah orang bahagia atau tidak. Iya.
0: Iya ya. Kalau kita lihat biasanya di apa? Film-film itu. Iya kan, ekspresi aja.
1: Iya, Kak, kalau aktris atau aktor itu kan memang pemeran wajah ya. Dari mimik, dari sedang bahagia. Nah, tapi masalahnya itu bagaimana kita bisa bahagia ketika permasalahan menghimpit kita. Di depan kita masalah, di samping kita masalah, di belakang kita masalah itu. Terus kita bahagia itu bagaimana caranya lagi angel iki?
0: Ayo.
1: Sahabat-sahabat. Iya, sahabat-sahabat angkringan silakan ya telepon ya. Di
0: ini Ko Daniel Lumpun yang sudah ngetik mungkin juga akan menjawab.
1: Itu ada tulisannya ya. Daniel Lumpun ngetik gitu ya.
0: Iya. Biar ikut berpikir nih.
1: Iya.
0: Kalau,
1: silakan.
0: Kalau kita sedang dalam dirundung masalah, apakah kita bisa bahagia? Nah,
1: iya. Ya, sambil menunggu sahabat-sahabat yang akan berkontribusi, ya silakan ya sahabat ya dipikirkan dulu itu pertanyaannya Bu RT itu ketika kita dirundung masalah bagaimana kita berbahagia gitu kan? Nah. Sambil memikir ya sahabat, ini Pak RT mau tanya sama Bu RT. Pertanyaannya sederhana Bu, pasti bisa deh. Kenapa anak katak itu sukanya melompat-lompat?
0: Iya, kalau anak ikan itu berenang.
1: Kalau anak ikan berenang. Kalau anak burung?
0: Terbang, belum bisa terbang. Bener gak?
1: Enggak lah, salah lah. Anak kata melompat-lompat.
0: Ya senang melompat-lompat.
1: Kalau anak itu kan sukanya kan kesana kemari melompat-lompat.
0: Bukan anak dok, kena kata itu melompat-lompat.
1: Ayo Bu, sekarang masih urusannya dengan kata. Kata kalau melompat kakinya berapa?
0: Nggak ada kakinya.
1: Wadah, nolah melompatnya gimana?
0: Melompat kakinya yuk empat tuh tetap.
1: Sudah tahu gitu kok.
0: Sudah tahu. Masa main melompat.

0: Memang dua.
1: Memang dibuat pertanyaan yang gampang karena tadi yang lebih gampang aja nggak bisa, ini dibuat yang agak gampang gitu kan. Iya,
0: kan biar bahagia.
1: Biar bahagia.
0: Iya terus, sahabat, gini tuh loh yang memang membuat kita bahagia, benar kan Pak? Kita bisa tertawa walaupun tuh hanya hal kecil ya semacam ini, tapi kan itu tadi ya. Kita kalau pengen bahagia tuh itu pilihan. Pokoknya kita mau milih bahagia apa enggak.
1: Iya. Yeah. Betul, betul. Jadi kita itu mau milih bahagia apa tidak. Tapi biar aja sahabat-sahabat angkringan biar mikir dan biar kirim. Silakan ya sahabat ya di komentar di 081. Saya ulangi biar enggak cepat-cepat ya.
0: Iya.
1: 081 745 0596. Atau itu di bawah ini, lihat ini di nomor di bawah ini. Ini ada nomor rekening saya. Ada nomor rekening saya, silahkan kalau mau ditransfer. Ya, itu hal yang baik kok.
0: Pak.
1: Iya, gimana?
0: Ini Ko Daniel pun sudah menjawab. Oke, bahagia itu penting. Walaupun kita susah, tetap hati kita bahagia karena Firman Tuhan kan katakan hati yang gembira itu obat. Jadi ya tetap harus berupaya untuk bahagia.
1: Iya, Oke. Itu waktu kata bermakna hari Senin kemarin tuh yang Bimo itu nulis seperti itu ya. BRT. Yang Bimo itu juga sebenarnya itu kan ayat yang hampir semua orang hafal sih itu, tahu ya. Hati yang gembira itu obat. Namun masalahnya itu kita itu sudah bisa mengalami apa tidak,
0: nah, itu
1: bisa merasakan apa tidak, itu kan kembali lagi ke kita ya. Jadi kalau Koh Daniel Hongbun itu mengambil keputusan untuk bahagia ya, itu keren itu, dan itu harus karena kalau menurut penelitian ya, wah tapi ini kalau ngomong hormon nanti kita terlalu canggih lah. Terlalu pinter nanti, ora enak nanti kan. Pak RTW kok yo ngerti hormon gitu loh.
0: Loh, Pak RT zaman sekarang tuh harus pinter.
1: Harus tahu semua ya toh.
0: Iya, enggak tahu kon ora iso.
1: Terutama IT ya.
0: Ora iso garap anu BO.
1: Loh. Loh, tapi anu loh Bu. Ada yang bikin galau loh.
0: Apa itu?
1: Jadi gini. Ada
0: lambuk gitu.
1: Sebenarnya nggak perlu dibikin galau ya, dibikin bahagia aja. Ya, ya tapi perlu disampaikan. Jadi kalau sudah dikasih link untuk diisi, kalau kita sudah ngisi link, ya nggak usah dikasih cetakannya. Kita harus nulis tangan terus dikirim gitu. Nggak salah kalau hanya
0: Pak.
1: Iya, piye?
0: Kita nggak kayak gawean. Ben ketok itu nulis-nulis barang ngono lho.
1: Oh, lah itu yang membuat bahagia itu ya gitu loh.
0: Makan ora usah dipikir.
1: Berarti do. Aku tak ngopi sik.
0: Lah wong ibu yo gelem kok ngire apa nulis-nulis. Ketoke wis suwe ra nulis ki bahagia lho, Pak.
1: Nah, Bapak bukan masalah bahagia tidaknya. Jadi menggerakkan pulpen untuk nulis itu kok lho tulisanku iki kok dadi eleke kaya ngene. Ya, dulu tuh tulisan saya tuh jelek loh Bu.
0: Ya tambah jelek tuh. Ya. Mulane kuwi ben uang kuwi iso nulis, mosok ket wingi kok ora nulis senengane menggur ngetik. Ngetik kuwi ngetik ora ngetik dhewe. Kopi lah. Akhire
1: kopas.
0: Nah iki nulis iki kan menggerakkan tangan. Terus go ngengak-ngengok
1: ndeloki
0: yo ngepaske. Kuwi iki apik.
1: Apik.
0: Latihan.
1: Loh. Itu loh Bu, sebenarnya ya sengaja atau tidak, karena ini tadi tidak dikonsep ya khusus untuk nulis-nulis. Ternyata itu bisa membuat kita mengambil kesimpulan bahwa bahagia itu kita yang menentukan gitu loh.
0: Lah iya memang.
1: Itu kan tadi kan Pak RT menyampaikan beban ya. Lah wong sudah dikasih link, linknya sudah diisi, kok tidak dikirimi kertas kan nulis hal yang sama.
0: Kuwi tidak bahagia. Kuwi sing marake sapa jajal.
1: Iya, makanya itu ini kan langsung menjadi bahasan contoh gitu ya. Menjadi contoh bagaimana kita menyikapi segala hal dalam kehidupan kita. Ya, termasuk masalah-masalah yang ada

0: di kehidupan kita, masalah itu kan semua orang mengalami, besar atau kecil, masalah itu tetap aja selalu ada selama kita masih hidup. Nah, namun kita harus ingat bahwa Tuhan itu lebih besar dari masalah kita, dan Tuhan ada di dalam diri kita. Ya, seperti tadi itu Bapak malam-malam, bukan malam ya, sore menjelang malam itu dapat firman Tuhan, tidak tahukah kamu bahwa Tuhan ada di dalam hidupmu, di dalam dirimu. Nah, sehingga kalau Tuhan kita lebih besar dari masalah kita dan Tuhan ada di dalam hidup kita, ya iya, berarti masalah kita gak masalah gitu loh.
1: Nah, kui, kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan itu ada di dalam hidup kita, nah kita pun harus hidup dalam Tuhan.
0: Nah,
1: atau itu lah, makanya iya, nek saling itu kan bahagia banget.
0: Iya, betul, betul. Iya.
1: Oke. Okay. Hari ini firmannya sama sih, Pak. Ibu juga belajar dapatnya itu perenungannya.
0: Iya.
1: Ya. Ya, luar biasa memberikan penguatan buat kita.
0: Iya.
1: Jadi kayak tadi yang disampaikan Kodeni Longbun itu benar, memang kita harus bahagia terus, karena supaya hati kita itu, ya, hati kita gembira supaya bahagia dan sehat akhirnya.
0: Oke, sahabat-sahabat, kami berdua menunggu sahabat untuk bergabung di 081745 0596 atau di
1: kring
0: 8313611. Dan untuk menunggu sahabat-sahabat mempersiapkan apa yang akan disampaikan, mari kita nikmati yang berikut ini.

0: bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Suna 90 Selasa Kamis pukul 7:30 malam di 96.5 FM Iktus sahabat Anda. 90 menit di Suna 90, nostalgia bersama semasa SMA.
1: Yul,
2: eh itu kan berapa? Bu, wah panjulku makin pinter ngoceh loh bu.
3: Alah, lah saben dino diajari bapak kak ya jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom. Karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoknya jos tenan pak.
1: Betul bu, klinik Yova Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
4: Klinik Pratama Yova Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862. WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan

para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di-link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant Jari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171 atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Gimana, sudah ada yang di 081745 0596?
1: Belum ada.
0: Nah, kalau belum ada ini yang japri ya. Jadi memang setuju juga sih kalau bahagia itu pilihan. Karena memang ini sebenarnya kata-kata yang sederhana ya, bahagia. Dan bahagia orang itu bahagia itu gimana sih?
1: Nah, itu saya kan itu dulu, bahagia itu gimana? Piye, Pak?
0: Ya, jadi bahagia itu kalau kita bisa menerima segala sesuatu tanpa ada beban.
1: Bahagia.
0: Itu bahagia.
1: Soalnya nak ada beban itu di hati ganjel.
0: Iya, iya, bahagianya enggak bisa 100%. Ora loss itu ya. Nah, jadi penting sekali untuk menjadi catatan bahwa kita ini hidup hanya sekali. Hidup di dunia

0: ya. Hanya sekali, maka mari kita bahagia ya. Dengan iya, bisa menerima segala sesuatu dengan tulus gitu. Karena yang sebenarnya yang membuat kita tidak bahagia itu kan katanya para ahli. Itu ya kita sendiri seperti
1: iya seperti, makanya tadi kan pilihan toh kita iya, mau menuntun milih milih bahagia apa orang ya, gitu. Nah kalau milih bahagia berarti ambil yang positif.
0: Tapi gini Bu, sering ya orang itu kalau kalau pas namanya aja ketua RT itu kan sukanya itu kan ya nyambangi tetangga gitu, ngobrol-ngobrol gitu kan. Terus kalau ada yang intinya itu ketika sudah mulai berbicara dengan bahagia tidak bahagia, itu kalau Pak RT bilang ya terima aja segala sesuatu dengan tulus, dengan ikhlas, ya dengan apa adanya itu. Jawabnya apa coba? Iya Pak RT semuanya ada.
1: Ya gitu ya.
0: Bisa itu ya. Iya, jadi sebenarnya yang paling paling banyak menjadi problem itu tadi yang terakhir Bapak sampaikan itu masalah materi. Jadi kebahagiaan itu ukurannya itu materi itu loh.
1: Itu secara umum kayaknya ya Pak ya. Secara umum tuh orang mikirnya gitu. Kena yo kon bahagia piye wong ora duwe duit. Kon bahagia piye wong mikir sesuk ki arep mangan opo ora ono. Ya terus gimana
0: coba gitu. Iya, bila derita mencekam bagaimana bisa bahagia ya, itu?
1: Mencekam bagaimana?
0: Jadi namun demikian kita harus memulai seperti anak kecil yang sedang berjalan, Bu. Ketika dia mulai boleh diletakkan di lantai, kemudian dia merangkak, kemudian mulai duduk, mulai rembetan ya. Terus kemudian mulai melangkah 1-2 langkah jatuh. Dan ketika jatuh biasanya nangis itu, apalagi kalau jatuhnya enggak bres sampai bibirnya luka gitu ya. Atau hidungnya jadi merah gitu biasanya. Itu anak ini ketika sudah selesai nangisnya, ya dia pasti akan jalan lagi. Kalau tidak dia selamanya gak bisa jalan. Termasuk naik sepeda misalnya contoh. Anak kecil atau kita dulu waktu latihan naik sepeda, itu begitu jatuh dan kita gak latihan lagi, selamanya gak bisa naik sepeda. Hal sederhana ya, itu ilustrasi sederhana. Tapi yang sederhana ini mari kita tarik. Tarik di lingkup bahagia tadi yang merupakan pilihan. Ya, kita memang mendorong kita semua untuk berbahagia ya dalam hidup ini. Mari kita berbahagia supaya kita sehat itu kan. Nah, caranya bagaimana? Ya kita harus latihan. Memang sulit. Pak, sirah pusingnya kayak gini, mumet kayak gini kan bahagia, hidungku mampet kan bahagia piye itu kan, kan bahagia, jatuhku aja berdebar-debar kayak gini. Nah berdebar-debarnya karena waktu berapa tahun yang lalu?
1: 35
0: ya, 35 tahun yang lalu gitu ya, berdebar-debarnya berdebar-debar yang sehat ya. Karena baru sebentar lagi kita akan masuk di pelaminan gitu kan. Atau sebelumnya 3 tahun sebelumnya itu waktu nek meh ketemu berdebar-debar itu sehat itu ya. Tapi kalau berdebar-debarnya karena tanggung bulan.
1: Tanggung bulan atau mungkin karena merasa apa ada sakit itu ya, dan lain-lain. Lah berdebar-debar. Ya. Kemarin.
0: Ya. Sampai takut karena detak jantung, denyut nadinya itu sampai 115, 110, 105. Naik lagi. Turun segitu, wah ini ada apa ini? Tensi ternyata tinggi. Ini harus rest ini ya. Nah, kalau seperti itu bagaimana bisa berbahagia? Satu, dari kesehatan. Yang kedua, besok makan apa?
1: Ya, dari...
0: Untuk bayar angsuran ini dari mana? Untuk iuran itu dari mana?
1: Terus,
0: bagaimana? Ini yang kedua. Yang ketiga?
1: Iya, sudah enak-enak bekerja lah kok yo malah ono PHK.
0: Nah, coba. Sudah enak-enak bekerja malah kena PHK. Atau
1: bahagia, piye?
0: Ya, atau yang keempat?
1: Keempat.
0: Kelima, keenam.
1: Belum
0: masih banyak
1: lagi.
0: Sekali.
1: Iya. Yeah. Enggak terhitung.
0: Iya. Yeah. Enggak terhitung. Sahabat angkringan Gayen yang dikasih Tuhan, yang sedang berbahagia sekarang. Semoga aja ya.
1: Iya.
0: Yang sedang tidak berbahagia sekarang, mari dengarkan apa yang saya katakan. Bahwa bahagia itu pilihan. Mari kita memilih bahagia dengan cara dipikir ora dipikir, ya tetap seperti itu. Maka jalani saja.
1: Oh, berarti lagunya aku dilakoni wae ya, Pak.
0: Oh, iya dan dilakoni wae. Ya, ini lagu ini, sahabat. Lagu ini itu diciptakan oleh Mas Kris, sahabat saya. Dia menciptakan lagu ini itu benar-benar karena dia merasakan bagaimana beratnya hidup. Tekanan yang luar biasa dan permasalahan yang demikian banyak. Nah, setelah mengalami hal itu, muncullah lagu ini karena
1: ya,
0: dilakoni baik. Iya, lakukan aja dengan tulus karena Gusti ora sare.
1: Ya.
0: Betul-betul Tuhan memang tidak tidur itu bukan berarti lantas itu hanya di bibir saja ya. Kan orang itu kan sering ya langsung Gusti ora sare. Tapi mari kita tidak hanya mengucapkan Gusti ora sare, Tuhan tidak tidur, tetapi kita benar-benar mengalami di dalam kehidupan kita bahwa kita yakin. Ada hamba Tuhan yang menyampaikan, kalau kita itu sudah berdoa, sudah minta pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya sudah, enggak usah dipikir, biar Tuhan yang atur semuanya, wong kita sudah minta kok. Ya, begitu.
1: Iya. Ini dari Manado.
0: Oh, dari Manado.
1: Dari Leana Manado.
0: Halo Leana cantik.
1: Iya, salam untuk Pak RT dan Bu RT katanya. Ayo, bahagia ya. Tetap bahagia lo ya.
0: Iya, tetap bahagia. Jadi sahabat-sahabat itu itu cucunya Pak RT Bu RT yang ada di Manado.
1: Iya.
0: Cucu baru satu dan jauh sekali ya. Dan iya,
1: kayaknya lagi dengarkan.
0: Bersyukur ini. Karena sekarang ini berkesempatan untuk mendengarkan adanya teknologi live streaming. Silakan sahabat-sahabat yang ada jauh dari jangkauan reguler bisa live streaming di radio ya.
1: Nah, iya, yuk bahagia ya, nih cucu dan anakku. Ya, yang penting apapun yang dihadapi. Memang tadi ya Pak RT bilang, Pak RT bilang kalau dilakoni baik apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, mungkin ada tips-tipsnya atau mungkin ada yang perlu diperjelas di sini. Kalau misalnya lagi tadi menghadapi sesuatu misalnya ini kita sudah bekerja tapi tiba-tiba di PHK. Apakah yang dikatakan bahagia gitu terus, aku seneng di PHK kan enggak gitu kan. Iya kan?
0: Iya.
1: Ya, makanya apa yang harus kita lakukan, sikap kita bahwa itu menunjukkan kalau kita itu tetap bahagia. Nah, begitu kan. Piye, Pak?
0: Iya. Dilanjut aja.
1: Dilanjut aja.
0: Iya, dilanjut aja karena itu kan sudah merupakan satu langkah menuju
1: menuju ke
0: kebahagiaan.
1: Enggak, maksudnya kita tadi loh.
0: ada masalah
1: kita,
0: itu kan.
1: Kita dibiarkan misalnya. Kan tidak seneng-seneng aku mungkin. Enggak toh. Nah sikap kita itu seperti apa sebenarnya yang harus nyatane gitu loh maksudnya.
0: Iya. Yeah. Yeah.
1: Apakah ya sedih itu kan ya bisa sedih karena tapi kan bukan artinya bahagia di sini ki ora kok terus lunjak-lunjak seneng kan artinya kita bisa menjalani itu dengan apa
0: ikhlas
1: meleh ikhlas
0: tulus
1: berserah ya
0: tapi, jadi itu ya Bu RT saya sudah menangkap sih sebenarnya langkah untuk menuju bahagia ya. Ya. Itu memang seperti atlet untuk mendapatkan medali entah emas entah perak entah perunggu itu jalan terjal harus dilewati latihan sampai dulu anak kita itu pahanya besar satu, besar sebelah karena harus maju mundur itu.
1: Kuda-kuda.
0: Iya, pasang kuda-kuda anggar dan itu dilakukan yang sangat membosankan gitu kan. Demikian pula masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita. Itu memang langkah menuju ke bahagia itu ada banyak sekali peristiwa-peristiwa atau halangan-halangan yang harus kita lewati. Nah, masalahnya adalah seperti tadi yang Bu RT lempar, tiba-tiba kena PHK gitu, bagaimana kita berbahagia? Kita berbahagia karena walaupun kena PHK tetapi kita masih bisa punya harapan. Tuhan kita lah harapan satu-satunya. Jadi sebenarnya nanti ditarik benang merahnya, kata kuncinya adalah kita itu bisa mengalami segala sesuatu, bisa menghadapi gelombang, bisa menghadapi badai, itu karena ada Tuhan yang menyertai kita. Itu yang membuat kita bahagia gitu loh. Jadi kita gak sendiri. Tadi di depan Pak RT sudah bilang ketika ada tamu ke rumah itu ya, menyampaikan bahwa tidak tahukah kamu bahwa Roh Kudus ada di dalam kamu, bahwa Tuhan ada di dalam kamu. Berarti kalau Tuhan ada di dalam kita, ya kita gak perlu khawatir. Nah, tadi balik lagi yang dikatakan Pak RT, itu perlu proses.
1: Artinya bahwa kita tuh kembalinya kepada Tuhan. Ketika kita ada masalah, ketika ada apapun ya yang kita alami, yang bahwa dirundung segala persoalan lah. Kalau larinya kita kepada Tuhan, maka itu jalan kebahagiaan itu ada. Oke, saiki dilakoni wae ya, Pak.
0: Oke.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di radio itu Jalan Mugas Jalan 4 nomor

0: 9 Semarang 024-8412-508.
1: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
2: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
1: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
2: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
1: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
0: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Ada sukacita besar yang akan kita rayakan bersama. Mari bergabung dalam 37 tahun Anniversary Celebration Gereja Keluarga Allah Semarang. Sebuah perayaan atas kesetiaan Tuhan dan kasih karunia-Nya yang tak pernah berakhir. Hari Minggu 20 September 2026 pukul 9:30 pagi dan pukul 5 sore bersama Senior Pastor Pendeta Obaja Tanto Setiawan di Gereja Keluarga Allah Semarang, Gedung Semarang Plaza Lantai 3, 557-9600. Pastikan siap kita hadir bersama orang-orang terkasih kita. Catat tanggalnya Minggu 20 September 2026 di Semarang Plaza Lantai 3.

0: Ya.
1: Gimana?
0: Piye gimana? Ini Pak Nur Salim gitu.
1: Oh, Pak Nur Salim. Gimana kabarnya Mas Nur Salim?
0: Sugeng dalu, Pak RT. Selamat malam Pak RT. Laguku kok enggak diputer? Lagunya apa toh, Pak? Sik, Pak. Tak golekne, Pak.
1: Mungkin dia kirim lagu.
0: Oh, SME Gusti.
1: Di poske
0: tekan. SME Gusti. Ya ya, Pak. Nanti ya. Terakhir engko tak setel. Nggih. Tapi iki ora nanggapi iki, Pak. Pak Nur Salim bahagia rak, Pak? Bahagia ya.
1: Bahagia
0: tuh. Iya, pasti bahagia ya. Gih, Pak. Kalau semua orang bisa berpikir memilih bahagia. Enak ya, Pak?
1: Iya, enak, tapi memang untuk menuju ke situ prosesnya yang memang harus mau seperti anak belajar berjalan atau belajar naik sepeda.
0: Iya, kadang orang jatuh atau berhenti di proses itu ya.
1: Tetaplah bahagia karena Tuhan beserta kita gitu kan. Iya. Ya, tapi balik-balik meneh kan kayak mau seperti tadi tabu. Iya, Bapak. Bisa bicara begitu. Iya. Itu kan persis seperti waktu Pak RT sakit dulu tuh tahun 2006.

0: Semua orang yang datang itu kan ngasih tahu, ngasih resep, ngasih ini, ngasih itu.
1: Mensupport. Pasrah.
0: Ya, semangat ini gini. Ya jawabnya Pak RT, kue enak, gak loro rak mengalami. Saya mengalami itu. Jadi seperti yang baru saja saya sampaikan ya sahabat, itu sangat mungkin terjadi pada kita semua. Bahkan sekarang ini loh, saya yakin ya Pak RT yakin itu banyak yang iya Pak sampean iso ngomong ono, ngomong bersama Bu RT berdua itu kemana-mana berdua. Nah, kami ini berdua tapi ini itu dan lain-lain gitu ya. Jadi kembali lagi ke temanya itu, bahagia itu pilihan ya. Oke lah, apapun kita nggak usah pedulikan kanan kiri depan belakang. Kita pandangan kita pada Tuhan, maka kita akan berbahagia. Karena tidak pernah ada masalah yang tanpa Tuhan lihat, tanpa Tuhan tahu, dan tanpa Tuhan campur tangan itu gak mungkin. Tuhan pasti akan menolong selama kita mau minta padanya dan bersama Tuhan. Gitu.
1: Iya.
0: Ngopi sih.
1: Ngopi. Lagi sih ngopi itu ya. Apa isi atau Pak kopi ini?
0: Isi ini. Isi sidik, lumayan lah.
1: Lah aku malah lali ra ngopi.
0: Iya. Sahabat-sahabat angkringan gayeng, kalau pada malam hari ini sahabat mendengarkan kami berdua dan mendapatkan berkat, ceritakanlah pada sahabat yang lain. Rabu malam itu ada Pak RT dan Bu RT yang menghibur kita semua, yang membicarakan hal kecil-kecil, hal sepele-sepele untuk bisa menjadi hal yang baik di dalam kehidupan kita. Ceritakan, ajaklah semuanya sahabat-sahabat yang lain untuk bergabung di 96.5 FM itu sahabat Anda di acara Angkringan Gayeng ini. Dan kalau ada yang merasa bahwa yang disampaikan Pak RT dan Bu RT itu kok enggak pas, ya, salah gitu, jangan sungkan-sungkan kasih tahu kami supaya kami bisa memperbaiki diri, karena kami pun hanya penjual makanan kecil di angkringan gayeng. Jadi kami ya, juga sama dengan sahabat-sahabat kami, orang yang sederhana. Kami serba bersyukur dalam segala hal, sehingga kami berusaha untuk bahagia. Itu pun kadang-kadang bahagianya direnggut oleh pilek, batuk, pusing gitu ya. Atau mungkin ada masalah-masalah kecil yang lain. Ada satu prinsip yang sebenarnya prinsip ini prinsip yang sederhana, namun sulit dilaksanakan, namun harus dilaksanakan. Jadi kalau ada masalah besar, anggap aja masalah itu kecil. Kalau masalah itu kecil, anggap aja enggak masalah. Kenapa? Karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Gitu ya Bu RT ya.
1: Iya, harus begitu. Karena apa ya, kalau kita merasa bahwa Tuhan itu ada, maka Tuhan itu melihat apapun yang kita hadapi, dan Tuhan tahu dan Tuhan akan menolong. Begitu kan Pak?
0: Iya, betul. Dan satu hal penting Bu. Ya, sahabat-sahabat angkringan, sepertinya, bukan sepertinya, memang waktu yang disediakan bagi kita untuk berkomunikasi malam hari ini sudah habis. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan mendatang. Jangan lupa beruang duduk kakinya 6.
1: Apa? Dan jangan lupa
0: bahagia.
1: Mengapa kata melompat?
0: Dan jangan lupa kenapa anak kata melompat itu ya.
1: Oh iya.
0: Iya, namanya aja anak. Iya, kita akan jumpa di pertemuan mendatang. Malam hari ini saya Pak RT,
1: saya Bu RT,
0: mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.
1: Tuhan memberkati.

0: 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.
1: Santapan harian Rabu, 16 September 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ke-21 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-22. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu adalah sang surya yang menyinari hidup dan jiwa kami. Kami mohon, terangilah hati dan pikiran kami dalam perenungan firman-Mu saat ini. Di dalam Kristus Yesus, kami memohon. Amin.
0: 2 Samuel 21 ayat 15 sampai 22. Peperangan terjadi lagi antara orang Filistin dan orang Israel. Daud berangkat bersama orang-orangnya dan berperang melawan orang Filistin. Daud pun kelelahan. Yisbi Benob yang termasuk keturunan manusia raksasa dengan tombak seberat 300 sikal tembaga dan menyandang senjata yang baru, sesumbar menewaskan Daud. Tetapi Abisai bin Seruya datang menolong Daud, merobohkan orang Filistin itu dan membunuhnya. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya, "Janganlah lagi maju berperang bersama kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama engkau." Sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Sibkai orang Husa menewaskan Saf, yang termasuk keturunan manusia raksasa. Kemudian terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yaare Oregim orang Bethlehem itu menewaskan Goliat orang Gat, yang gagang tombaknya seperti balok penggulung kain tenun. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gat. Di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, tangan dan kakinya masing-masing berjari 6, seluruhnya 24. Orang ini juga keturunan manusia raksasa. Ia mengolok-olok orang Israel, lalu Yonatan anak Simea abang Daud menewaskannya. Keempat orang itu termasuk keturunan manusia raksasa di Gat. Mereka tewas di tangan Daud dan di tangan orang-orangnya.

Scripture Reunion Indonesia. Walau kita dapat berbuat baik semata-mata karena anugerah Allah, namun dalam kemurahan hatinya, Allah juga mengingat dan menghargai perbuatan baik orang percaya. Daud yang keletihan karena melawan orang Filistin hampir ditewaskan oleh Yispi Benon, yang keturunan manusia raksasa, tetapi ditolong oleh Abisai bin Zeruya. Lalu dalam pertempuran lain lagi melawan orang Filistin, Sibkai menewaskan Saf, yang adalah keturunan manusia raksasa. Kemudian Elkanan, orang Bethlehem, menewaskan Goliat, yang gagang tombaknya seperti balok penggulung kain orang manusia raksasa, yang tangan dan kakinya masing-masing berjari 6. Secara khusus, Nas hari ini berbicara tentang 4 musuh yang adalah keturunan manusia raksasa, di Gat. Di sini kata manusia raksasa

muncul 4 kali. Namun Alkitab menekankan keberanian 4 pahlawan yang dengan gagah berani melawan para raksasa itu dan mengalahkan mereka. Semua ini menegaskan kehebatan Allah yang memampukan para pahlawan tersebut. Akhir dari perikop ini mengatakan, mereka tewas di tangan Daud dan di tangan orang-orangnya. Walaupun dalam catatan ini bukan Daud yang membunuh mereka, tetapi karena Daud adalah pemimpin para pahlawan itu, maka ingat dan menghargai kepahlawanan dan keberanian umatnya. Kita bukan pahlawan perang seperti para pahlawan itu. Namun, kepahlawanan dapat dilakukan bukan hanya di medan pertempuran dengan senjata, melainkan juga di medan pertempuran kita sehari-hari. Tempat kerja, masyarakat, gereja, rumah, dan dimanapun. Apa yang kita lakukan mungkin tidak diingat orang lain, tetapi Allah mengingatnya. Jadi, layanilah Allah dan sesama dengan setia dan berani. Karena dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mari kita berdoa. Teguhkanlah hati kami untuk tetap setia dalam setiap jerih payah yang kami persembahkan kepadamu. Kiranya langkah kecil kami menjadi benih berkat yang bertumbuh dalam waktumu hingga hidup kami memancarkan kemuliaan dan kasihmu ya Kristus. Di dalam dekapan kasihmu, Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram. Semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf. Bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh, baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

Renungan Mesbah Keluarga. Bacaan Alkitab kita dari kitab Yeremia pasal 7 sampai 9. Untuk perenungannya dari Yeremia 7 ayat 4, 8 ayat 22, 9 ayat 23 sampai 24. Judul renungan kita, jangan bersembunyi di balik agama. Saudara, pernahkah kita mendengar ada orang yang berkata, yang penting itu saya sudah ke gereja, atau saya sudah melayani kok? Kalimat-kalimat itu memang tidak salah. Saya juga percaya ibadah, pelayanan, doa, membaca Alkitab, dan persembahan itu sangat penting. Sangat-sangat penting. Bahkan itu adalah disiplin rohani yang Tuhan perintahkan buat kita, yang perlu untuk kita terus pelihara. Tetapi kalau semuanya itu hanya menjadi rutinitas tanpa perubahan hati, ya perlu hati-hati. Nah, itulah yang sedang terjadi pada zamannya Nabi Yeremia. Orang-orang tetap datang ke Bait Allah. Mereka merasa aman dan bangga karena memiliki Bait Tuhan. Seolah-olah selama mereka masih beribadah, Tuhan pasti melindungi mereka. Inilah Bait Tuhan, Bait Tuhan, Bait Tuhan. Yeremia 7 ayat 4. Perhatikan, mereka menjadikan Bait Allah sebagai kebanggaan atau seperti jimat. Mereka mengira kehadiran di rumah Tuhan itu otomatis membuat hidup mereka akan beres. Padahal di luar Bait Allah, mereka tetap melakukan perilaku-perilaku yang tidak berkenan. Tetap menindas, berdusta, menyembah berhala, dan hidup sesuka hati. Bukankah godaan itu banyak juga bisa kita lihat pada zaman ini di kehidupan kita bahkan. Kita bisa rajin beribadah.

0: ibadah, tetapi mudah marah-marah di rumah. Kita bisa menghafal dan membaca banyak ayat, tetapi sulit mempraktikkannya, sulit mengampuni. Kita aktif melayani, tetapi hati kita masih jauh dari kasih Tuhan. Nah, Tuhan bukan sedang menolak ibadah dan ritual ibadah loh. Yang Tuhan tolak adalah ibadah yang tidak mengubah kehidupan kita. Kemudian pada pasal 8, Yeremia mengucapkan satu kalimat yang sangat menyentuh. Tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Yeremia 8:22. Pertanyaan ini bukan karena Tuhan tidak sanggup menyembuhkan. Persoalannya umat merasa dirinya baik-baik saja, sehingga tidak mau datang kepada sang tabib. Orang yang merasa sehat tidak akan cari dokter, bukan? Demikian juga orang yang merasa rohaninya baik-baik saja akan sulit bertobat. Lalu pada pasal 9, Tuhan memberikan ukuran hidup yang benar. Pasal 9 ayat 23. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Lalu Tuhan melanjutkan di ayat yang ke-24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah. Nah, perhatikan baik-baik. Tuhan tidak berkata bahwa menjadi pintar itu salah, menjadi kaya juga salah, menjadi kuat juga dosa. Bukan. Yang salah adalah ketika semuanya menjadi sumber kebanggaan kita sendiri untuk menggantikan Tuhan. Sebab sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, sebanyak apapun harta kita, semua bisa hilang dalam sekejap. Tetapi mengenal Tuhan adalah kekayaan yang tidak akan pernah habis. Saudara, kalau kita mengikuti alur bacaan kita hari ini, Tuhan sedang membongkar ilusi-ilusi kita. Bahwa agama tidak otomatis membuat seseorang dekat dengan Allah. Yang Tuhan rindukan bukan sekedar orang yang rajin datang ke bait Allah, tetapi orang yang hatinya berubah ketika keluar dari bait Allah. Karena itu, jangan berlindung di balik identitas sebagai orang Kristen. Pelayanan, pembacaan firman benar-benar mengubah cara berpikir kita, cara berbicara kita, cara laku kita, dan cara memperlakukan orang lain. Sebab pada akhirnya yang paling membanggakan dalam hidup ini bukanlah apa yang kita miliki, melainkan bahwa kita mengenal Tuhan dan dikenal olehnya. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, apakah kehidupan kita di luar gereja itu mencerminkan iman yang kita nyatakan ketika kita beribadah? Yang kedua, selama ini apa yang paling sering menjadi kebanggaan kita? Kemampuan, keberhasilan, kekuatan, atau pengenalan kita akan Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa, jangan biarkan kami bersembunyi di balik rutinitas keagamaan tanpa mengalami perubahan. Bentuklah hidup kami agar setiap ibadah yang kami lakukan menghasilkan kasih, kejujuran, dan ketaatan kepada-Mu. Ajarlah kami untuk tidak bermegah atas apa yang kami miliki, tetapi bermegah karena kami boleh mengenal Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silakan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Iya, kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

saya Jacqueline Salese. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

sahabat masih di 965 FM itu sahabat Anda. Kami ucapkan terima kasih untuk kesetiaan sahabat yang sudah mengikuti siaran kami sepanjang hari ini. Dan di malam hari ini mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur untuk setiap yang Tuhan berikan kepada kami. Dan terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Tuhan yang begitu dahsyat, luar biasa, yang selalu menyertai dan memberikan keajaiban bagi kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, Engkau yang agung, Engkau yang maha mulia, dan terpujilah Engkau Tuhan di atas segala.

segalanya. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu pada siaran kami pada hari ini. Tuhan telah menyertai jalan siaran hari ini boleh berjalan dengan baik, dengan lancar dari pagi hingga malam hari ini. Terima kasih untuk setiap kru yang sudah bertugas. Terima kasih setiap hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Bahkan sahabat-sahabat Tiktus dimanapun mereka berada pada hari ini, kiranya Tuhan menyertai, memberikan berkat dan kesehatan untuk kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah siaran-siaran kami boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada, dimanapun sahabat-sahabat berada, dan boleh mengisi ruang hati sahabat. Dan Tuhan juga yang akan memelihara radio ini, dan juga Tuhan untuk kota tercinta kami Semarang, Tuhan yang akan menyertai. Biarlah kota Semarang ini menjadi kota percontohan bagi kota-kota yang lain. Tuhan juga berkati setiap jajaran pemerintah yang ada dari atas sampai pelosok daerah. Tuhan akan menyertai. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur juga untuk setiap cuaca, untuk setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastela 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Kamis pukul 4:50. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Selamat berjumpa lagi dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus Sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9 di Kota Semarang. Saat ini, kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Kamis 17 September 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita.

Mari sahabat itu, sebelum kita memulai siaran pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau boleh menjagai kami dalam istirahat kami semalam. Saat ini kami boleh kembali melakukan segala aktivitas. Berkat-Mu yang melimpah buat kami. Kami bersyukur untuk satu hari yang baru, di mana saat ini kami akan kembali memulai jam pelayanan kami lewat radio siaran Itus. Berkati kami, seluruh petugas, seluruh rangkaian acara yang akan kami siarkan untuk hari ini. Engkau akan menjagai setiap peralatan yang kami pakai. Jauhkan dari pemadaman, jauhkan dari kerusakan. Terima kasih juga Tuhan untuk sahabat-sahabat Itus yang dengan setia tetap bersama kami untuk mendengarkan firman-Mu maupun lewat pujian. Ini akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau akan melindungi kami dari hari ini sampai malam nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.

sampai 22. Pada masa itu, demikianlah firman Tuhan. Tulang-tulang raja-raja Yehuda, tulang-tulang pemuka-pemukanya, tulang-tulang imam-imam, tulang-tulang nabi-nabi, dan tulang-tulang segenap penduduk Yerusalem akan dikeluarkan dari dalam kubur mereka dan diserakkan di depan matahari, di depan bulan, dan di depan segenap tentara langit yang dahulunya dicintai, diabdi, diikuti, ditanyakan, dan disembah oleh mereka. Semuanya itu tidak akan dikumpulkan dan tidak akan dikuburkan, mereka akan menjadi pupuk di ladang. Tetapi semua orang yang masih tinggal dari kaum yang jahat ini akan lebih suka mati daripada hidup di segala tempat kemana aku mencerai-beraikan mereka. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan, apabila orang jatuh, masakan ia tidak bangun kembali? Apabila orang berpaling, masakan ia tidak kembali? Mengapakah bangsa ini berpaling, berpaling terus-menerus? Mereka berpegang pada tipu, mereka menolak untuk kembali. Aku telah memperhatikan dan mendengarkan. Mereka tidak berkata dengan jujur. Tidak ada yang menyesal karena kejahatannya dengan mengatakan, apakah yang telah kulakukan ini? Sambil berlari semua mereka berpaling, seperti kuda yang menceburkan diri ke dalam pertempuran. Bahkan burung ranggung di udara mengetahui musimnya. Burung tekukur, burung layang-layang, dan burung bangau berpegang pada waktu kembalinya. Tetapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Bagaimanakah kamu berani berkata, kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Orang-orang bijaksana akan menjadi malu, akan terkejut dan tertangkap. Sesungguhnya mereka telah menolak firman Tuhan. Maka kebijaksanaan apakah yang masih ada pada mereka? Sebab itu aku akan memberikan istri-istri mereka kepada orang lain, ladang-ladang mereka kepada penjajah. Sesungguhnya, dari yang kecil sampai yang besar, semuanya

mengejar untung. Baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Mereka mengobati luka putri umatku dengan memandangnya ringan, katanya. Damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. Seharusnya mereka merasa malu, sebab mereka melakukan kecicikan. Tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu, mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu mereka dihukum firman Tuhan. Aku mau memungut hasil mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi tidak ada buah anggur pada pohon anggur. Tidak ada buah ara pada pohon ara. Dan daun-daunan sudah layu. Sebab itu, aku akan menetapkan bagi mereka orang-orang yang melindas mereka. Mengapakah kita duduk-duduk saja? Berkumpullah, dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu dan binasa di sana. Sebab Tuhan Allah kita membinasakan kita, memberi kita minum racun, sebab kita telah berdosa kepada Tuhan. Kita mengharapkan damai, tetapi tidak datang sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi yang ada hanya kengerian. Dengus kuda musuh terdengar dari Dan. Karena bunyi ringkik kuda jantan mereka, gemetarlah seluruh negeri. Mereka datang dan memakan habis negeri dengan isinya, kota dengan penduduknya. Lihatlah, aku melepaskan ke antaramu ular-ular beludak yang tidak dapat dimanterai, yang akan memagut kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tidak tersembuhkan kedukaan yang menimpa diriku. Hatiku sakit pedih. Dengar, seruan putri bangsaku minta tolong dari negeri yang jauh. Tidak adakah Tuhan di Sion? Tidak adakah rajanya di dalamnya? Mengapakah mereka menimbulkan sakit hatiku dengan patung-patung mereka? Dengan dewa-dewa asing yang sia-sia. Sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum diselamatkan juga. Karena luka putri bangsaku, hatiku luka. Aku berkabung, kedahsyatan telah menyergap aku. Tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Mengapakah belum datang juga kesembuhan luka?

Ya, selamat pagi, sahabat itu. Selamat bertemu lagi untuk pagi hari ini, pagi yang sangat indah. Mari sahabat itu, mari bangun pagi dan rasakan betapa istimewanya hidup ini. Kita syukuri semua nikmat yang telah sahabat dapatkan saat ini. Mari sahabat itu, kita akan rayakan pagi hari ini dengan menikmati pujian dari 96.5 FM.

Ya, sahabat Itus, ketika kita bangun pagi, mari kita pikirkan betapa istimewanya hidup ini untuk bernafas, berpikir, menikmati, dan untuk mencintai. Terimalah ucapan syukur sahabat semuanya di pagi hari untuk menapaki hari-hari selanjutnya. Selamat menikmati pujian ini.

Ya, Sabah itu pagi hari ini adalah sebuah peringatan agar kita selalu bersyukur dalam menjalani hidup. Sambut pagi hari dengan semangat baru, jangan mengeluh tentang hari kemarin. Jadikan hari kemarin sebagai pembelajaran dan hari ini sebagai upaya memperbaiki diri. Selamat pagi dan semangat pagi. Ingat, Sabah itu jangan pernah berhenti percaya pada harapan, karena keajaiban terjadi setiap hari. Ya, Sabah itu, ayo kita nikmati pagi hari ini. Dan pagi hari ini bukannya untuk bermalas-malasan. Ayo bangun-bangun. Pagi terlalu berharga untuk dilewatkan dengan bermalas-malasan. Ada hal yang besar yang sudah menanti untuk diraih hari ini. Tuhan memberkati.

Sahabat Iktus yang dikasih Tuhan, selamat pagi, semangat pagi, salam sehat, salam selalu bahagia. Pagi ini kita akan membaca firman Tuhan. Sebelum kita bersama mengawali segala aktivitas kita pada hari ini, nanti kita akan membaca melalui Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Oleh karena itu, sahabat yang dikasih Tuhan, mari kita persiapkan Alkitab kita, kita persiapkan alat tulis kita, kita ambil tempat, waktu yang tepat, yang baik, supaya kita bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan penuh.

0: sukacita. Namun sebelum lebih lanjut membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu mohon pimpinan berkat bahkan penyertaan Roh Kudus melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pagi ini kami sungguh bersyukur, bersuka cita karena Tuhan Yesus telah memberikan kesehatan, kebugaran ketika membangunkan kami tadi pagi. Ini adalah sukacita yang sungguh luar biasa. Bapa Surgawi, pagi ini kami akan mengawali segala aktivitas kami, rutinitas kami pada hari Kamis 17 September 2026 dengan terlebih dahulu kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus membuka hati dan pikiran kami supaya firman Tuhan yang kami terima pagi hari ini bisa menolong kami, bisa membantu kami, bisa menginspirasi kami di dalam kami menjalani kehidupan hari ini. Oleh karena itu Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu, berkati sahabat-sahabat Titus agar supaya kami semua boleh memahami kebenaran firman-Mu dengan baik. Oleh karena itu kami serahkan semua seru doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
1: Komitmen lagi waktu kita mengatakan kita mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Bapa, hamba-Mu mau melakukan firman-Mu dengan segenap hati. Karena tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu, Yesus.

sahabat, kita membuka Alkitab kita. Bacaan pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Dan nanti yang menjadi tema kita adalah Alkitab sebagai sumber kehidupan yang bermakna. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi malam ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian pembacaan kita dari Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keenam, melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan setiap harinya. Amin. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabar sahabat pagi ini? Tentu semuanya dalam keadaan baik, sehat, terberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sahabat, bulan ini adalah bulan September. Di bulan September ini kita mengenal sebagai bulan Alkitab. Nah, saya mengajak pada sahabat itu untuk kembali merenungkan tentang Alkitab. Kita bisa merenungkan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif. Misalnya, apakah Alkitab itu bagi sahabat? Seberapa sering sahabat Alkitab yang sudah dicetak itu dalam satu hari? Jika kita memakai Alkitab dalam bentuk aplikasi, misalnya di HP, kita nyimpen Alkitab ada di HP kita masing-masing. Seberapa sering kita membuka dan membaca Alkitab yang ada di HP itu? Seberapa besar peran Alkitab bagi kehidupan sahabat itu? Seberapa aku mengenal Alkitab? Apa makna Alkitab dalam kehidupanku? Lalu sahabat bisa mengambil komitmen. Apa yang saya aku lakukan ke depan dengan Alkitab ini? Sahabat, inilah pertanyaan-pertanyaan yang akan menolong sahabat untuk lebih merenungkan, menggali tentang isi apa itu Alkitab. Nah, sahabat yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab adalah kumpulan tulisan yang diyakini oleh gereja dan orang-orang percaya sebagai firman Allah, yang terdiri dari 66 kitab dan terbagi dalam dua bagian. Ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Perjanjian lama ada 39 kitab dan perjanjian baru ada 27 kitab. Artinya, melalui Alkitab, sebenarnya Allah menyatakan maksud dan kehendaknya untuk menyelamatkan manusia dalam rangka sejarah penyelamatannya.

Nah, sahabat Iktus, Alkitab itu ditulis oleh manusia. Yang menulis ke-66 kitab dan yang menghimpunnya ke dalam Alkitab adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan maksud dan kehendaknya. Dan orang-orang itu berasal dari berbagai macam latar belakang, berbagai macam tempat, zaman yang berbeda-beda. Bahkan penulisannya pun dalam bahasa yang berbeda-beda, dengan menggunakan bentuk sastra yang berbeda-beda pula. Nah, sahabat yang dikasih Tuhan, semua proses penulisan Alkitab, sebenarnya di sana ada campur tangan Allah. Bagaimana Allah menyatakan hikmatnya, menyertai para penulis dan pengumpul ke-66 kitab ini. Kerjaan yang dihasilkannya, sebagaimana nampak dari pernyataan, dari kenyataan bahwa sekalipun Alkitab itu ditulis oleh orang-orang yang berbeda zaman, latar belakang, asal-usul, tetapi semua tulisan itu berbicara tentang hal yang sama, untuk satu tujuan yang sama, yaitu penyelamatan Allah atas manusia. Artinya, Alkitab dipergunakan oleh Allah di dalam karya penyelamatannya atas manusia. Dan tentu melalui firman Allah di dalam Alkitab terjadi secara kontinu terus-menerus peristiwa penyelamatan Allah ke atas manusia. Artinya terjadi terus-menerus adanya orang yang menerima penyelamatan Allah sehingga lahirlah gereja di seluruh dunia. Dengan adanya Alkitab, orang percaya itu terpelihara imannya, terpelihara keselamatannya. Alkitab itu mengajar pada sahabat, pada kita yang telah percaya, supaya menjalani kehidupan ini, menjalani kehidupan di dunia yang penuh dengan tantangan rintangan ini, bisa menjalani hidup dengan benar sehingga mencapai kesempurnaan keselamatan di dalam kemuliaannya. Sahabat itu yang dikasih Tuhan, kita kembali kepada bacaan kita, Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kitab Mazmur pasal 1 ini sebenarnya merupakan mazmur kebijaksanaan yang di dalamnya mengandung banyak pengajaran untuk bisa hidup bijaksana dan bertanggung jawab. Misalnya tadi kita baca ayat 3 dan ayat yang ke-4. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Jadi kehidupan yang bermakna itu digambarkan seperti pohon yang melimpah dengan buahnya, yang daunnya tidak pernah kering dan layu. Bagaimana menjadi berkat yang menumbuhkan harapan bagi banyak orang, itu digambarkan dalam ayat yang ketiga. Bahkan secara nyata diungkapkan secara negatif, tidak seperti sekam yang ditiupkan angin. Sekam yang ditiupkan angin bisa dimaknai bahwa hidup itu tidak berguna, hidup itu sia-sia. Sehingga kehidupan yang bermakna akan bisa terwujud ketika hidupnya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Hal ini bisa dimaknai bahwa adanya kedekatan dengan sumber air yang sejati. Ada kedekatan dengan sumber air, mata air. Ada kedekatan, ada keintiman dengan Tuhan. Menurut pemazmur, orang yang percaya kepada Tuhan itu akan nampak dalam kehidupannya yang bermakna. Oleh karena itu, pemazmur dihayati bersumber dari kehidupan yang dijalani dalam persekutuan

intim dengan Tuhan. Oleh pemazmur ditunjukkan dengan kalimat negatif. Dalam ayat yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Maksudnya adalah tidak menjalani kehidupan dengan arah, tujuan, dan prinsip hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Arah dan tujuan dan prinsip hidup tidak seperti orang yang tidak mengenal Allah. Dengan kata lain, bisa diungkapkan bahwa orang yang percaya pada Tuhan itu berarti dia berani hidup tampil beda. Hal ini akan terlihat dari pikiran, perkataan, dan perbuatan setiap harinya. Maka pemazmur mengungkapkan kehidupan yang bermakna itu memiliki kedekatan dengan Tuhan. Pasti dekat dengan Tuhan. Ada keintiman dengan Tuhan. Ada persekutuan yang erat dengan Tuhan. Diungkapkan dalam ayat yang kedua. Diungkapkan pemazmur dengan istilah kesukaannya akan Taurat Tuhan. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Disinilah sahabat bisa melihat bahwa seluruh hidupnya akan rela dipimpin oleh kehendaknya. Sahabat ingat Tuhan, misalnya Mazmur 119 ayat 105. Pasti sahabat hafal dengan ayat ini. Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hidupnya tidak hanya menjadi pendengar firman saja, namun menjadi pelaku. Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini pengalaman iman yang dilakukan oleh orang yang percaya. Ayat 5 menjelaskan bahwa keintiman dengan Tuhan inilah yang menjadikan identitas sebagai anggota kelompok orang benar. Menjadi identitas sebagai anggota perkumpulan orang benar. Kehidupan dari persekutuan yang intim dengan Tuhan. Akhirnya, bagi setiap orang yang mau mendengar, memperhatikan, dan melaksanakan nasihat, pemazmur mengatakan, berbahagialah. Inilah cara hidup yang berkenan kepada Tuhan, dan cara hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah jalan hidup yang mengenal jalan Tuhan. Inilah cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Nah, sahabat ingat Tuhan, ketika kita sudah bisa memahami Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, apa yang bisa kita dapat sahabat? Panggilan buat kita apa? Mari sahabat, saya mengenal September adalah bulan Alkitab. Mari, di bulan Alkitab ini kita bersama-sama makin rajin membaca, merenungkan, mempergumulkan, mempraktekkan firman Tuhan. Melalui bulan September sebagai bulan Alkitab, paling tidak menyadarkan sahabat dan saya bahwa firman Tuhan itu merupakan sumber kehidupan orang percaya yang akan memimpin menuju kepada kehidupan yang bermakna dan kehidupan yang bisa menjadi berkat. Melalui Mazmur 1 sebenarnya menyampaikan banyak nasihat. Menyampaikan nasihat supaya ada kehidupan yang berkenan kepada Allah. Mazmur 1 menyampaikan nasihat agar dapat menjalani kehidupan yang benar. Kehidupan yang bermakna. Dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ayat yang ketiga tadi. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini kan luar biasa. Oleh karena itu sahabat, mari kita terus temukan didikan Tuhan. Kita temukan nasihat Tuhan yang terindah melalui Alkitab. Alkitab sebagai firman Tuhan
yang menjadi sumber kekuatan kita, menjadikan kita memiliki hidup yang bermakna. Oleh sebab itu, mari sahabat yang kasih Tuhan, mari saya ajak kita mencoba untuk rajin, tekun, membuka, membaca, mempergumulkan firman Tuhan dalam Alkitab dalam kehidupan kita setiap hari, sehingga firman Tuhan itu akan menjadi kompas, akan mengarahkan jalan kita, menjadi arah jalan, menjadi pedoman, bahkan menginspirasi kehidupan kita, menerangi langkah hidup kita setiap harinya. Bahkan sahabat akan selalu dapat melangkah dengan damai karena ada tuntunan firman Tuhan. Kiranya sahabat senantiasa diberkati oleh Tuhan di bulan September sebagai bulan kitab suci, sebagai bulan Alkitab ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kesempatan pagi hari ini. Pagi ini kami sudah bersama-sama diingatkan bahwa bulan September ini adalah bulan Alkitab, bulan kitab suci. Maka sudah selayaknya ketika setiap saat kami semua harus rajin meningkatkan kerajinan untuk membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih pagi ini kami bersyukur melalui siaran Radio Ictus kami sudah boleh mendapat nasihat, diingatkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa mencurahkan berkat untuk siaran Radio Ictus, sehingga dimampukan untuk melayani masyarakat luas dengan semakin menjadi berkat yang luar biasa. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati sahabat-sahabat Ictus dimanapun berada, sehingga di tiap aktivitas dari pagi, siang, sampai malam nanti senantiasa diberkati Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati seluruh rakyat Indonesia, sehingga terus hidup tolong-menolong, hidup saling menghargai, hidup saling hormat-menghormati, dan dengan demikian kehidupan kami akan senantiasa merasakan ayem tentrem, damai sejahtera. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini, pemimpin bangsa dan negara ini. Tuhan berkati dengan hikmat-Mu supaya bangsa dan negara ini, pemimpin rakyat Indonesia boleh bergandengan tangan untuk menjaga keutuhan NKRI. Berikan damai sejahtera untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Inilah Bapa yang menjadi seru doa kami, kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo halo, selamat pagi, selamat bertemu lagi hari baru. Ini adalah anugerah Tuhan yang penuh dengan kasih setia dan juga pengharapan baru yang tidak pernah habis ya. Selamat pagi, bertemu lagi bersama Eri di Happy Birthday hari ini. Kiranya sahabat semuanya hari ini dipenuhi dengan berkat, hati yang bersuka cita dan kekuatan iman dari Tuhan. Kita jumpa lagi di Happy Birthday hari ini, hari Kamis 17 September 2026. Aduh, cepet banget nih ya. Selamat pagi semuanya, senang sekali bisa menyapa sahabat-sahabat semuanya. Terus ya melangkah dengan tenang hari ini, karena Tuhan tidak pernah menyerah atas hidup sahabat. Yuk segera saja kita buka di Happy Birthday hari ini. Dan catat ya sahabat semuanya ya, Happy Birthday setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 hingga pukul 7. Oke, kita nikmati bersama untuk satu kesempatan pagi hari ini dengan puji-pujian dari 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: saya Feavi. Stay tune terus di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.
1: Baik, sahabat sekalian, setelah kita buka puji-pujian dari 96.5 FM, saatnya saya akan menyapa sahabat-sahabat itu yang berulang tahun 17 September 2026. Yang pertama saya ucapkan selamat

Bapak Gianto Wijaya di Tirtoyoso Tengah. Halo, selamat ulang tahun Ibu Si Erci di Gang Tengah Welahan. Oke. Halo Bapak Totok Jayusman di Lamper Mijen dan juga Ibu Endang Widiawati di Leduwi Utara. Selamat pagi, selamat ulang tahun. Kiranya di usia yang baru ini diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki yang melimpah dan bisa membagikan suri teladannya ini untuk para senior yang saya sapa di awal. Selamat membagikan kebaikan ya. Selamat ulang tahun, panjang umur, dimudahkan dalam segala urusan, semakin bahagia setiap harinya bersama dengan keluarga besar. Diucapkan selamat ulang tahun. Dan saya hadiahkan pujian ini untuk Bapak Didi Setionegoro, Ibu Muji, Bapak Gianto, juga Ibu Si Erci, Bapak Totok Jayusman, juga Ibu Endang Widiawati. Nah, ini dia. Pasti juga nih ya sudah menanti namanya disapa tapi belum tercatat. Silahkan yang mau bergabung boleh. Untuk yang mau disapa di kemudian hari boleh. Yang belum dicatat hari ini saya ucapkan selamat mensyukuri anugerah usia baru hari ini ya. Oke, kita kembali lagi dengan puji-pujian untuk sahabat semuanya.

0: 2 dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
1: Dapatkan obat gosok Wong Fei Fung di Radio Itus, Jalan Bugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fei Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
2: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
3: Aku ambil ya.
2: Tapi kan itu bukan sampah kita.
3: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
2: Iya ya, jadi bersih.
3: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Ayo. Itu ada botol kosong di sana.
2: Ayo dulu-duluan. Iya, dapet. Langsung buang deh.
4: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
5: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
7: Saya Fiona Pais, tetap stay tune di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

kami tuh sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini, selamat bertambah usia. Kiranya perjalanan hidup sahabat ke depan dipenuhi dengan banyak kebahagiaan, keberkahan, dan juga kejutan-kejutan indah. Ya, yang saat ini masih menantikan impian yang belum tercapai, kiranya hari ini saat sahabat merayakan hari jadinya, impian tersebut terwujud. Yuk lanjut lagi. Ana di Kridongo, Ruth Meliana di Kridongo juga diucapkan selamat ulang tahun. Ibu Erisis Wiani di Galar Tlogosari. Selamat pagi, menyapa juga, semoga masih bisa menyimak ya sapaan dari 96.5 FM itu sahabat Anda. Sahabat Nasarani Yohan Putri di Lemah Menda, pagi-pagi saya sapa. Meluncur juga untuk Ibu Titiing, Abed di Jalan Blimbing. Sahabat Hernisa Setiani di Lemah Menda. Wow, diucapkan juga selamat ulang tahun Ibu Suprapti Edi Purnomo di Karanganyar Gunung. Selamat pagi, saya menyapa ini banyak ibu-ibunya nih ya. Selamat memasuki usia yang baru, memberikan teladan kepada anak-anak dan keluarga, dan terus menjadi pendoa-pendoa buat keluarga, tetap setia di dalam pelayanannya. Selamat ulang tahun, kiranya Tuhan berkati, melindungi dan memberikan sukacita melini di usia yang baru ini. Pujian manis ini untuk Ibu Sri Wahyuni, Ibu Ruth Meliana, Ibu Eri Siswiani, juga Saudari Nasarani, Ibu Tati Ham Elizabeth ya, sahabat Hernisa Setiani, dan juga Ibu Suprapti Edi Purnomo. Yuk terus bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus dan menjadi berkat bagi sesama. Kembali lagi, kita nikmati pujian untuk menyambut usia baru sahabat-sahabat semuanya. Happy birthday!

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Mandinya cepet sedikit, jangan boros air. Antar ibu ke pasar lo.
4: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lo, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru. Wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat. Tak bonceng ke.
3: Loh pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
4: Lewong kepala-kepalaku sendiri kok yon dadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan yon gak ada polisi toh.
3: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
5: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, itu sahabat Anda.
6: Saya Sari Sinorangkir, tetap di 96.5 FM, itu sahabat Anda.
7: Kembali lagi, masih bersama Eri di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini, hari Kamis 17 September 2026. Nah, sahabat itu sekiranya tahun ini menjadi tahun yang penuh dengan kemurahan Tuhan dalam hidup sahabat ya. Selamat ulang tahun, saya menyapa sahabat Hendra di Jalan Cendrawasih. Kemudian Ibu M.I. Pangimanan di Kruwing Timur Dalam. Saya menyapa juga sahabat Wahyudi di PWDC atau masih di rumah nih. Senang sekali pagi hari bisa menyapa sahabat ya. Ada saudari Tanti di Gedong Asri. Di mana tuh Gedong Asri? Jalan Gedong Asri. Kemudian yang berulang tahun hari ini, ulang tahun pernikahan kali ya, Bapak Ibu Agus Winarto di Jalan Barito. Selamat ulang tahun, panjang umur, diberkati selalu sampai kakek nenek. Selamat mewariskan kebaikan. Ada sahabat Stevia Kolindia Masihe di Jalan Musi. Juga diucapkan sahabat Sonya Tobing di Tlogosari. Hari ini menjadi hari yang istimewa ya. Kiranya Tuhan Yesus selalu melindungi, memberkati setiap langkah hidup sahabat yang menyelesaikan studi, yang mencari pasangan, yang merindukan anak, atau sesuatu yang diimpikan dan belum tercapai. Kiranya di hari ulang tahun sahabat, apa yang menjadi kerinduannya terwujud dan tercapai. Selamat ulang tahun saudari Sonya Tobing, sahabat Stevia Kolindia Masie. Kemudian ulang tahun pernikahan ya, Bapak Ibu Agus Winarto, saudari Tanti, sahabat Wahyudi, Ibu M.I. Pangemanan, dan juga sahabat Hendra. Hari ini kesempatan untuk sahabat semuanya mensyukuri atas keberadaannya dalam hidupnya. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati buat sahabat-sahabat itu yang berulang tahun hari ini. Pasti banyak banget kan? Nah, ucapan datang dari sahabat itu lewat WhatsApp-nya itu ya. Untuk sahabat-sahabat itu yang berulang tahun hari ini 17 September 2026. Yuk bersama dengan sahabat-sahabat semuanya, nikmati kembali pujian untuk sahabat semuanya. Dimanapun sahabat berada yang lagi dengerin ikhtusnya, ini dia pujiannya.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lonong, Pak. Pak, bukannya belum dibawa, Pak?
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811 296 668, 08 Indu Kedamaian.

sahabat sekalian, hari istimewa 17 September. Hari ini adalah hari yang telah buat ya. Mari sahabat sekalian mensyukuri, bersukacitalah, bergembiralah di dalamnya. Selamat ulang tahun. Dalam setiap langkah hidup sahabat, biarlah Tuhan menjadi pemandu dan juga penyerta. Ada lagi nih, wah lanjut lagi, ada saudari Asri di Poncowolo Barat. Selamat pagi, lagi ngapain nih pagi-pagi sudah berangkat. Oke, hati-hati di jalan ya.

Jalina Shalom di Plamongan, saya sapa pagi hari ini meluncur ke Plamongan, apa kabarnya? Kasih kabar dong ke itusnya ya. Kemudian diucapkan selamat ulang tahun saudari Septianaku Sumadewi dan sahabat Kristabel di Semarang. Kiranya kasih Tuhan mengelilingi sahabat semuanya seperti pelukan hangat yang diberikan ya. Selamat ulang tahun, diberkati selalu. Satu hari ini adalah anugerah, hari ini adalah hari istimewa. Selamat memasuki usia yang baru dan kiranya rahmat Tuhan selalu mengalir dalam hidup sahabat ya. Selamat ulang tahun, ada sahabat Kristabel, sahabat Septiana Kusumadewi, ada sahabat Angelina Salom, juga sahabat Anik Kristiana, saudari Gracia Stefani, sahabat Binawati, saudari Asri di Poncowolo Barat, dan sahabat Itus yang belum saya sapa satu per satu tapi lagi berulang tahun ya. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya, selalu stay tune bersama Itusnya. Jangan lupa follow IG-nya Itus ya, @itusf.

0: Inilah waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

manusia sahabat. Pagi hari ini kita akan belajar satu pertanyaan penting, yakni ingin jadi apa? Ini pertanyaan yang sering kita ajukan kepada anak-anak kita. Kalau besar mau jadi apa? Kalau besar nanti ingin menjadi apa? Cita-citanya apa? Tapi pertanyaan ini perlu kita tanyakan untuk diri kita sendiri juga. Ingin jadi apa? Sahabat, David Livingstone menghabiskan hampir seluruh hidup dan karyanya di Afrika. Dia yang menemukan air terjun Victoria dan Danau Nyasa dan menulis dua buku bestseller mengenai ekspedisinya. Namun demikian, ketenarannya bukanlah impiannya. Yang jauh lebih penting baginya adalah menetapkan dan mencapai tujuan-tujuannya untuk mengeksplorasi benua itu dan menyaksikan dihapuskannya perdagangan budak dan melakukan keduanya tanpa harus berkompromi dengan karakternya. Seorang koresponden surat kabar yang bernama Henry M. Stanley bertemu Livingstone kurang dari 2 tahun sebelum Livingstone meninggal. Dia menulis tentang saat-saat dia bersama Livingstone. Katanya, kelemah lembutan tidak pernah meninggalkan dirinya. Sikap penuh harapnya tidak pernah luntur darinya. Pahamnya adalah heroisme ala Sparta. Tidak pernah menyerah dari pekerjaannya. Walaupun hatinya merindukan rumah, tidak pernah menyerah dengan kewajibannya hingga ia dapat menuliskan selesai pada karyanya. Stanley melihat agama Livingstone sebagai praktek yang konstan, sungguh-sungguh, tulus, tidak demonstratif atau keras. Dan sebagai orang yang selalu bekerja, agama telah membuatnya menjadi orang yang paling menyenangkan bila dijadikan teman. Sahabat, 30 tahun di Afrika membuat Livingstone selalu berlutut di dalam doa. Ia menganggap karakternya itu disebabkan oleh pekerjaan sehari-hari dan menganggapnya sebagai bagian dari keberhasilannya setiap pagi. Ingin jadi apa kita? Selalu lebih penting dibandingkan apa yang kita pilih untuk kita lakukan. Sahabat, Allah punya jawaban atas semua masalah yang mungkin terjadi.